0: Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri sendiri untuk digunakan di lokasi Karutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api Karutla.
7: Apabila ada api, ini cepat. Nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa sih dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan Karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya. dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa aja Mas?
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka

0: Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di manapun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti informasi cuaca dan iklim untuk edisi hari ini 12 Oktober. Dan pagi hari ini pendengar, untuk informasi cuaca, Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Arman. Rekan Arman, selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan-rekan RRI di studio.
2: Baik, silakan pagi hari ini laporannya.
3: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Saatnya kami memberikan informasi perkiraan cuaca Sulawesi Barat untuk hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, yang mana perkiraan ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Secara umum untuk pagi hari ini, wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan. Kemudian kita beralih ke potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Untuk wilayah Sulawesi Barat, potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti, sebagian wilayah cerah hingga berawan. Namun ada beberapa wilayah atau sebagian wilayah berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah kecuali Kepulauan Balabalakang berpotensi berawan. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Karosa, Topoyo, dan Tobadak. Kemudian potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, Duripuku, Bulutaba, Pasangkayu, dan Bambalamotu. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Arale, dan Bambang. Kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, Ulu Manda, dan Tubo. Kemudian kita beralih di potensi cuaca pada malam hari. Sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, dan sebagian juga berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan untuk malam hari nanti adalah di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Lariang, Baras, Sarudu, Duripoku, Dapurang, dan Tikeraya. Kemudian di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Tapalang, Mamuju, dan Kaluku. Kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Tabulahan, Mesawa, dan Arale. Kemudian juga di Kabupaten Polewale Mandar, yaitu di wilayah Andreapi. Kabupaten Mamuju Tengah, di wilayah Topoyo dan Karosa. Kabupaten Pasangkayu, di wilayah Bulutaba, Sarudu, Baras, Lariang, dan Bambalamotu. Kemudian kita beralih di potensi cuaca pada dini hari nanti. Untuk dini hari nanti, potensi cuaca cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kepulauan Balabalakang. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Budong-Budong, Pangale, Topoyo, dan Karosa. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Sarudu, Baras, Lariang, Tikeraya, dan Pedongga. Suhu udara antara 16 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara antara 58 sampai 95%, angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 28 km per jam. Peringatan dini dari kami nihil. Sebagai informasi tambahan, kami juga memberikan informasi kualitas udara yang ada di wilayah Sulawesi Barat berdasarkan PM25, di mana wilayah yang terdampak kategori tidak sehat yaitu terdapat di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya serahkan ke rekan-rekan RRI untuk melanjutkan acara perkiraan iklim. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Arman atas informasi cuacanya di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selanjutnya pendengar, kita akan terhubung juga dengan rekan-rekan lainnya dari BMKG Tampa Padang. Ada rekan Kosinatus Sadia yang akan melaporkan perakiraan iklim atau kondisi iklim. Baik, kita telah terhubung dengan rekan-rekan dari BMKG Tanpa Padang selanjutnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
2: Baik, silakan laporannya.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Hasinatus Sadia akan melanjutkan informasi update analisis dan prediksi iklim dasarian 2 Oktober tahun 2026. Kita mulai dengan informasi hari tanpa hujan atau HTH, yaitu jumlah hari berturut-turut tanpa hujan yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan pemantauan BMKG hingga saat ini, tercatat wilayah Sulawesi Barat berada pada kategori hari tanpa hujan sangat pendek hingga ekstrim panjang, di mana wilayah dengan kategori sangat panjang dengan 30-60 hari tanpa hujan meliputi Kecamatan Pambuang, kemudian Binuang, Polewali, Mapili, Matakali, Limboro, Tapalang, Mertajaya, dan Mesawa. Dan untuk kategori ekstrim panjang dengan lebih dari 60 hari tanpa hujan meliputi Kecamatan Banggai Timur, Malunda, Tubo Sendana, Tamerodo, Sendana, Banggai, Campalagian, Wonomulyo, Tapango, Andreapi, Mapili, dan Tapalang Barat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khususnya bagi pendengar yang berada di wilayah dengan kategori hari tanpa hujan sangat panjang hingga ekstrim panjang, mengingat adanya potensi risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, terkait informasi perkembangan musim, berdasarkan analisis dasarian BMKG, saat ini dari total 14 zona musim yang ada di Sulawesi Barat, seluruh wilayah sudah berada pada kategori periode musim kemarau. Kemudian untuk informasi perakiraan curah hujan dasarian atau perakiraan untuk 10 hari ke depan, BMKG memprediksi dasarian 2 Oktober atau dari tanggal 11 sampai 20 Oktober, curah hujan di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat diperkirakan pada kategori rendah berkisar 0 sampai 50 mm dengan sifat hujan dominan bawah normal. Kemudian dasarian selanjutnya, pada tanggal 21 hingga 30 Oktober, curah hujan di sebagian besar wilayah diperkirakan dominan pada kategori menengah, yaitu antara 50 hingga 75 mm dengan sifat hujan bawah normal. Dan untuk kategori rendah yaitu 21 hingga 50 mm itu di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian sebagian Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa. Kemudian untuk dasarian terakhir yaitu tanggal 1 hingga 10 November, curah hujan di seluruh wilayah diperkirakan berada pada kategori menengah yaitu antara 50 hingga 100 mm dengan sifat hujan bawah normal. Terakhir, informasi peringatan dini curah hujan tinggi dan informasi kekeringan meteorologis dasarian hingga tanggal 20 Oktober terpantau tidak terdapat potensi. Demikian informasi perkembangan iklim dasarian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya kembalikan ke rekan-rekan RRI di studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari BMKG Tanpa Padang atas informasi cuacanya dan dasarian iklim di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
4: Ruang opini publik.
5: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
6: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
7: Selamat pagi.
6: Dengan siapa, ya, Pak?
7: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
6: Iya.
7: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
8: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
6: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
8: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu, kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
5: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap segitu saja.
6: Iya,
5: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
6: Betul.
5: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
6: Terima kasih, Pak Anas. Di Simbuang.
0: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996, 0426 2322 443. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Ya, selamat pagi pendengar Prosat RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Tentu masih bersama saya Nita di pagi hari ini. Pendengar, pagi hari ini kami membuka ruang opini publik untuk Anda yang ingin menyampaikan opini terkait dengan pelayanan ataupun hal-hal yang terjadi di sekitar Anda atau isu terkini yang lagi banyak beredar. Mari kita membahas pendengar tentang isu kebakaran hutan dan lahan yang saat ini asapnya bahkan sudah sampai di Mamuju dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Barat. Bahkan tadi berdasarkan perakirawan BMKG bahwa udara tidak kurang sehat ini terjadi Mamuju Tengah dan juga Polewali Mandar. Nah, untuk Anda yang mau menyampaikan opini terkait dengan isu asap dari kebakaran hutan dan lahan yang sudah sampai di daerah kita, bahkan keluar ke negara-negara tetangga, bagaimana Anda menyikapinya, bagaimana opini Anda, kami tunggu di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996.

0: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami tanggung jiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum, Polewali, ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti banyak daerah ini tentu meningkatkan resiko gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan masyarakat. Dokter spesialis paru pendengar Dr. Raigan Irwan Kolibu mengingatkan bahwa paparan asap karhutlah dapat memicu iritasi saluran pernapasan hingga memperburuk penyakit paru dan meninggalkan resiko gangguan kardiovaskular.

Dalam jangka pendek, pendengar, paparan kabut asap dapat menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, ataupun peningkatan produksi dahak. Juga sesak napas ataupun napas yang berbunyi atau meh. Nah, paparan berulang pendengar dalam jangka panjang ini berpotensi menurunkan fungsi paru-paru, juga meningkatkan resiko penyakit paru obstruktif kronis, juga gangguan kardiovaskular serta kanker akibat paparan polutan dalam waktu lama. Nah, untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami menyampaikan opini tentang paparan asap karhutlah yang juga menyebabkan udara tidak sehat di Sulawesi Barat, Anda bisa bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-96. Kami tunggu.

0: Baik, pendengar, pagi hari ini kita telah terhubung dengan salah satu penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa? Di mana ini Bapak? Kami berbicara dengan Bapak siapa?
1: Dengan Pak Rizal di Mandi.
0: Dengan Pak Rizal
1: di Mandi, Kabupaten Mamasa.
0: Boleh diulang Bapak atas nama siapa? Kurang terdengar jelas di sini.
1: Bapak Rizal di Mandi, Kabupaten Mamasa.
0: Bapak Rizal di Mamasa. Silahkan Pak.
1: Saya mau bertanya, maaf, bahasa ini bahasa atau?
0: Mohon maaf Bapak, boleh bergeser sedikit mungkin atau mencari jaringan yang lebih baik, soalnya suara yang Bapak sampaikan ini kurang terdengar jelas dengan kami di studio.
1: Halo, apa jelas semua?
0: Iya, silakan Pak.
1: Apa ini cuman pembahasan asap?
0: Tentang paparan asap karhut lah.
1: Keluhan lain.
0: Oh, boleh. Ini bukan Halo RRI, tapi boleh Bapak jika ada yang ingin disampaikan, silakan.
1: Iya, keluhan saya di sini mengenai masalah Pertamina di Tapulindi, daerah Mambi, Mbak.
0: Pertamina di daerah Mambi ya? Kenapa di sana, Pak?
1: Sudah berapa kali di demo? Karena petugas Pertamina ini cuma melayani regen, tidak melayani kendaraan roda 4, bahkan roda 2.
0: Pertaminanya
1: itu
0: tidak
1: saja, Mbak.
0: Pertaminanya tidak melayani kendaraan roda 2 dan roda 4.
1: Iya.
0: Oke, itu di daerah Mambi. Untuk spesifik lokasinya di mana, Bapak?
1: Daerah Mambi ini Tapurimbi.
0: Baik. Terima kasih. Silakan dipantau Bapak kami Halo RRI setiap hari pukul 10. Saat ini adalah ruang opini publik, tapi kami akan berupaya untuk menyambungkan Bapak juga dengan pihak terkait lainnya. Terima kasih Pak Rizal.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi adalah aduan Halo RRI yang setiap hari kami hadirkan di pukul 10. Namun untuk Anda yang masih mau bergabung bersama kami untuk menyampaikan opini terkait dengan paparan asap karhutla, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Akan kami hadirkan paket siaran ulang Dialog Halasul Bar yang merupakan paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju tentang bagaimana mengontrol anak sekolah yang berkeliaran di luar jam sekolah. Ini pendengar menghadirkan Bapak Darmawan, Kepala Satpol PP dari Sulawesi Barat, dan dipandu oleh rekan Mega. Dan sembari menunggu pendengar di pukul 9, tetap akan kami tunggu partisipasi Anda dalam ruang opini publik di pagi hari ini terkait dengan paparan asap karhutla yang mulai banyak juga melanda daerah-daerah di luar wilayah karhutla itu sendiri, termasuk kita yang mendapat banyak udara tidak sehatnya di Sulawesi Barat.

0: Selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sumbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
1: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
0: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sumbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani kebersamaan Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pada kesempatan hari ini pendengar, kita bersama dengan Dermawan SIP selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat akan membahas penertiban anak sekolah yang berkeliaran saat jam belajar. Pendengar, tentunya anak sekolah seharusnya berada di ruang kelas untuk mengikuti proses belajar pada saat jam sekolah berlangsung. Namun, dalam kesempatan yang sama, kita masih bisa menemukan pelajar yang justru berada di luar sekolah, entah itu nongkrong atau mungkin berada di tempat umum, berkumpul bersama teman atau sekedar menghabiskan waktu ketika jam belajar berlangsung. Nah, kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian pendengar, sebab persoalan ini bukan hanya soal anak sekolah meninggalkan sekolahnya, tapi juga bagaimana pengawasan terhadap mereka dan yang menyebabkan anak memilih bolos dan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan serta masa depan mereka. Dan di sisi lain, ketika pelajar ditemukan berkeliaran di jam pelajaran, tentunya Satpol PP juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum dan juga menegakkan peraturan daerah. Lalu sebenarnya seperti apa ketertiban yang dilakukan dan apakah anak langsung diberi sanksi atau lebih mengutamakan pembinaan? Nanti kita akan bahas lebih jauh pendengar pada penertiban anak sekolah yang berkeliaran dalam jam pelajaran bersama Pak Dermawan hadir di sini. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah Bu, sehat-sehat.
0: Ditarik mic-nya Pak, boleh? Mic-nya. Mikrofon yang di depan yang ada logo RRI-nya. Oke. Oke. Kabarnya sehat ya Pak ya, Pak Dermawan ya?
1: Alhamdulillah Pak, sehat.
0: Oke. Berarti hari ini kegiatannya Satpol PP, kesibukannya?
1: Ya, seperti biasa rutinitas kita teman-teman untuk pelaksanaan kegiatan kantor penegakan perda atau pengamanan yang lain-lain.
0: Oke, baik. Sebelum kita nanti lebih bahas lebih jauh, karena kan tadi diucapkan bahwa ada perdanya yang mengatur Pak ya. Kita mau tahu kondisi anak sekolah ini bagaimana Pak, statusnya berkeliaran di Sulbar, apakah banyak atau seperti apa?
1: Ya, untuk pertama ya, karena kita berangkat dari kegiatan ini, tentu kita harus ada payung hukumnya dulu.
0: Iya.
1: Jadi regulasi kami dalam terkait masalah pendidikan ini tercantum di Perda nomor 2 tahun 2024. Nah, di situ ada di terkait masalah pendidikan ada pada pasal 24 yang dimana ada item-itemnya di dalam itu yang mengatur masalah pendidikan. Nah, seperti anak-anak yang berada di luar jam pelajaran yang tanpa izin itu harus kita tertibkan. Membawa atau menggunakan senjata tajam, narkotika atau segala macam.
0: Oke.
1: Melakukan tindakan yang mengarah ke kriminal atau vandalisme. Ya. Jadi di situ Satpol PP hadir untuk menangani masalah pendidikan untuk di Sulawesi Barat ini.
0: Oke, baik. Masalah pendidikan tadi pada Perda nomor 2 2024 di pasal 24 Pak ya disebutkan. Siap. Bahwa tadi ada poinnya terkait dengan penertiban pelajar. Siap. Kemudian juga senjata tajam, berarti mereka enggak boleh bawa senjata tajam ya Pak ya? Ya
1: tentunya Bu, enggak boleh. Anak kita enggak boleh.
0: Iya, iya, iya. Apapun misalnya mau dalam bentuk apapun alasannya ya.
1: Iya.
0: Mau dibilang kegiatan belajar mengajar itu tidak diperbolehkan berarti.
1: Kecuali ada hal-hal.
0: Ada hal-hal yang
1: kerja bakti atau segala macam.
0: Oh iya, baik. Jadi, kemudian juga kriminal ya Pak ya. Bentuk kriminalnya seperti apa dia?
1: Ya kan kita lihat sendiri di Sulawesi Barat ini ya di kategorinya masih hijau lah.
0: Iya.
1: Karena yang kita lihat itu di daerah lain banyaknya tawuran atau apa.
0: Oh iya.
1: Tapi kan kemarin kita lihat sendiri ada berita kemarin yang di media sosial sudah ada tawuran yang di dalam kota Mamuju ini antara SMA ini.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu kan sudah mulai. Jadi kita ini pemerintah hadir untuk melakukan tindakan preventif seperti itu.
0: Oke, ditertibkan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah ini kalau kita kembali selama terjun di lapangan, banyak tidak ya Pak orang bolos anak-anak sekolah sekarang?
1: Banyak Bu. Jadi ini kan dari tindak lanjut dari perda itu, mm-hmm. kami secara teknisnya melakukan patroli.
0: Oke, okay, patroli.
1: Jadi kita mobile di dalam Kota Mamuju, khusus Kota Mamuju, mm-hmm. ya, karena ini kita lakukan sudah 6 kabupaten.
0: 6 kabupaten.
1: 6 kabupaten kita
0: sudah. Oh, berarti satpolnya masing-masing daerah melakukan itu juga,
1: iya,
0: ya?
1: Iya. Kita melakukan patroli di wilayah-wilayah atau di tempat-tempat yang disinyalir, mm-hmm. ya, bisa anak-anak pelajar kita ada di situ, mm-hmm. contohnya di tempat main game, main biliar, di warkop,
0: okay.
1: di kos, seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Melakukan patroli rutin, mm. berarti dilakukan setiap hari atau ada jadwalnya per bulan?
1: Ada secara kontinu, mm-hmm. namun jadwalnya itu fleksibel.
0: Fleksibel ya.
1: Manakala kita ada kegiatan-kegiatan yang di rutinitas kantor yang tidak bisa dihindari, ya kita ini. Okay. Minimal kami sudah laksanakan 3 atau 4 kali dalam sebulan.
0: Oh, itu banyak ya. Iya, yeah. iya. Berarti mungkin setiap minggunya ada patroli dilakukan ya, Pak, ya.
1: Kami upayakan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya Satpol PP banyak tugas lain juga.
0: Iya, iya, betul, betul. Yeah, saya jadi, paham itu banyak sekali.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini tugas Satpol PP satu dari sekian mm-hmm. banyaknya.
0: Iya, iya.
1: Namun ini operasi tertib pelajar sangat direspon positif sama yeah. orang tua wali.
0: Yeah, yeah.
1: Kalau bisa tiap hari kita turun.
0: Tapi kasihan juga banyak kerjaan ya, Pak.
1: Iya, hanya kan kami di sini bukan hanya itu yang kami yeah. kerjakan. Tapi minimal dalam sebulan kami melakukan 3 atau 4 kali.
0: Oke, tiga.
1: Di khusus di Kabupaten Mamuju.
0: Di Kabupaten
1: ya.
0: Mamuju, iya. iya. Karena kan ini juga kegiatannya berarti programnya sama juga, Pak, dengan berbagai daerah. Misalnya iya. di Mamasa mereka ada juga iya. yang.
1: Ini kan sebelumnya kami sudah sosialisasi.
0: Mm-mm.
1: Sosialisasi di 6 kabupaten masalah operasi tertib pelajar ini. Dan mm-mm. alhamdulillah pendampingan kami dalam tiap kabupaten itu sudah kami laksanakan kemarin juga. Dan selanjutnya akan dilakukan secara mandiri oleh Satuan Polisi Pamperaja tiap kabupaten di Sulawesi Barat.
0: Oke, baik. Dilakukan patroli berarti di jam-jam aktifnya belajar.
1: Iya,
0: sekali seminggu ya, Pak, ya. Biasanya aktifnya kadang ya, Pak, ya. Itu dilakukan apakah di sekitar sekolah atau memang dicari tempat-tempat yang dapat informasi di sini banyak anak sekolah?
1: Iya. Jadi cara bertindaknya kami itu, kami ada tim yang dulu turun ke lapangan.
0: Ya, okay.
1: Dia tidak memakai seragam satu
0: oh,
1: PP.
0: Oh, iya ya.
1: Jadi di situ dia mengetahui lokasinya, tempat-tempat yang ada ketertariknya anak-anak pelajar kita mm-hmm. dia untuk keluar, seperti tempat main game,
0: yeah, yeah.
1: biliar,
0: yeah.
1: kos. Kan di situ dia ditahu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebelum kami turun itu sudah sebenarnya sudah ada hasil.
0: Oh, yeah.
1: Karena sudah dipantau.
0: Yeah.
1: Jadi itu kami tidak cara patrolnya mobile,
0: mm-hmm.
1: tidak berjaga di satu tempat, karena kalau berjaga pasti bisa ditahu anak-anak, oh jangan ke sana, ada
0: yeah.
1: satu PP.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi sebelumnya ada tim deteksi dini kami yang turun ke lapangan untuk mengetahui mm-hmm. lokasinya. Di tempat apa baru itu kita turun.
0: Oh, oke, okay. Jadi istilahnya ada informan, ada eksekutornya ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi ada informan yang memberitahukan bahwa di sini iya. banyak anak-anak iya. yang berkumpul nanti bergantian, berarti, Pak.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu anak-anak kaget nggak, Pak, ya, kalau di?
1: Itu setelah itu kan cara bertindak kami juga mm-hmm. itu kan anak-anak itu kalau sudah lihat seragamnya Satpol PP sudah pada kabur.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi saya sampaikan kepada anggota mm-hmm. saya, karena kita ini sekarang ada HAM
0: oh, iya.
1: kami mau melindungi kami dari cara bertindak kami, saya sampaikan
0: mm-hmm.
1: manakala kita dapati anak-anak kita
0: mm-hmm.
1: Di satu tempat dan dia lari, jangan buru
0: yeah.
1: jangan buru, karena manakala dia jatuh atau apa tabrak atau bagaimana kita kena lagi.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya di sini kami selalu secara bagaimana humanisnya Satpol PP, preventifnya Satpol PP
0: mm-hmm.
1: mengenai pendidikan, mengenai kegiatan ini sehingga tidak menjadi satu momok yang hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Yeah, yeah,
1: karena
0: yeah.
1: kalau kami turun itu Bu, itu anak-anak terhambur lagi. Yeah. Dia tidak tahu sudah dia berapa kasus itu dia sudah tinggalkan motornya, tinggalkan temannya, bahkan pokoknya dia selamat
0: berhamburan
1: diri,
0: ya,
1: dia
0: yeah.
1: selamatkan diri masing-masing. Jadi saya bilang jangan buru
0: yeah.
1: karena kalau dia jatuh apa Itu urusannya lain lagi.
0: Iya. Ketika misalnya momentum seperti itu kabur, apakah mereka kembali ke sekolah atau berganti tempat baru yang menjadi base campnya kembali?
1: Ya kan dinamika seperti ini, dinamika lapangan yang kami laksanakan itu kan tetap kami dapatkan temannya.
0: Okay.
1: Ada beberapa teman, dan temannya itulah yang menyampaikan data-datanya si ini. Jadi pada penekanannya di sini Satpol PP itu hadir untuk membina.
0: Membina, betul.
1: Bukan menghukum atau bagaimana. Karena sekarang itu anak-anak kita itu tidak ini lagi, maksudnya dia hukuman itu bukan hal yang harus yang pas untuk mereka.
0: Mereka tidak cocok lagi dengan seperti itu, Pak ya.
1: Itu tidak. Harus kita bina. Karena mereka pelajar kita ini adalah di masa SD, SMP, SMA dia itu proses untuk mencari jati dirinya.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Dia proses semua saya mau kemana ini. Jadi kita ini sebagai hadir sebagai pemerintah ya harus kita mengarahkan anak-anak kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.
0: Oke, baik. Ini kalau saya petakan kayak yang biasanya ke biliar, kafe dan sebagainya yang tempat-tempat umum ditempati, itu segmentasi usia kelasnya berapa, Pak?
1: Dia variabel ya. Dia variatif, ada yang kelas 1
0: SMP, SMA ya.
1: Yang kebanyakan SMA.
0: Oh, SMA kebanyakan SMA. Ya.
1: Karena kalau saya lihat tipikalnya proses berpikirnya SMP ini masih dia patu.
0: Iya kayaknya masih takut juga.
1: Takut dia. Kalau SMA itu sudah jiwa ingin tahunya itu setelah mencobanya itu sudah tinggi. Jadi kebanyakan ini kelas 1, 2, 3 rata.
0: Semua. Iya rata ya Pak ya. Oke. Baik. Ini Pak Darmawan ada penelpon, kita boleh angkat ya Pak ya.
1: Siap.
0: Oke. Assalamualaikum. Halo Sulbar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulbar.
0: Iya. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi dengan Pak Sidan.
0: Oke. Pak Sidan di Polman di Campalagian, silakan. Ada Pak Darmawan di sini.
2: Assalamualaikum Pak narasumber.
1: Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam.
2: Ya. Kita berbicara tentang anak yang bolos sekolah ya.
1: Siapa?
2: Saya heran sekarang anak-anak itu Pak, kenapa dia itu hobi sekali bolos. Padahal saya ini dulu Pak mau sekali sekolah tapi apa namanya biaya tidak memungkinkan dulu untuk sekolah saya. Sehingga pendidikan saya itu Pak cuma sempat kelas 3 SD saja.
0: Iya.
2: Ya itu pun saya itu sekolah di MIDDI Paredeang, dan itu pun pelajaran kami itu dulu Pak itu bagus sekali karena ayat kidahlak dan sejarah Islam.
0: Iya, iya.
2: Dan perlu digalakkan lagi itu tentang sejarah Islam di sekolah-sekolah Pak dan akidah akhlak. Karena sekarang ini moralnya anak-anak kita pada abradul.
0: Iya.
2: Dan sebaiknya ini kalau anak-anak sekolah ini bolos sebaiknya ditertibkan saja Pak, terus dibina. Bahkan jangan dibinasakan.
0: Iya. Oke, baik.
2: Jadi perlu dibina.
0: Iya.
2: Itu saja Pak, terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mungkin lebih ke ini Pak ya, alasan-alasan mereka bolos itu apa sih Pak ya?
1: Jadi seperti ini ya, anak-anak kita sekarang ini dengan dunia kita yang dulu itu beda.
0: Beda ya, beda. Betul.
1: Dulu itu kita pendidikan itu kita masih betul-betul taat apa yang diperintahkan oleh baik dari orang tua, guru, kita tetap hormat apapun itu.
0: Betul.
1: Mau disuruh, kita dulu itu sebelum kalau kita ke rumah guru kita keluar main, kita itu disuruh ambil air apa segala macam. itu
0: benar sih.
1: Senakan artinya di situ kita di masa pada saat pendidikan di usia saya pada saat itu di tahun 90-an betul-betul kita menghormati yang namanya guru kita atau orang tua kita. Sekarang terbalik Bu. Sekarang ini era reformasi, era digital. Memang kita ditantang ini dengan regulasi yang ada, artinya pendidikan sekarang itu dengan mental anak-anak kita sekarang itu untuk kepatuhannya kepada orang tua sangat ini bisa berbeda sekali dengan dulu. Apalagi kan ditambah regulasi aturan yang ada, sedikit ada HAM, sedikit kita cubit atau bagaimana keberatan orang tuanya dilaporkan, kita dihukum, kita dilapor,
0: diviralkan
1: atau bagaimana segala macam. Nah, inilah yang menjadi PR-nya juga kita di dunia pendidikan, karena dengan sendirinya para pendidik ini takut.
0: Yep.
1: kalau melakukan kekerasan atau bagaimana. Bukan berarti dulu itu kekerasan pas ya.
0: Iya.
1: Bukan, tapi dulu itu memang kita ada terbangun sendiri itu mentalnya kita, bagaimana kita menghormati orang tua.
0: Betul, betul.
1: Iya. Sekarang ini karena ditambah dengan regulasi aturan itu yang saya anggap ya tergantung dari perspektifnya orang ya.
0: Iya.
1: Karena itu saya lihat sedikit saja kita sentuh anak-anak kita, kita bisa kena hukum.
0: Iya.
1: Namun dalam hal ini ya tergantung dari orang melihatnya seperti apa, seperti itu.
0: Jadi kalau Pak Darmawan menganggapnya bahwa karena ada perbedaan budaya dan juga ada perbedaan zaman ya Pak ya, yang membuatnya seperti ini. Tapi kalau misalnya anak-anak ditemui kan biasanya ada yang tidak kabur Pak, ada yang didapat juga ya. Itu rata-rata apa alasannya mereka bolos?
1: Ya rata-rata varia ini Bu, macam-macam, ada yang beralasan lah. Hanya kan itu sudah klasik, itu anak-anak kita kabur. Namun kami dalam hal ini cara bertindaknya kami Satuan Polisi Pamong Praja, ya kami ambil, kami bawa ke kantor dulu. Kami data, kami data dari sekolah mana, namanya siapa.
0: Betul.
1: Terus kami berikan edukasi. Kami kasih pembinaan bahwa pelajar itu harusnya seperti ini. Saya biasa itu tersenyum-senyum simpul saya kalau ingat, karena saya berpikir ini fotokopi saya. Ini fotokopi saya dulu ini. Jadi saya di situ berpikir ini kalau hal yang seperti ini tidak cocok untuk kita mau aplikasikan dengan pelajar yang sekarang. Karena memang pelajar sekarang itu harus dituntut, harus pintar. Beda dulu, karena ini sekarang era digital. Jadi setelah kita berikan edukasi, data, kita koordinasi dengan BK-nya, badan kesiswaan sekolah di mana itu siswa pelajar berada. Jadi kami antar kembali ke ininya, antar kembali ke sekolahnya. Jadi kami betul-betul bertanggung jawab anak pelajar yang kami ambil di lapangan. Kami pastikan keamanannya. Kalau itu dia lapar kami kasih makan Bu, karena kami harus bertanggung jawab betul. Ini kan kita ini bukan menghukum. Kita mau membina bagaimana generasi emas 2045 ini bisa seperti hal yang kita inginkan. Kita semua mau pensiun, mau kalau bukan ini hal yang sebetulnya tidak bisa dianggap sepele generasi kita. Jadi setelah itu kita kembalikan ke sekolahnya, kita serahkan baik-baik. Ini Bu, pelajar ini atas nama si ini kami serahkan. Jadi itu ada data kami. Jadi begitu kami patroli selanjutnya kan sudah ada data, kalau masih kedapatan si A ini yang berada di luar jam pelajaran, kami sudah berkoordinasi dengan BK-nya, berkoordinasi dengan orang tuanya. Tentang harus memberikan pembinaan yang lebih lagi. Jangan sampai orang tuanya dia pikir anak saya ini sudah pergi sekolah. Aman mi.
0: Ternyata belok ya.
1: Belok. Jadi memang seperti ini Bu. Pelajar kita ini, anak-anak kita ini ada beberapa dunia. Pertama kan sudah jelas kalau dia di rumahnya dunia itu dibawa dari pengawasannya orang tua.
0: Ada aturan ya.
1: Dari itu kalau dia berada di rumah.
0: Di rumah.
1: Kalau dia di sekolah ada guru, ada badan kesiswaan yang mengawasi. Tapi kalau anak-anak kita ini pada saat jam belajar dia di luar jam sekolah, siapa yang awasi? Maka dari itu Satpol PP hadir di waktu itu yang tidak bisa diawasi baik dari orang tua ataupun sekolah, karena guru ini kan Bu kan si persentasenya yang bolos ini dengan yang belajar kan
0: lebih banyak yang belajar.
1: Betul. Pasti guru juga mengatakan, masa saya mau urusi ini yang 10 ini sehingga yang ratusan ini terbengkalai. Maka dari itu stylenya Satpol PP ini dalam ikut berkontribusi di dunia pendidikan seperti itu. Dia hadir pada saat jam-jam pelajaran siswa kita yang berada di luar situ. Mengawasi.
0: Jadi dedikasinya luar biasa ya Pak ya, memantau ketika misalnya guru tidak bisa mengawasi, orang tua tidak mengawasi. Baik, jadi dianggapnya Pak Darmawan karena pernah mengalami bahwa bolos itu tidak ada baiknya, tidak ada benarnya, ya seharusnya memang siswa tidak melakukan demikian ya Pak ya, karena tidak ada hal yang baik didapatkan ketika kita berbolos daripada pelajaran. Oke, ini tadi ada disinggung juga terkait dengan pembinaan. Biasanya pembinaan apa saja Pak yang dilakukan? Apakah begitu dibawa ke kantor itu berlangsung lama kah atau seperti apa?
1: Tidak, Bu, hanya berlangsung sampai 1 atau 2 jam.
0: 1-2 jam ya. Ya,
1: kami memberikan pembinaan. Seharusnya pelajar itu kita memberikan contoh edukasi bahwa kita mau mengingatkan anak-anak kau ini sudah diharapkan orang tuamu untuk ya, menjadi penerusnya generasinya. Tidak usahlah negara dulu. Orang tuamu sudah kita memberikan ini pendekatan ke siswa juga ini dengan kerohanian. Ya. Orang tuamu sudah di situ bekerja siang malam untuk membiayai sehingga kau tidak ini. Jadi kan melakukan pendekatan-pendekatan emosional juga.
0: Betul.
1: Sehingga kita mau alam bawah sadarnya dulu yang kita ini. Kita gugah sebelum akal logikanya yang bermain.
0: Jadi dianggapnya anak sekarang kayaknya lebih mendengar pendekatan itu daripada dimarahi, Pak ya.
1: Seperti itu, Bu. Kalau sekarang ini hukuman itu saya bilang saya tidak tepat untuk anak-anak pelajar kita karena tidak akan memberikan efek yang positif. Malah dia akan menjadi generasi yang pembangkang kalau hukuman yang kita terapkan. Iya, karena seperti bukan lagi seperti kita ini,
0: Iya, betul. Berarti dari Satpol sendiri banyak pembekalan yang didapatkan juga, Pak ya. Maksudnya ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan karena ilmu-ilmunya ini pasti harus dipelajari ulang, Pak ya.
1: Iya. Artinya seperti itu kan sebelumnya kan

0: ras inilah yang menentukan negara kita, bangsa ini kita mau kemana.
1: Iya, iya.
0: Iya. Biarpun bagaimana kuatnya negara, kalau generasi kita ini yang tidak kita bentuk dari sedini mungkin, kita negara kita ini tidak tahu akan kemana.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Berarti setelah pembinaan dikembalikan ke sekolah ya, bukan koordinasi ke orang tua ya, Pak ya?
0: Enggak, kami ada tahapannya.
1: Ada tahapannya.
0: Ada tahapannya, kami sudah MOU dengan pihak sekolah, manakala pertama kami hanya melakukan pendidikan pembinaan di sekolah. Mm-hmm. Manakala kami turun lagi sudah didapatkan, mm-hmm. Sudah kami koordinasi dengan orang tuanya.
1: Oh.
0: Kalau okay. Masih kedapatan lagi, kami akan panggil orang tuanya dan pihak sekolah untuk duduk bersama. Kita mau apakah ini anak kita?
1: Karena sudah berkali-kali.
0: Iya, seperti itu.
1: Itu ada sampai kejadian, Pak?
0: Alhamdulillah untuk sampai sekarang ini belum.
1: Belum ya. Semoga kayaknya mungkin teguran pertama langsung takut juga ya.
0: Karena sebenarnya dari ada mekanisme sendiri juga dari sekolah, tapi kami tidak mau mencampuri bagaimana mekanisme pembinaannya.
1: Iya betul seperti betul. Itu. Bisa dibayangkan juga ini kita ditangkap sama Satpol PP, takut juga ya Pak ya.
0: Iya. Jadi kalau di Mamuju itu Bu, kalau Satpol PP itu sudah melakukan patroli dan dilihat anak sekolah pada jam-jam pelajaran, itu sudah terhambur lari itu,
1: Dan juga kayaknya sudah informasi dari teman-teman ya, jangan bolos karena di luar ada yang mengawasi.
0: Jadi
1: Pak,
0: ini
1: ya.
0: Sangat dari pihak orang tua juga mengharapkan kita juga merespon positif.
1: Iya, betul.
0: Kalau bisa, bahkan ada yang menghubungi saya, kalau bisa Pak, Satpol PP itu tiap hari turun.
1: Kayaknya ribet juga ya.
0: Ya insya Allah, saya hanya mengatakan insya Allah, karena kembali lagi Satpol PP ini satu dari sekian 100 tugasnya dalam penegakan perda.
1: Karena keterbatasan ini juga ya Pak ya, SDM juga di sana ya Pak ya. Karena kan dalam keseharian banyak kegiatan yang dilakukan. Berarti Pak, itu yang turun berpatroli apakah berganti-gantian atau memang ada yang tim yang khusus untuk kesana untuk patroli anak siswa ini?
0: Ini kan ada regunya di kantor.
1: Oh, ada regunya.
0: Sip-sipnya.
1: Ada sip-sipnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Ada sip-sipnya untuk melakukan minggu ini siapa, minggu ini siapa.
1: Tergantung siapa yang dapat jadwalnya ya. Oke. Jadi ini, tapi jarang ditemukan juga Pak, anak yang berulang kali misalnya sudah ditangkap, kedapatan lagi itu jarang ya?
0: Ya, persentasenya sedikit.
1: Sedikit ya?
0: Iya, sedikit. Ada 1-2 yang kami kedapatan.
1: Wow, ini luar biasa. Baik, kami juga mengajak pendengar untuk dapat berinteraktif bersama kami, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 4262322443. Ini menarik untuk kita bahas di pagi hari ini. Seperti tadi diucapkan Pak Darmawan, bahwa anak-anak siswa inilah yang nanti akan menjadi penerus kita di masa depan, apalagi menyambut Indonesia Emas 2045. Makanya anak-anak, kita juga sebagai orang tua dan juga para guru tentunya memperhatikan hal demikian. Terkait dengan penertiban anak sekolah yang berkeliaran saat jam pelajaran, Pak, kita break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi, pendengar, tetaplah bersama kami di Halo Solbar.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact

0: event outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop!
2: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Pendengar yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan kami juga ingatkan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-2443. Masih membahas terkait dengan penertiban anak sekolah berkeliaran saat jam belajar bersama Pak Dermawan. Pendengar dapat bergabung dan juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Pak, ini kan biasanya tadi disebutkan ya bahwa yang diucapkan tempat-tempat mereka bolos itu rata-rata tempat-tempat umum ya Pak ya, yang dimana diakses oleh banyak orang tentunya di sana, tidak hanya kaum pelajar, tentunya banyak masyarakat juga terlibat di sana berarti Pak. Ya. Apakah pendapat Bapak masyarakat juga ini punya peran Pak di sana ketika misalnya melihat bahwa di jam sekolah ini banyak anak-anak seragam di sini atau seperti apa?
1: Jadi seperti ini, memang itu satu permasalahan yang kami temukan di lapangan.
0: Iya.
1: Seperti contohnya, memang kami sangat mengharapkan kerjasamanya oleh masyarakat ini juga. Dan permasalahan yang kami dapat itu, contohnya di lingkungan sekolah itu ada beberapa masyarakat yang menjual. Menjual makanan atau apa segala macam yang di luar dari lingkungan sekolah.
0: Pagarnya
1: bahkan
0: sekolah ya.
1: Ada dalam tanda kutip yang ikut juga lebih dari itu, ada yang menjual memberikan, kan kenakalan mas anak-anak kita ini sudah tahu, ada yang sampai menjual rokok atau gimana untuk sekolah. Jadi kami biasa langsung ke lapangan itu menyampaikan ke masyarakat, kok Pak izin, kita ini anak-anak kita, tolong kalau bisa di jam pelajaran kita jangan ini dulu, jangan terima dulu di sini. Tapi ya yang kami biasa dapatkan jawabannya, masyarakat ini, pelaku usaha ini yang di luar jakarta ini kan, saya juga mau cari hidup Pak. Ini pekerjaan apa yang pokoknya di situ banyak alasan lah. Anak saya sekian semua butuh makan juga. Tapi saya sampaikan, tapi ini kan saya tidak menghalangi Pak, tapi saya hanya minta ada jam yang ditentukan. Misalnya setelah ada waktu itu pun harus melalui mekanisme yang ada. Di jam istirahat sudah ada surat izinnya keluar dari sekolah sehingga bisa belanja di tempat kita. Jadi kita sebenarnya tidak bisa juga melakukan kegiatan operasi tertib pelajar ini kalau tidak bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Baik dari orang tua, baik dari pihak sekolah, masyarakat secara umum.
0: Betul.
1: Itu salah satunya itu masyarakat yang melakukan melakukan usaha di luar dari lingkungan sekolah. Kebanyakan sekarang Bu. Yang di luar sekolah itu banyak yang
0: di luar pagar sekolah ya.
1: Banyak yang menjual ini, menjual makanan jajanan. Itu kan kalau secara regulasi di sekolah itu jam pelajaran itu tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. Hanya nanti kedepannya lah, dari ini menjadi PR kita semua, bagaimana kita membuat satu regulasi untuk saling bagaimana pelaku usaha ini hidup, bagaimana anak-anak pelajar kita ini tertib juga. Karena kalau sudah jam istirahat langsung berhamburan keluar dari sekolah kan itu rawang, dari kecelakaan lalu lintas. Ini kan rata-rata dia di luar di jalanan.
0: Kalau di Mamuju itu rata-rata di pinggir jalan sekolahnya ya.
1: Jadi kita anunya juga di sini yang kita dapatkan seperti itu. Kami juga bingung karena pelaku usahanya bilang saya mau cari hidup Pak. Jadi itulah satu juga dari anunya, satu selain dari PKL itu menjadi permasalahan juga.
0: Karena dengan adanya itu memancing anak untuk keluar dari sekolah ya Pak ya. Itu juga apalagi dikhawatirkan misalnya di tempat-tempat penyewaan game, di tempat PS dan sebagainya. Lihat, ada satpol. Justru diumpetin siswanya itu kan yang menjadi kekhawatiran juga ya Pak.
1: Jadi biasa mereka itu, para pelaku usaha itu bekerja sama dengan ini anak sekolah. Begitu kami datang dia sembunyikan di satu tempat. Seperti enggak saya sebut bagaimana ada sekarang itu tempat hiburannya anak-anak. Dia main game, tapi dia di dalam juga itu satu room. Satu room, jadi dia bisa nyanyi, dia bisa main game di dalam.
0: Okay.
1: Yang khawatir itu kami sudah pernah dapatkan ada pasangan, anak pelajar kita ini laki-laki perempuan,
0: itu yang
1: kan
0: wajar, ya.
1: Sangat berbahaya ya, karena sudah di ruangan tertutup.
0: Betul.
1: Ya kan kita tidak tahu bagaimana lagi yang namanya berpasangan itu kalau sudah satu dalam ruang itu kita khawatir terjadi hal
0: itu. Apalagi anak-anak kita ya yang dibawa.
1: Itu ada sekarang itu tempat itu yang menyediakan tempat hiburan itu yang dia bersifat privasi. Masih mendingan itu yang main game itu masih berjajar dalam satu ruangan ramai. Sekarang sudah ada yang
0: ada yang privat ruangan. Wah itu yang bahaya ya.
1: Yang kemarin ini sudah bahaya ini.
0: Iya betul.
1: Karena bisa saja pikiran anak-anak kita ini sudah lalai.
0: Iya betul, betul.
1: Saya langsung sampaikan ke pelaku usahanya. Ini Pak, kalau kita mau ikut juga menjaga generasi kita, okelah, anggaplah ini yang datang ini ke tempat kita itu anak kita. Bagaimana kalau anak bapak yang datang ke sini berpasangan, anak perempuan kita yang datang ke sini? Jadi saya kembali memberikan satu edukasi ke pelaku usaha.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Betul, itu yang harus dikhawatirkan juga karena kalau misalnya sampai membahayakan ya kayaknya sudah saatnya kita memberikan teguran juga kepada pihak.
1: Jadi pada intinya memang kita harus bekerja sama, kolaborasi bersama dengan stakeholder semua, eksternal dan internal. Karena kalau Satpol PP tidak mampu,
0: Capek Satpol PP patroli kemana-mana. Kalau misalnya masyarakat tidak berpartisipasi juga.
1: Jadi kami harapkan kerjasamanya semua pihak. Karena biarpun Satpol PP tiap hari mau patroli atau bagaimana, kalau tidak ada kesadarannya masyarakat, tidak ada kepedulian juga orang tua atau bagaimana gitu, tidak terjadi.
0: Oke. Baik, ini kan selain daripada kasus yang misalnya bolos dari sekolah, Pak, ada juga yang biasanya kejadian itu ketika misalnya orang tuanya sibuk ya, dua-duanya sibuk, yang artian dia tidak tahu bahwa anaknya pergi sekolah atau tidak. Nah ini bagaimana caranya ketika misalnya di jalan ditemukan, ditindaknya seperti apa dia?
1: Jadi itu seperti itu ya kamu.
0: Apakah dikembalikan ke sekolah juga ketika ditemukan?
1: Iya, tetap pada saat kami ini melakukan patroli, tetap apapun yang kami dapat siswa yang kita amankan, tetap kita berkoordinasi dan kembalikan ke sekolahnya. Iya, karena kalau sudah itu saya kembali menjelaskan, kalau sudah fasenya sudah naik, artinya anaknya masih dapat itu kan sudah kami koordinasi dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya dia mau cuek atau tapi mudah-mudahan tidak cuek lah.
0: Tidak cuek ya.
1: Karena ini anakmu.
0: Iya betul.
1: Kau yang akan jadi generasi penerus, kau yang rawat nanti.
0: Iya betul.
1: Kalau ada orang tua seperti itu, saya tidak bisa habis pikir, Bu. Kalau ada orang tua yang cuek sama kedisiplinannya anaknya, kebaikannya anaknya. Karena ini sebenarnya bukan untuk siapa.
0: Iya betul.
1: Bukan untuk diri saya, bukan untuk satu PPP ya, bukan.
0: Iya.
1: Tapi untuk generasi kita ini, untuk anakmu ini, jadi setidaknya orang tuanya ini harus memberikan perhatian juga, jangan malah cuek. Kalau ada yang orang tercuek itu saya tidak tahu berpikir bagaimana.
0: Iya betul. Ini kalau misalnya ada kedapatan misalnya sekali dua kali atau bahkan berkali-kali kedapatan, apakah persoalan ini harus dicari tahu, Pak? Apakah ini misalnya kenapa ini anak sudah berkali-kali bolos atau seperti apa? Duduk bersamanya bagaimana, Pak?
1: Ya itu saya bilang, kami sudah panggil orang tuanya, kami sudah duduk bersama dengan pihak sekolahnya. Jadi kita akan membahas kenapa, apa permasalahannya, apakah ada masalah di rumah atau ada masalah di sekolah, atau adakah tipikalnya ada kelainan, kan jangan sampai ada juga anak-anak kita ini yang kelainan mental atau segala macam. Kita harus tahu seperti itu. Jadi kita harus lebih jauh lagi menanggapi kalau ada kasus-kasus seperti ini, kalau si A masih itu yang didapati di luar, pasti ada problem.
0: Betul.
1: Mungkin kan ada juga ini, mungkin dari sekian persen anak pelajar kita ini mungkin banyak yang dari luar kota, banyak dari luar kota yang ngekos di sini, sehingga pengawasan dari orang tuanya itu tidak ada, jadi dunia pergaulannya itu bebas, tidak sama dengan orang tuanya yang tinggal serumah dengan di sini. Jadi memang kita harus tahu semua itu.
0: Betul.
1: Jadi manakala kita sudah tahu benang merahnya di mana, kami koordinasi dengan sekolah, kita harus melakukan ini.
0: Itu kalau kita berbicara terkait dengan singgungan pergaulan, Pak Dermawan, apakah misalnya anak yang terbiasa bolos bisa menularkan juga kepada temannya yang justru awalnya dia patut tertib?
1: Tentu. Ini kan akan menular. Manakala temannya bilang, enak sekali sih di luar sana ada gamenya, ada PS4-nya di sana, kita bisa biliar lagi.
0: Iya.
1: Kalau itu bisa dia sampaikan, besok dia sampaikan lagi, pasti saya sudah pikir, oh jadi kenapa saya bisa keluar tapi tidak ditindaki, jadi tidak marah jadi guru, hanya ditegur saja. Bisa menular, bisa seperti menular, itu. Jadi apalagi kalau sudah disampaikan, woi di luar enak sekali tadi, sama si ini. Ada juga tadi sih dari SMA ini kan sebenarnya anak-anak ini ya awalnya hanya coba-coba, dicoba-coba tapi bisa akhirnya ya dari dirinya manggil teman seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang sejak awal harusnya jangan ada yang bolos ya, karena kalau misalnya sudah jadi kebiasaan bisa menularkan ke teman lainnya, Pak ya.
1: Bisa.
0: Oke, baik. Ini kalau terkait dengan penertiban ketika misalnya menemui di lapangan agar anak tidak takut dimarahi dan sebagainya, pendekatan yang paling cocok agar mereka tidak kembali lagi bolos seperti apa, Pak?
1: Ya kan seperti itu. Manakala kita sudah foto, video, tapi tetap kita menjaga privasi.
0: Iya.
1: Menjaga privasi, manakala kan ini setiap kami turun ke lapangan itu kami unggah ke media sosial. Tapi beberapa yang kami unggah itu saya tetap menyampaikan ke tim saya, itu mukanya di blur ya. Jangan di ini karena kita akan kena lagi. Jadi apalagi kan kalau sudah disampaikan kita antar itu anak dengan dia di atas mobil masuk melintas di sekolahnya, itu sudah sangat merupakan sanksi sosial yang sangat berat. Karena kan begitu kami melintas masuk di jalan, ada kami kasih naik mobil itu disaksikan oleh masyarakat, oh anak siapa itu masuk di sekolahnya, diteriaki lagi teman-temannya, eh si ini anu didapat di luar, kan sudah betul-betul sedikit mengunggah mentalnya anak-anak, mengunggah oh sanksi sosial itu sudah sangat, kalau saya pribadi sudah mengena, apalagi kalau sudah disampaikan ke orang tuanya di itu akan sampai di rumah dimarahi lagi.
0: Kayaknya viral bikin malu dan jadi, juga takut ya.
1: Kita memberikan pembinaan itu tidak ada yang dibilangnya fisik atau segala macam, membersihkan itu apa suruh push up, enggak lah. Kami enggak sampai sampai seperti itu menghukum masalah disiplin, enggak.
0: Itu menarik ya Pak ya. Jadi kalau mereka diviralkan akhirnya sampai ke orang tua jadi takut juga ya Pak ya.
1: Artinya viral tapi kami tidak menyebutkan personnya.
0: Iya betul-betul iya. Karena kan maksudnya dalam artinya oh ada yang ditangkap, ada yang diamankan.
1: Kami hanya menyampaikan oh SMA ini sekian orang kami dapatkan ini dalam foto. Kan kalau itu sudah pasti BK-nya sudah menyampaikan ke orang tuanya kasih ini. Dan teman-temannya di sekolah pasti sudah tahu, oh ini yang ada tadi di atas mobilnya satu PP.
0: Pasti kan ini ada rasa kapok juga ya Pak ya.
1: Ada hal yang tidak boleh di, pada saat mengunggah itu tidak boleh ditampilkan anunya. Wajahnya.
0: Kalau dari Bapak sendiri dengan tadi ada Perda nomor 2 2024 menganggapnya bahwa ini sangat membantu ya Pak ya, anak-anak sekolah untuk bisa tertib.
1: Iya, itu sangat karena itu kami melaksanakan tugas di lapangan itu harus ada payung hukumnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita ini pemerintah melaksanakan baik dari apapun itu harus ada regulasi yang jelas supaya kita di lapangan enggak serta mengada-ada.
0: Iya, betul.
1: Jadi kewenangan kami itu, tupoksi kami Satuan Polisi Pamung Praja yang dilaksanakan di lapangan itu sudah sesuai apa tugas kami ini. Sesuai dengan perda sekian. Karena kita melakukan yang hal yang benar saja kami banyak kritikan di luar.
0: Betul.
1: Iya. Karena yang benar apalagi kalau sudah salah. Apalagi kalau sudah salah pasti kita dikit. Apalagi memang kita sekarang ini pemerintah harus selalu bersinergi memberikan edukasi ke masyarakat. Artinya pemerintah harus selalu bersama dengan masyarakat.
0: Betul.
1: Terkhusus untuk OTP ini semua orang tua merespon positif.
0: Alhamdulillah seperti itu ya.
1: Bisa, kalau dia bilang, kalau bisa Pak, tiap hari kita turun. Bahkan ada yang merekuis. Kok anak saya itu selalu bolos di sini Pak.
0: Orang tuanya yang bocorkan.
1: Artinya kami sangat bersyukur. Ini hal yang positif bagi kami. Dan bukan kegiatannya Satpol PP ini yang selalu mengganggu kenyamanannya orang. Artinya saya bilang tidak mengganggu kenyamanannya seperti penertiban PKL. Karena ya bagaimanapun juga bukan ini karena kita memang aturan kan, aturan yang kami jalankan yang tidak bisa kami indahkan. Karena kalau regulasi yang kami sudah laksanakan itu pasti sudah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh pemerintah.
0: Iya, betul. Seperti itu. Jadi ini kan payung hukum hanya sebagai pegangan saja, Pak, ya. Tidak, iya, kita minta-minta misalnya ada yang keberatan dengan kegiatan tersebut, ya. Ada, sudah ada payung hukum. Ada. Oke, baik. Ini tadi kan ada disinggung terkait dengan patroli dan sebagainya. Ini kalau terkait dengan senjata tajam dan kriminal itu bagaimana, Pak? Apakah patroli yang sama dilakukan untuk pemeriksaan seperti itu atau seperti apa?
1: Ya, karena kalau sudah kami melakukan itu, Bu, kami semua periksa.
0: Oh, langsung diperiksa juga, iya, ya, Pak, ya?
1: Langsung periksa semua, si tasnya apa.
0: Oh, iya, iya.
1: Baik dari rokok, apa yang sering kami dapatkan itu rokok.
0: Iya, iya.
1: Vape, rokok. Jadi memang banyak sekarang orang tuanya yang tidak mengetahui adanya kalau dia sudah kejadian dengan rokok.
0: Iya, iya. Mm-mm. Berarti itu ditahan ya, Pak?
1: Ya, kami ambil. Serahkan ke BK-nya.
0: Oke.
1: Iya, kami serahkan kembali ke BK-nya untuk menjadikan alat bukti.
0: Oh iya.
1: Bahwa si ini di tasnya ini ada rokok atau ada senjata tajam atau segala macam yang bersifat negatif yang bisa mengundang kriminal atau segala macam.
0: Oke. Okay. Iya. Oke, itu. Baik, ini menarik. Ini kan tadi kita sudah bahas terkait dengan perda, mekanisme dan juga eksekusinya di lapangan. Saya mau tahu kendalanya, Pak, di lapangan menjalankan ini apa saja, Pak?
1: Ya, kendalanya ya seperti biasa. Artinya kami ini kan selalu kalau terkhusus di Kabupaten Mamuju ini selalu kami berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten. Ya, klasik lah halangan-halangan kami. Pasti kalau ada kegiatan yang berbenturan, yang bersamaan, atau operasional yang ini, operasional yang di lapangan, kan tentu kami harus membutuhkan
0: operasional
1: ke di lapangan untuk melakukan patroli.
0: Iya,
1: apalagi kan kami kolaborasi dan melakukan kegiatan ini, ya cukup banyak yang
0: turun ya, Pak, ya?
1: Turun di lapangan, ya mungkin ada puluhan lah.
0: Ada puluhan kita, ya.
1: Iya. Lagi kami berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten.
0: Iya, nah, iya.
1: Jadi kan kami ini Satpol PP Provinsi hanya kan supporting.
0: Iya, betul.
1: Supporting.
0: Betul.
1: Untuk yang lebih eksekutornya di lapangan itu adalah Kabupaten.
0: Kabupaten, ya. Iya. Tapi jadi, ada kolaborasi, Pak,
1: ada
0: ya.
1: Ada kolaborasi di sini. Jadi kami tetap selalu melakukan kegiatan ini, selalu berkoordinasi juga dengan Satpol PP Kabupaten karena dia punya wilayah.
0: Betul.
1: Terkhusus di untuk kewenangan SMK memang di Dinas Provinsi lagi. Tapi kan itu kami sudah bekerja sama di lapangan, sudah bisa kami sama-sama tangani.
0: Oke, okay, baik, ya. Jadi kendalanya memang salah satunya adalah operasional, ya, Pak, ya, di mana bahwa banyak tim yang dilibatkan dan juga pastinya banyak titik yang dijangkau juga, ya, Pak, ya, yang harus memang membutuhkan beberapa operasional lainnya seperti itu, Pak, ya. Mungkin harapannya ke depannya, Pak?
1: Jadi harapannya Satuan Polisi Pamperaja Provinsi Sulawesi Barat ini pasti tentunya mengharapkan generasi kita ini untuk menyongsong tahun 2045 untuk generasi emas, ya tentu lebih profesional lagi, anak-anak kita ini lebih terarah lagi untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Karena bagaimanapun juga generasi kita ini suatu hal yang penting untuk melanjutkan proses negara kita ini arahnya kemana. Jadi sedini mungkin kita membekali, kita mengawasi, menjaga anak-anak kita untuk tetap pada jalur yang kita inginkan yang bersifat positif.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana angka putus sekolah, angka kegiatan kriminal di untuk pelajar ini berkurang, supaya bagaimana kita anak-anak ini kita bisa bersaing lah dengan provinsi yang lain.
0: Ya.
1: Untuk bagaimana Sulawesi Barat ini secara umumnya tidak kalah dengan IQ-nya dengan provinsi yang lain,
0: Pak, ya.
1: Seperti itu.
0: Dapat bersaing di luar, ya, Pak, ya.
1: Iya, anak-anak harapan kita itu kita bisa tidak kalah saing lah dengan provinsi lain di Jawa sana.
0: Oke. Okay. Baik, kualitas pendidikannya di upgrade, ya, Pak, ya. Salah satunya memang jangan bolos dulu, itu yang paling pertama, Pak, ya.
1: Iya, salah satunya itu.
0: Iya, jangan bolos, belajar yang tertib dan sebagainya.
1: Karena kalau sebenarnya ini sekali kalau dinas pendidikan juga ada kan ini hanya dari sekian persen ya.
0: Iya betul.
1: Satu PP itu hadir di dunia pendidikan hanya pada batasan itu.
0: Iya.
1: Kalau dari dinas pendidikan mungkin bisa iya. Program-program apa yang dia bisa ini lakukan untuk baik dari SDM dari mengajarnya, dari gurunya, dari siswanya, dari infrastruktur pembangunan iya. sekolahnya atau seperti apa.
0: Tapi dedikasi dari Satpol PP ini luar biasa untuk bisa menertibkan iya. dari siswa-siswa untuk lebih patuh lagi Pak ya.
1: Jadi kan ini Satpol PP ibu kan satu dari bagian perda yang ditebatkan. Jadi tupoksinya adalah sebagai penegak peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Jadi semua yang termuat di perda perkada itu adalah salah satunya adalah tugas kami untuk menegakkannya. Dan operasi tertib pelajar ini termasuk di dalamnya satu dari bagian itu.
0: Oke baik, menarik ya Pak ya. Ini luar biasa pembahasan kita Pak di penertiban anak sekolah yang berkeliaran saat jam belajar. Mungkin sebagai penutup Pak Darmawan, apa yang mau disampaikan ini kepada siswanya Kak, pihak sekolah dan juga masyarakat dan orang tua terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini? Silakan Pak Darmawan.
1: Jadi kembali kami mengharapkan Satpol PP ini tidak akan bisa berjalan sendiri, tapi mengharapkan kolaborasi kerjasama dengan semua stakeholder terkait, orang tua, guru-guru sekolah, dengan masyarakat luas. Karena kami tidak akan berhasil tanpa kerjasama dengan semuanya itu. Harapan kami untuk pelajar di Sulawesi Barat bisa lebih maju ke depan, prestasi-prestasi di bag semua lini untuk pelajar kita ini dari segala apapun bisa berkembang, bisa di atas rata-rata dari provinsi lain. Kenapa tidak? Bisa. Harus bisa lah, kita harus semangat. Satpol PP hadir untuk ikut mendukung, ikut berkontribusi untuk secara umumnya di Sulawesi Barat ini seperti ini.
0: Oke baik, terima kasih Pak Darmawan atas waktunya di pagi hari ini sudah mengedukasi kami semua para pendengar Pro 1 RRI Mamuju dan juga para siswa-siswa di luar sana dan juga masyarakat yang tentunya memiliki peran penting juga Pak untuk bagaimana bisa menertibkan para siswa-siswa dalam lingkungan mungkin aktif belajar ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Darmawan.
1: Terima kasih Bu.
0: Dan juga pendengar, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami di dialog interaktif Halo Sulber terkait dengan penertiban anak sekolah yang berkeliaran saat jam pelajaran yang disampaikan oleh Pak Darmawan SIP selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat. Pendengar, saya bersama narasumber pamit dalam ruang dengar Anda di dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
6: Lita Zen.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan Halo RRI. Dan untuk Halo RRI pendengar, Anda tentunya boleh bergabung bersama kami dan nantinya akan ada rekan Duita di ruang dengar Anda. Juga akan kami hadir secara live di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Jadi Anda bisa memonitor dari mana saja dan menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Tahukah Anda, Pak Degar, selain tempat wisata di Sulawesi Barat juga terkenal dengan kain tenunnya, kain tenun Sekemandi. Kain tenun ini merupakan warisan leluhur masyarakat Kalumpang Mamuju di Sulawesi Barat yang dipercayai sebagai salah satu tenun tertua di dunia dengan rentan usia lebih dari 480 tahun. Sekemandi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Mamuju. Seko berarti persaudaraan atau kekeluargaan, sedangkan mandi memiliki arti kuat dan juga erat. Secara garis besar, tenun Sekemandi bermakna ikatan persaudaraan yang kuat. Setiap corak dan warna benang dari tenun Sekemandi mengandung makna spiritual. Menariknya, pewarnaan kain ini juga menggunakan bahan-bahan yang alami. Untuk bahan dasarnya menggunakan kapas yang dipanen sendiri. Lalu untuk pewarnaan, pengrajin biasanya menggunakan campuran bahan jahe, lengkuas, cabai, kapur sirih, laos, kemiri, ragam dedaunan, akar pohon, serta kulit kayu yang ditumbuk lalu dimasak untuk menghasilkan warna tertentu. Pada dasarnya, pembuatan kain tenun Sekemandi terbagi menjadi 3 proses, mulai dari pemintalan, pewarnaan, hingga penenunan. Proses pembuatan dari awal hingga menjadi sebuah kain tenun biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, mulai dari 3 hingga 6 bulan. Karena proses produksinya yang lama dengan cara tradisional, kain tenun Sekemandi tidak diproduksi secara massal, sehingga membuatnya menjadi salah satu kain yang bernilai tinggi. Seiring perkembangan zaman, kini mulai digunakan pewarnaan tekstil untuk mendapatkan warna yang lebih terang dan bervariasi. Selain dijual sebagai souvenir, kain Sekemandi juga kerap dipesan dengan warna dan motif khusus. Saat ini, tenun Sekemandi telah disulap menjadi aneka produk fashion, salah satunya jaket bomber.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi saudara pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari menuju siang ini, saya Dwita Ardiana.
1: Ya, dan saya Indah Meidi, kembali hadir menjumpai Anda semua dalam program acara Halo RRI.
0: Iya, kita berdua masih setia menemani Anda pendengar dan pemirsa di program 1 RRI Mamuju di 96 dan juga 100,2 FM ya, Pro 1 RRI Mamuju. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik boleh di 0426232443 atau di?
1: Iya, atau di 0822-9609-0996 disertai dengan nama juga alamat yang lengkap. Jika ada foto atau video pendukung juga boleh dikirimkan kepada kami. Ini terkait pelayanan publik ya, yang ada di Sulawesi Barat atau di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Boleh disampaikan.
0: Dan siaran Halo RRI hari ini juga dapat Anda saksikan secara langsung di laman Facebook juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan secara langsung ya di Facebook dan juga YouTube, boleh nanti yang ingin menyampaikan pesan boleh meninggalkan di kolom komentar, nantinya langsung kami bacakan dan juga insya Allah nanti akan kami sampaikan secara langsung ya kepada instansi terkait, dan kita berharapnya semoga semua bisa langsung mendapatkan tanggapan.
1: Oke, gitu. Baiklah. Dan tadi sempat ada penelpon yang sudah bergabung ya sebelumnya. Ini terkait SPBU dari Rijal di Mamasa. Katanya SPBU tidak melayani kendaraan roda 2 dan 4. Lokasinya di Tapurimbi ya, di Mambi, Mamasa ya.
0: Ya oke, okay. Nanti mungkin Kak Rizal ini juga boleh bergabung kembali ya,
1: ya
0: di
1: boleh.
0: Halo RRI dari jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk lebih detailnya lagi kira-kira ya, kenapa nih kendaraan roda 2 dan roda 4-nya tidak
1: dilayani ya untuk pengisian bahan bakarnya. Boleh nanti bergabung bersama kami ataupun Anda yang punya aduan dan keluhan yang sama, boleh juga Anda sampaikan ke kami untuk kami sampaikan ke pihak terkait yang bisa menangani permasalahan Anda.
0: Oke, kalau begitu kami jeda dulu sejenak, tetap bersama kami.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Duita.
1: Ya, dan saya Indah Midi di dalam acara Halo RRI. Dan pendengar, untuk Anda yang mempunyai aduan ataupun keluhan ya, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0822 9609996. Bisa chat WhatsApp maupun voice note ya, yang dilengkapi nama juga alamat lengkapnya.
0: Oke, dan selain itu Anda juga bisa menghubungi kami di line telepon 0426232443. Juga Anda bisa menyampaikan aspirasi ataupun aduan Anda di Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, karena saat ini kami sedang melangsungkan siaran langsung
1: ya, begitu. Betul dan sekali. Nah, pendengar dan Duita, ini baru-baru saja terjadi kemarin berita yang sempat heboh. Yaitu bus Neotrans yang terguling ya.
0: Okay.
1: Di jalan di jalan Sarupang ya. Ya, arah ke terminal kota. Ke kota Mamuju ya. Terminal Simbuang. Ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah kemarin ini terjadi bus Neotrans terguling dari jurusan Makassar ke Mamuju.
0: Okay.
1: Dan keterangannya 15 penumpang mengalami luka-luka ini ya. Iya. Dan ini menjadi salah satu perhatian penting juga untuk kita semua, bahwa berkendara itu memang harus dalam keadaan yang benar-benar safety, baik diri sendiri maupun kendaraannya tersebut ya.
0: Oke, ini karena berdasarkan informasi di awal kecelakaan tersebut diduga dipicu oleh pecahnya ban kiri ya dari bus saat melintas jalan tersebut.
1: Iya, terlebih lagi kita ketahui bahwa di jalan Sulawesi ini memang banyak yang jalan yang berliku-liku ya. Naik turun berliku-liku, dan tidak sedikit jalan di Mamuju atau di lintas Sulawesi ini yang terkadang masih ada beberapa jalan yang rusak. Begitu. Jadi dikhawatirkan itu juga menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan ya. Jadi emang harus benar-benar safety ya.
0: Harus terus memperhatikan kondisi fisik dari sang pengemudi, juga kondisi fisik dari kendaraan yang akan digunakan.
1: Ya, begitu. Betul sekali.
0: Dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini juga salah satu hal yang menjadi hal utama yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena ini yang paling sering banyak luput ya.
1: Iya, betul sekali. Terkadang orang hanya memikirkan bagaimana sampai ke tujuan ya
0: dengan cepat,
1: iya, tanpa berpikir ya kita harus menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengendara lainnya.
0: Oke, gitu. Baik. Selain itu Indah, ada juga informasi ini lagi-lagi mengenai Karhutla, dan kali ini informasinya dari akun Instagram @mamasa_id, di mana telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di pos 8 Gunung Mambulilin pada hari Rabu. Oh, ini pekan lalu ya, jam 1 siang. Api mulai dipadamkan pada Rabu malam dan berhasil padam pada Kamis pagi. Dan hingga berita tersebut diberitakan, belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi.
1: Oke. Ini mungkin masih berkaitan dengan adanya musim kemarau ya, yang saat ini memang untuk wilayah Mamuju maupun sekitarnya memang masih dilanda musim kemarau. Dan juga saatnya pagi ini gitu ya, saat pagi ini terlihat juga kabut ya, yang sudah mulai makin pekat. Jadi untuk Anda, para warga dan masyarakat, diharapkan bisa menggunakan masker untuk menjaga diri Anda dari bahaya-bahaya ISPA, penyakit
0: iya,
1: ISPA.
0: Dan juga kurangi aktivitas di luar ruangan ya apabila tidak mendesak begitu.
1: Iya.
0: Oke, baik, kami kembali menantikan interaksi dari Anda dan sambil menantikan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang tentunya asik-asik dan menjadi favorit untuk kita bersama. Tetap bersama kami.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang untuk masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Duita.
1: Ya, dan saya Indah Medi dalam acara Halo RRI.
0: Oke. Masih ada sisa beberapa menit bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyampaikan secara langsung. Boleh di 0426232243.
1: Iya, atau di 0822-9609-0996 bisa menggunakan chat WhatsApp maupun voice note di WhatsApp kami.
0: Oke, dan Indah tadi sebelum jeda ada informasi yang kita sampaikan mengenai karhutla ya.
1: Iya, betul
0: yang
1: sekali.
0: Ada di sekitar wilayah Mamasa. Dan ini juga lagi-lagi informasi mengenai kebakaran lahan dari akun Instagram @infomamuju_, di mana kemarin di hari Minggu
1: ya,
0: tanggal 11 Oktober 2026 terjadi kebakaran lahan di daerah Boteng di kawasan Mamuju.
1: Oke, nah ini mulai banyak juga ya terjadi kebakaran di wilayah Mamuju. Ini kebakaran lokal yang terjadi juga mengakibatkan makin banyak nih ya polusi asap yang ada di kota Mamuju. Dan juga diharapkan kepada masyarakat yang melihat titik-titik api ataupun melihat akan terjadinya kebakaran, harap bisa dicegah sebelum terjadi kebakaran yang membesar ya.
0: Iya, dan apabila mungkin di sekitar wilayah atau tempat tinggal Anda, pendengar juga pemirsa, ada sering warga yang membakar sampah begitu ya, itu juga perlu diingatkan bahwa kalau membakar sampah harus dijagai begitu ya, ditumbuhi, jangan ditinggal begitu saja. Karena dari beberapa kasus yang terjadi, ini juga salah satu pencetusnya terjadi kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, dan baru saja rilis juga nih beritanya dari Instagram @manakara_kece. Ini kualitas udara Mamuju berada pada kategori sedang dan warga tetap diminta untuk waspada ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau dilihat memang di websitenya IQR, ini kualitas udara di Mamuju memang termasuk yang sedang dan semoga tidak menjadi
0: semakin parah begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul, menjadi berbahaya nanti kualitas udaranya ya. Dan memang ini asap-asapnya ini berasal dari lintas wilayah ya, dari Kalimantan.
0: Ada juga dari wilayah Papua Maluku yang anginnya menurut dari BMKG ini terbawa angin begitu ya, asapnya sampai ke Pulau Sulawesi dan sampai di Sulawesi Barat.
1: Betul, dan ada juga kan kebakaran-kebakaran lokal yang terjadi seperti salah satunya tadi di Boteng itu kemarin, juga mengakibatkan banyaknya polusi udara ya yang ada. Jadi diharapkan untuk para masyarakat dan pendengar bisa menggunakan masker bila beraktivitas atau kegiatan di luar rumah, dan juga tetap pantau akun-akun resmi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Oke, jangan lupa juga untuk menjaga kondisi tubuh Anda dengan asupan gizi atau makanan dan minuman yang bergizi ya,
1: ya
0: sehingga di saat kondisi seperti ini dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan mengenai kondisi kesehatan Anda. Oke. Kalau begitu, akhir kata saya Duita.
1: Ya, dan saya Indah Medi.
0: Kita berdua pamit, namun bagi Anda yang ingin menyampaikan nanti masih boleh ya di chat WhatsApp di 0822-9609-996. Kalau begitu kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pak Suparyono, selamat pagi.
1: Cinta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kembali Mega Pika menemani kebersamaan Anda di siang hari ini yang mendengarkan kami di 97,6, 96 dan 100,2 MHz. Dan hari ini kembali kami hadirkan dalam program Pengaruh Utama Gender. Dan pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan ini merupakan hak setiap orang, sekaligus salah satu kunci untuk membuka kesempatan dengan masa depan yang lebih baik. Namun bagi sebagian perempuan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih dapat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi ekonomi, lingkungan sosial hingga pandangan bahwa pendidikan perempuan tidak sepenting pendidikan laki-laki. Padahal perempuan yang memperoleh kesempatan belajar dapat mengembangkan potensi mengambil keputusan dengan lebih percaya diri serta berkontribusi bagi keluarga dan juga masyarakat. Karena itu pendengar, hari ini kita akan membahas lebih jauh dalam majalah udara Perempuan Berdaya Dimulai Dari Pendidikan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Pendidikan pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ijazah. Pendidikan juga membantu perempuan mengenali haknya, meningkatkan keterampilan, dan juga memperluas wawasan dan berani menentukan masa depan. Meski demikian, kita tidak perlu melihat tantangan yang masih dihadapi. Anak perempuan yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya harus membantu pekerjaan rumah atau merawat anggota keluarga. Menghadapi perkawinan usia anak atau tinggal jauh dari fasilitas pendidikan, situasi seperti ini membutuhkan perhatian bersama agar perempuan tetap memiliki kesempatan untuk belajar. Untuk membahas lebih jauh pendengar, bagaimana pendidikan dapat menjadi pemberdayaan perempuan, berikut kami hadirkan untuk Anda dari narasumber kita.
1: Berbicara tentang strategi apa yang bisa dilakukan untuk perempuan agar tetap bisa berkembang dalam dunia pendidikan dan karir tanpa mengorbankan kesehatan mental dan ruang untuk diri sendiri, itu seperti apa? Nah, menurut saya ini bukan pertanyaan yang mudah ya, karena tidak ada satu strategi tunggal yang dapat bekerja untuk semua orang atau semua perempuan yang mendengar hari ini gitu. Karena bisa saja situasi dan kondisi yang kita hadapi itu berbeda-beda. Namun satu hal yang dapat saya sampaikan yang paling penting dalam rumah tangga menurut saya adalah berbagi peran di dalam rumah tangga sih. Berbagi peran yang didasarkan dari respect satu sama lain gitu. Lalu kemudian membangun dialog dan komunikasi yang terbuka dengan pasangan mengenai rencana kita masing-masing gitu. Rencana kita sebagai perempuan dalam ngejar pendidikan dan karir, juga rencana pasangan kita seperti apa. Karena hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental dan pencapaian terhadap impian-impian kita itu berasal dari beban yang berat dalam rumah tangga gitu, pembagian beban yang tidak proporsional dalam rumah tangga yang kemudian tidak dikomunikasikan dengan baik, yang dalam pelaksanaannya juga tidak ditunjukkan rasa menghargai. Nah, ini yang membuat kemudian perempuan akan merasa akan menanggung beban secara berlebih, dan perasaan menanggung beban secara berlebih itu akan mengganggu kestabilan mental seseorang gitu. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk dapat membuka dialog tersebut gitu ya, dan untuk dapat berbagi peran tersebut, ya pasangan kita memang perlu untuk memiliki kesadaran gender gitu, dan gender lens or gender sensitivity, agar dia lebih terbuka dan sadar ketika terjadi ketimpangan-ketimpangan yang dihadapi oleh pasangannya.
2: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia,
3: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Pendengar, sebagaimana tadi kita dengarkan bersama yang disampaikan narasumber, kita dapat memahami bahwa pendidikan memberikan bekal bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan menentukan pilihan hidupnya. Pendidikan juga bisa meningkatkan peluang perempuan untuk bekerja, berwirausaha, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mengambil peran dalam pembangunan. Namun kesempatan pendidikan harus benar-benar dapat diakses pendengar. Dukungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan yang tidak diskriminatif serta kebijakan pemerintah yang menjangkau anak-anak yang rentan putus sekolah menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Perempuan berdaya bukan berarti harus menjalani semua sendiri, melainkan memperoleh kesempatan dan dukungan yang setara untuk tumbuh.

0: PDGR pendidikan perempuan bukan hanya tanggung jawab perempuan itu sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran untuk memastikan anak perempuan dapat belajar dan menentukan pendidikan. Lalu apa pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan? Berikut kami hadirkan pendengar Vox Pop rangkuman masyarakat.
1: Kalau menurut saya pendidikan itu ya hal yang penting ya, apalagi bagi perempuan, karena hal tersebut tentunya bisa menambah wawasan, meningkatkan keterampilan, dan juga membantu perempuan untuk menjadi lebih mandiri. Tapi ya saat ini tantangannya sih masih ada ya, mulai dari keterbatasan ekonomi, akses sekolah yang jauh, juga anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi. Oleh karena itu, menurut saya dibutuhkan dukungan dari keluarga, mulai dari support system yang baik, ataupun ada bantuan biaya pendidikan dan juga lingkungan yang mendorong anak perempuan untuk terus belajar.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan kami di siang hari ini dalam Majalah Udara. Dari pembahasan ini, pendengar, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung perempuan, maksud saya pendidikan perempuan. Memberi dukungan dan motivasi kepada anak perempuan untuk terus belajar, membagi tanggung jawab rumah tangga secara adil agar pendidikan tidak terhambat, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas diskriminasi, serta mendorong akses informasi dan bantuan pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan. Jika anak perempuan berisiko putus sekolah, kepedulian dan dukungan sejak dini dapat membantu membuka kembali kesempatan belajar. Pendidikan adalah hak, bukan keistimewaan. Pendidikan perempuan berdaya dimulai dari kesempatan untuk belajar. Ketika perempuan memperoleh pendidikan yang setara, mereka memiliki ruang lebih besar untuk mengenali potensi, mengambil keputusan dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat. Mari dukung setiap anak perempuan untuk bermimpi dan menempuh pendidikan setinggi mungkin sesuai minat dan kemampuannya. Saya Mega Pika pamit undur diri. Terima kasih dalam Majalah Udara Pengarus Tamaan Gender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga berarti Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Manchester City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reasons, enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Pro City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualem bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengaku

0: menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
1: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun 1 sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
0: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mengsang kita live nane.
1: Ya, anu kita ni kuat ibu bukan lo, macam ni.
0: Iya, ibu
1: bukan. Ibu bukan. Apa ni pencampur? Apa dia merah daun daun ni pencampur?
0: Oh, anu biarkan kita nak upil mako daun nangka Cina.
2: Bunda Ali, deh. Yang ini kuat pai-pai, mapai.
3: Ah, betul ni.
2: Daun.
3: Hampir sama dengan nane. Tambar.
2: Natuju garing. Malaria.
1: Nih, apa bahasa Indonesia net tupai-pai? Daun ya, apa?
2: Kekuinsang.
0: Ini sebenarnya masalah obat.
1: Ya.
0: Pencegahan yang sama di cerita.
1: Ah, betul.
0: Sebab indelan di tubuh.
1: Ya.
0: Sangat karara di lain.
1: Ya, ya, ya.
0: Kalau dia mirarama mea. Dia mirarama loto.
1: Ya,
0: dia mirarama
1: putih. Ya, ya,
0: dia mirarama riri. Dia misalnya rarama kurihoriho.
1: Ya.
0: Dari de rara lah di Batakale.
1: Ya.
0: Buat dia keseimbangan. Akhirnya dia mesa kalah. Ya, ya tenungang pecape bulu darah.
1: Oh,
0: iya. Apa sangatnya pecape bulu darah.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia nungang kolesterol. Dia nungang atekanang. Dia nungang gula.
1: Dia
0: buat ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh.
1: Ya.
0: Harus selalu ada keseimbangan.
1: Harus. Oh, iya.
3: Memang.
0: Jadi memilih tahun 2023.
1: Iya.
0: Ini pengisangin tuh sangatnya turusan tuh.
1: Nih.
3: Oh iya iya.
0: Iyo. Cuman tuh ada malah nih cerita sampai paras deh bang.
1: Iya iya.
3: Iya iya. Ini wajib tulak malah nih.
0: Iya.
4: Dengarkan Lego Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu

0: Assalamualaikum. Mengapa kita bang bagu? Masa membega? Oh, kayak membega kapan radio di luar? Ya, perkara ini senjo. Terpantul mah ya, ya. Ya. Alhamdulillah ya, walang kasih enggak tahu. Si rumpa tu bomo nello ya.
1: Nello lo na.
0: Nello na sening.
1: Sening.
0: Tanggal ampunna tanggal Masehi ya tanggal 12 bulan Oktober. Puna kalender Hijriah, kalender Islam tanggal 1 Jumadil Awal. 1448 Hijriah.
1: Hijriah.
0: Iya. Berarti kada waten nih?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Ku kita kada tahu sube, ku asemane anak muda nih be. Warna serasa kita. Cukur baru sampai baju tak baju anak muda gitu.
1: Itu yang kita ini
0: main tentara baru gitu kita ya, no. Tentara menit lulus ini
1: punah disesuaikan juga tuh di tempat kerja di kantor tempat wisata.
0: Iya. Jadi pakaian itu menyesuaikan di mana kita punya berkegiatan cocok
1: arti bahasa nuna beradaptasi.
0: Ya alhamdulillah Pak, semata macam cewang itu.
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, di renungan salah suntai itu mudah-mudahan sangi macuana sangin nih.
1: Demikian juga ya. Adanya. Jadi biasa ya aku itu.
0: Ya.
1: Habit. Pada saat saya bangun pagi subuh.
0: Ya.
1: Untuk jalan apa? Memulaikan salat subuh.
0: Ya.
1: Apa namanya? Saya selalu mengucapkan itu rasa
0: apa teh?
1: Ucapan terima kasih dan rasa syukur.
0: Oh ya iya
1: kepada
0: iya.
1: Kuasa.
0: Iya cocok kita sih dah.
1: Apa teh?
0: Ya udah resep nasi dah kapan kita gitu, merasa-rasa taras kita nek ada mating.
1: Alhamdulillah. kita ini masih diberi kesempatan untuk bernapas.
0: Iya.
1: Iya teh resepnya.
0: Iya.
1: Jadi bisa natu apa yang lainnya itu tepa. Apa ini teh nala?
0: Iya nih.
1: Iya. Dia cek cross panggilan masuk.
0: Iya.
1: WA apa semua?
0: Yang kita usai tepah apa ini kan?
1: Tahu sih. Membang untuk dai.
0: Ini pakai cocok-cocok perasaan apa?
1: Pakai cocok-cocok. Datuk membang kali. Tapi ini kurang pun aja.
0: Iya. Nama hati betul mati di sapu pas mau cari-cari tadi ya.
1: Terwara.
0: Iya.
1: Jadi ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan.
0: Iya.
1: Bahwa alhamdulillah sampai detik ini.
0: Malah untuk menginama.
1: Kita masih bisa bernapas. Jadi usik jabatan ini bukan harta, bukan soal ke-17 itu.
0: Iya, ditinsi itu.
1: Ini kok kalian nih.
0: Cuma anu gini masalah pun dalam beberapa hari terakhir ini. Coba kita dari internet ya. Jika kita ambil ya tuh.
1: Iya, mengapa kita?
0: Masuk rambun nih mamanya.
1: Itu jarak pandangku kita.
0: Iya, jarak pandang berkurang. Jadi sampah lo nane termasuk di Mamuju. Mateng, enggak nato pasang kali. Kau sebenarnya daerah di Mamasa di Pulau Wali. Ini pengaruh asap, kabut asap ini. Jadi nak kuah BMKG ini rambu sube di luar.
1: Ah, sube mute.
0: Dari Karhutla sube lo di Kalimantan di Papua.
1: Oh,
0: nabur semua yang ini. Pada wangi dan nih kebakaran bega di ini ya. Oh kita deh, saya per rambu nasan dari ke demo. Katimping yang mau tahu sangka?
1: Ya nauki ke nasang kurang apa aku tidak masker.
0: Ya termasuk disarankan karena ini Mamuju termasuk kualitas udara yang terbagus tuh juga terbersih di Indonesia, tetapi belakang ini karena kabut asap jadi kualitas udara ini menurun. Jadi tetap menyikapinya dengan apa kita masker pun ano.
1: Jadi intinya ini pun ya aku sendiri.
0: Iya.
1: Pikiran sehat ini dipakai.
0: Iya. Iya, pikiran sehat.
1: Kalau gitu. Masyarakat artinya ini kan fenomena alam.
0: Iya.
1: Musuh elok tak ini.
0: Iya, musuh elok tak.
1: Punah elok tak, ada yang tiga bakaran.
0: Iya.
1: Jadi intinya saling menjaga. Apapun itu kalau dijaga.
0: Iya.
1: Ya insya Allah berakhir dengan damai dan tenteram.
0: Iya. Mudah-mudahan itu.
1: Aman.
0: Cocok gitu ya?
1: Kukokarin
0: nih. Nih anu nih, ini terima salah sunnya.
1: Iya. Dapat mencerita dulu Pak,
0: ya.
1: Ini nasang ini dung parang ini.
0: Ya parang ini sangi si kapi di mana jaring kita nih mentah menasang. Ini mau Bapak Rizal di bawah lokajun nih menelpon tomo.
1: Dua bukti mambor kok.
0: Mambor ini kak apa Bapak Rizal ini?
1: Urah nih. Ya mudah-mudahan masih ada cipta itu kan.
0: Oh saya urah nonton kok Pak. Mana nih? Di bawah di lolo anu nih Bapak. Di lolo dan nih.
1: Oh mampasa kan.
0: Iya. Kan beliau mau anu nih sibuk nih bangunan buat najaman nih. Jadi tadi masalah su meromai anu silaturahmi silakan.
1: Tadi ngomong dulu. Ya. Dia meluk bergabung. Tadi dia meluk disampaikan.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Silakan, silakan, silakan. Minta maaf tahu salah sung. Saya mau.
2: Halo, Pak Sida, ini Polman.
0: Oh iya iya, buat ente mating.
2: Di Polman.
0: Eh.
2: Iya, karena mati
0: Pak. Iya, dia ente mating anu, kabut asap mati nih. Dia bangkit nih. Oh, ini sawah-sawah wujud nih.
2: Aduh, apa
1: salah ini? Campur-campur kali mau.
0: Eh.
2: Makarangan lo.
0: Makarangan lo nih, ya alhamdulillah ya. Iya, iya, iya. Yang penting dia senjo. Sema.
1: Sema seto.
0: Ini kok pasal ban sema. Sema karena ini.
2: Sampai nih, gigi buka HP deh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Selesai waktu mati urusan.
2: Sampai yang buka HP itu ajarin namanya ngalami itu. Sampai yang ajarin namanya ngalami.
0: Iya, iya.
1: Oh.
2: Dunasa nih.
0: Ya cocok gitu ya.
2: Dua mata dua telinga isana dua. Seluruh tubuhan dan nyawa dan dua rakaat.
0: Wih wih wih.
1: Baik pak. Jauh gini ya.
0: Ah iya iya iya.
2: Apa itu lapak nara tapi apa rakaat.
0: Baik baik baik baik.
1: Ayo nama lagi gitu nih. Ayo.
0: Itu cocok nih cerita langsung ya.
1: Aduh.
0: Ini bucok-bucok gitu jolo ya.
2: 20.
0: Iya. Iya.
2: Islam.
0: Iya iya iya iya. Alhamdulillah disemburin apa-apa nih.
1: Jolo. Yang perlu kau tira.
0: Disembur.
2: Ya. Karena nabi pau gawana di.
0: Iya. Iya.
2: Dari paralel kebenaran diungkap.
0: Oh iya iya caca itu. Ya paling salah sung Pak Maso di Boko Sanginan ini yang kesempatan ini ala bergabung ya.
2: Mau lalu papirang ini cara lagu lagu tanpa terkecuali.
0: Iya nasana ya nasana ya.
2: Karena silaturahmi re.
0: Iya.
2: Bukan jaga kalau berkata silaturahmi di Boko Sana jam putus silaturahmi.
0: Iya iya iya.
2: Gunapet mundur. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya salah sung tak di apa tinggian kampung
1: ada? Pendrang.
0: Campalagian. Campalagian, ya. Kabupaten Polman, Pak Sidang, ya. Silakan Lena, silakan di Bapak Guna Pomo. Nol patak di dua nang, di dua talu, di dua patak, patak talu, ya. Dia ini kabar duka tuh meni Pak
1: Oh,
0: Eka.
1: Apa mute?
0: Jadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah
1: DPW
0: PKB Sulbar Pak Kiai Muhammad Sibli Sahbudin meninggal dunia.
1: Oh.
0: Ya, Nang Guru.
1: Nang Guru.
0: Iya, Pak Kiai Sibli Sahbudin ya. Minjolo kasih dibohongi te sasi oleh awak tempul dia mane di Rumah Sakit Wahidin.
1: Oh, Makassar.
0: Makassar ya.
1: Ya, jen temut dia aja. Ya. Ampe gugu ya. Yang kita ini rabang temata lu na tampus lah.
0: Iya.
1: Eh, dah mengkatuak mau tahu.
0: Jadi beliau
1: dah mutu lagi-lagi lo.
0: 58 tahun umurnya. Ya dituang ipa anak-anak nube kan nih ipa.
1: Oh, boleh tuang itu kalau si salah umur itu
0: kusak deng. Nih, di salah umur tane. Iya.
1: Di tuan 60.
0: Kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Atas wafatnya Nang Guru.
1: Semoga juga dharma baktinya semasa hidupnya beliau.
0: Iya.
1: Ya, almarhumah. Almarhum.
0: Almarhum.
1: Diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
0: Dan tamu mentama bomo.
1: Ini tadi menjolo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Woi, iya runne ya.
0: Pak Haji, Pak Haji. Iya. Pak Haji Jamili.
3: Ya.
0: Ha. Kare macu alhamdulillah. Ing kita ya mau tente.
3: Ya. Tente mau tente. Sumber jagoan nah.
0: Oke.
3: Pak. Ya, anu. Asap.
0: Iya, perambu.
3: Dari Kalimantan,
0: iya.
3: Lalu dengan pembuluh lari rumah ini akan
0: nabur rusak sama yang ini,
3: iya, memungkin membuju tengah dengan pasar kayu.
0: Iya.
1: Oh,
0: iya.
3: Dari diwajibkan TBD asal keluar dari rumah,
0: memungkin ke rumah. Iya Pak, dapat tesi yang puna semata rambu ini, ini anu disuruh main di pulung.
3: Ispa,
0: Pak. Ispa, ya.
1: Iya.
3: Dari saya. Alhamdulillah ya, aku dapat yang
0: teman-teman BMKG. Nampaknya memang kita masker.
3: Kami masker ubun mensawa di kapo.
0: Oh, iya iya iya iya. Hey.
3: Alhamdulillah.
0: Menjolak ya kok. Daripada sungguh. Eh, diantisipasi memang kita nih, berarti ini sampai waktu di kona supaya rambu.
1: Ya. Nah, memang ini kok jam ini pun.
0: Tibur rusuk biapa menyanging.
3: Menggulir mapasan itu padahal.
0: Iya.
3: Asap.
0: Pak Dio ingin mana pas tahu gua damu tuh mana pas lo Pak Dio nah orang padahal usai ya. Dituangi orang ini ternyata ya. Rambu.
3: Iya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Lagu kesayanganku.
0: Eh apa mau lagu kesayangan me?
3: Lagu na Pak Almalik Kowang.
0: Oh.
1: Tunggara.
3: Tunggara.
0: Oh iya.
1: Kowang ki.
0: Dia yang kiper sila ini tomo ya Pak Daya lolo. Iya. Pokoknya judulnya Tunggara Palariku ya.
3: Ya,
0: terus bumbang. Iya, versi lain ya.
3: Kemudian ya, salahku ya nasanya. Pemperangannya lego.
0: Iya, Pak Haji.
1: Iya, Pak Nadona kan itu sawo.
3: Sekarang ya kan punan isa ku 100% ini capku.
1: Di mana tuang di sini mah ku senang.
3: Ya, ya nasanya mo.
1: Iya, terima kasih Pak Jamali.
3: Sama-sama.
1: Iya, Pak.
3: Penyiar. Kedua penyiar.
0: Iya, iya. Ya,
3: lo tahu, selamat tahu. Panjang umur kami rezeki.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Jamili.
1: Pak Jamili seumur kemerdekaan.
0: Nih. Iya. Pulang nyerang bamba Pak, meng bamba.
1: Umur 30.
0: Materas pai ya.
1: Materas pai. Masih pare mentu.
0: Enggak sewentu kan. Enggak sewentu.
1: Percaya rugi deh Pak.
0: Oh, pali betul sirumpa ne. Iya, ada moto yang
1: betul
0: sirumpa ya. Tanda doa Athena anu. Athena apa tinggi bomo?
1: Apa tinggi? Unta.
0: Unta ya.
1: Dia pemilu bergabung.
0: Dia Pak silakan selesung ya. Ni Bapak Guna 04 di 26 di 2 talu di 2 di 2 patah talu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bawang.
0: Miosausa ni kapa miosausa.
1: Langkah sungai tau ya. Tete mutu.
4: Mentama tau Pak Kurango ni ngelak.
1: Itu ni sabu-sabu pengarang tapi mentama.
0: Miosausa tau ini wamu atau diwa patah ini dinamang?
4: Ya mana sorok tau ini jamangnya.
0: Marah sasi datu
4: hati. Sambil tau monitor Pak.
1: Nah asang siapa tau.
4: Sube mai Kurango radio tapa di sabu. Ceh mentama tau.
1: Nukwa sebentar ya mambur. Oh, normal ke mambor tanggal lu istirahat aja.
0: Ma panas tunggu ke mambor ai.
4: Ngapa anu? Patak kita mati nguran deh.
0: Ya, kurang apa ki? Ini ke perambuna
1: sekali anu ini jarak pandang.
0: Iya, kurang jarak pandang ini. Kabut asap.
4: Ya, mudah-mudahan ini orang ini Allah ku kita mati yang muju patang.
0: Apa tengkali Pak rambu gini deh yus itu na orangnya.
4: Siapa pan apa? Dari yang najari buana durian pun nak semata anu nih.
0: Cih.
4: Lepal lo
0: eh. Dai kasih dai ya. Dai kasih dai ya Pak. Pak jari betul mati durian sampai malah kita mati ke lampa-lampa.
1: Ya aku te anu ya. Kan. Mengalir selangit 100 meter.
0: Nih. Yang sirang.
1: Itu jolo sabur yang bor, sumur bor.
0: Oh iya iya.
1: Ya itu kupake habis masih sirang dai.
0: Sirang.
1: Cok.
4: Oh iya iya iya.
0: Apa saja itu.
4: Sudah si detu Pak Ika.
0: Eh.
4: Kukua cocok sih dah.
1: Iya di Simpuro ini dari murah nah lor yang.
0: Oh my.
1: Eh ketinggian 10 meter.
0: Ay gua. Murah di sini. Ya cocok sih detu
4: ya. Nama lagi nana musim pro. Eh pun nak durian marani. Watan nama lah. Tapi te durian lokal. Mbak nampak tentu dah.
0: Malah.
1: Malah sampai 10 meter ketinggian. Pasangin dia 2
4: mesin. Wih dia cara nah. Dia cara nah. Di bawah ancar ya geng. Di timpa iwa itu. Impus ngarana te.
0: Impus ne.
4: Limpus iyo dari Lombong itu jauh di Puana Durian mako ni kita ya, capuin nah.
0: Wah malah limpus gitu ya nih.
1: Kurang utur apa kah?
0: Iya wak ditindak. Iya.
4: Limpus ngaran nek.
0: Iya.
4: Cereng.
0: Nih.
4: Cereng di bawah ditimbai.
0: Iya. Ya palek nah Bapak nah ya.
4: Iyo apa ngaran nah apa masuk dangan di boko.
0: Iya masuk yang di boko. Salam dulu ya.
4: Dia patok mati malai tamat ceramah apa ini dia tamat lewat ceramah lewat
0: iya ya. Iya mai tahu dia no.
1: Dia kan mati ke padon dong.
4: Ai pak bawa sama itu di ku mati nga
1: cap anu dia ngacara di
4: Rabu itu dia mai tanda di sapu Anu kalemu yeah. Punak malah punak de malah ya terakhir pak
0: Sulonalino. Yeah, yeah. Sulonalino ni cata jolo ya
1: ini. Iya yeah, yeah. Iya nilai pak.
4: Selaku nasamu mau di dangang se seluruh peperangan lego-lego.
1: Iya iya nasan namu pak naruna nasan itu.
4: Iya jana iya iya nasan naruna nasamu.
1: Cuma ruding pak Maher.
4: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal nih.
1: Gue di Boteng.
0: Di Tanggudu Boteng.
1: Iya. Boteng teh.
0: Amputin dulu kelong.
1: Iya.
0: Kelong nih. Tunggara. Palariko. Palariko.

0: banyak-banyak kali mau tahu salah sung. Nah, dianggi sementara di Mangola tanggal lalang. Iya. Apa jarak pandang berkurang? Kabut asap memang ya. Ya, dari siapa tadi ya, Nak?
1: Pak Jamili.
0: Pak Haji Jamili, Pak
1: Sidang.
0: Sidang Bapak Rizal. Nek gue sing ngarasi dana. Kok napa yang suka? Napa gue pernah kok ini ngarasi daku. Gue lupa itu.
1: Terima kasih ya Nasana.
0: Di ampa lainnya silakan 04 di 26 di 2 talu di 2 di 2 patah-patah talu. Betul, iya.
1: Betul ya.
0: Iya, diulangi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, siapa?
2: Mama Tiwi.
0: Mama Tiwi.
1: Sila.
2: Iya.
0: Mana ini Mama Tiwi?
2: Dinda di anu Pasar Taludu.
0: Pasar Taludu. Oh, si Garuk kok ditinggal anu Bapak Rizal eh?
1: Boteng kan ini?
2: Iya, Kak
0: Naisang itu
2: Pak Rizal.
0: Oh, Naisang
1: itu
0: Pak Rizal.
1: Mbak Tiwi yang ini dah sat, tak diting, siapa tak diting?
2: Pas, dia dari pasar.
0: Oh, di pasar.
1: Mbak Tiwi.
0: Pasar Taludu nih.
2: Iya.
0: Bah.
1: Oh, sudah lampin tau, nanti saya mengarang nanti Bapak Rodis.
2: Oh, iya.
1: Bah, lapangan dia apakah?
0: Iya. Tadu dulu, Mbak Tiwi ke Pasar Taludu.
1: Pun nak kanan ke itu Kairi.
0: Kairi ini nak sobedi ini tahu. Kairi. Pasar. Oh iya Kuinsando ya. Kuinsando ya. Ha, pas itu penurunan itu belo-belo. Maduro sawi ya doh. Ye Mama Tiwi. Apa mon nih?
2: Salam seluruh pendengar RR Lego-Lego.
0: Ya.
2: Tanpa berkejualan.
0: Mbak Dana apa tak kurangon nih Mama Tiwi Mbak tak?
1: Ya Mbak Dana kurangon nih.
2: Sama ya kalau dia udah ngecapu. Udah na capu tepu na tepu mesa-mesa.
0: Iya, dulu kita tepu mesa na naruanasan lang.
2: Oke. Dalam saja semua.
0: Iya, yeah, Mama Tiwi, makasih.
2: Di sini kayak jalan-jalan kalau musim durian.
0: Dia ya, banyak juga durian tak kah?
1: Iya, di.
0: Alhamdulillah, Pak. Kalau Pak Rizal biasa kalau anu dibilang durian busuk kalau, semua.
2: Kalau di Trans durian anu apa oto?
0: Coba.
1: Ya, dia rambut tu panen durian, pernah mati tak kalau lau.
2: mudah-mudahan ada bulan 12.
0: Nih.
1: Wah, pas tahun lalu di.
0: Cocok itu.
1: Desember.
0: Wah, pepe kari wakal untuk mai. Pekoi Pak Rizal.
2: Kesini pun Roy, kalau kesini lagi di Pak Rizal.
0: Iya. Cocok itu. Cocok.
1: Cocok deh. Tui.
2: Kalau Bung Hafid agak indah anu dia kalau anu apa Pak Roy sering-sering lari ke sini ke Boteng.
0: Oh ya iya Pak, buat isi rumpak tadi.
1: Ini masih nggak mau di Marondong.
0: Saya mau isi rumpak bang itu pelakang itu Pak Roy. Iya Pak Lek, Mama Tiwi, makasih banyak.
1: Makasih Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
1: saya nasan tuh mati. Boteng.
0: Bulan 10-2 apa nih? Iya. Makan durian nih?
1: Wah, cocok dong. Jelas apa jelang tahun baru?
0: Oh iya, cocok.
1: Iya.
0: Pokoknya pulang apa seto durian apa Pak Mama Tiwi sampai Bapak Rizal Pak. Ganda-ganda gitu ya?
1: Ya Mbak Tiwi aja waktu.
0: Baru rentak malah yuk ayo.
1: Iya, waktu doang kali itu kan set. Alut dengar anak. Satu mobil dote.
0: Satu mobil, waktu doang kali itu di bawah. Ya gua sanggup tuh padahal doang kali ibu gini wow.
1: Bukan berarti satu mobil full. Mau teh doang kali ibu gini wow ya setu tuh mau tuh. Padahal itu lupa tuh sama ya. Mbak Bitente.
0: Assalamualaikum.
1: Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo.
0: Iya. Menen deh.
1: Mbak ini mau TV sih makan nih.
0: Si Mbak mau TV kurang. Kalian itu sebenarnya.
1: Punya rasa cintaku membuatku selalu rindu. Ibu Murni.
0: Iya.
1: Jelas nih. Ini suara tak
0: jali.
1: Dia malah nih kalau pay.
0: Bono mati kareban deh Ibu Murni.
2: Ya Alhamdulillah kareban.
1: Tanda tutup mati ngadu leh jarak pandang malah pun tak serupa mati
0: berambu mapatan nahang
1: mapatan kalane
0: mapatan kalane
2: Ya, mempatang kalau nampak tatak di sikit kalau masih amat.
0: Ya, iya. Ya, Pak Lek, Ibu Murni, terusan, Lek.
2: Kerana
0: depan teman-teman jodoh. Apa pun, sabu
1: kali jodoh. Kira-kira mamu juga.
0: Kulal lebar ini pun nak jalin.
2: Kira-kira
0: mamu juga. Oh iya, ini pilih atau ya? Masukin aja ringkir.
1: Beru-beru dah, anu kali mamu juga apa kah? Punak dia. Apa yang tak dikata? Namun takdir berkata lain.
0: Jari.
2: Astaga.
0: Ya, terusan terusan lah Ibu Murni.
1: Mangino tau Ibu.
2: Iya. Iya, iya. Astagfirullah.
1: Ai, dia tu nak marah kan.
2: Jam tu. Iya. Ane mane. Mamat TV.
0: Mamat TV.
1: Iya, di Bori Mamat
2: TV. Kenal lupa Mamat TV. Dan juga Pak Rizal.
0: Iya.
2: Pak Maher, Pak Jaharudin, dan juga Kak Nes. Di Brang Abraham semua.
1: Iya ibu, iya iya.
2: Ibu Lia, Ibu Dharma,
0: ya.
2: Ani Ibu Sten dan mengkenan orang pemperingan.
0: Iya, makasih ya, Naruna Santo. Oh,
2: ya, buat Bun Roy.
1: Iya iya,
0: iya iya, makasih.
1: Makasih. Bergabung tuh.
2: Yang terbaik buat penyiar.
0: Iya, makasih banyak Ibu Murni. Iya. Yeah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singapura tuh penelpon. Apa dia entah mau nasi ginian aku ah, dah mau tomat sobi apa panel po, pak melu tomat merangu kelong.
1: Ya masuk, anu ni rekening.
0: Dia entah bang itu mau, aku ah dah mau tomat sobi kelong.
1: Dengan
0: yang penting malah tomat kanak-kanak.
1: Disesuaikan saja, pasang apa ni waktu ni.
0: Dia masa melangka waktu. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ye.
3: Assalamualaikum namuju.
0: Ye, sema imun ne.
1: Sema, seto.
0: Sema.
3: Sema.
0: Sema.
3: Tukar lombok.
0: Iya.
1: Sema. Anu itu pun nak sema pakai long. Nak nak kan apa jere aku.
0: Alhamdulillah mboten temati kadang
1: ini. Saya bang kita Pak.
3: Macowa.
0: Macowa ini alhamdulillah. Iya.
3: Malolo.
0: Malolo. Iya.
3: Jawa kerewati paruhi mabnya mulat ke dia.
0: Iya.
1: Jadi ini loh, ternyata sanggup ke aku.
0: Iya.
3: Lama, kalau lama juga berkafe nama lainnya mulat yang dari rolat ke dia.
0: Anda dorolat tu tangga sampai begitu datang ini, saya kira tadi siapa karena langsung ke anak muda penampilan.
3: Penampilan ni mesti
0: kita. Iya.
3: Kita
1: baru cukur ya. Kita ini yang muru-muru.
0: Iya.
1: Semata rapi-rapi sah.
0: Pokoknya ini beliau ini tadi pakai baju jangkis, style di dalam. Wah rasa sungai.
3: Lama dong. Pak. Hingga tentara waris
0: mana suruh pendidikan
3: suruh pendidikan
1: suruh orang itu antara taktaran
0: ya pale Pak Salman apa majipi waktu tadi ya
3: Pak Salman
0: api jalin di sasende itu ya lanterana dunia
3: salah-salah ada Bu Meda
0: bulan
3: kemudian ini tadi itu yang baru suci
0: siapa
1: itu? Suci
0: Mbak.
1: Ibu Murni.
3: Bukan, sebelumnya.
0: Mamat TV.
1: Mamat TV.
3: Oh, Mamat TV,
1: Ibu
3: Murni. Kemudian ada Bu Lia, Bu Nurma, Bu Dharma, kemudian Pak Mahir, Erwin di Tama Sapi, semuanya sampai terkecuali. Yeah. Yang lagi juga begitu, di Seragi lo.
0: Ah, monitor ini. Iya.
1: Biasa nih, Ibu Lia, Ibu Norma, Mas Riani.
0: Iya.
3: Mas Riani. Iya, Mas Riani juga.
1: Kalau Peru, aja ini.
0: Iya.
3: Iya,
1: Pak Lek. Ini frekuensi 100,2 FM. Lancar jaling.
0: Baik, baik. Oke. Okay. Ye, Pak, makasih banyak. Makasih banyak, Mas.
1: Terima kasih, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman jalin di Galuh Lombok. Kabupaten Polewali Mandar,
1: Kecamatan Tinambung.
0: Oh, mentari Kecamatan Tinambung itu nih. Dapat kuisan dari ngatang gitu. Nih terima di Boko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sema, sema.
0: Ah, imo.
1: Bombe nengi.
4: hati-hati Mama Nia yang Putri Lembah Senja.
0: Oh, Mama Nia alias Putri Lembayung Senja.
1: Kembali inginnya dulu, Bu.
4: Jadi nak dimajain
0: ya? Dimajain ya, Pak Minto. Dimajain ya, dunia ya.
1: Oh.
0: Nak kuat sama menjunguk, tapi Minto jalin. Eh?
4: Bunroi, mana muncul.
0: Iya. Pemain Superi tinggi itu.
4: Agak, dia main di jalan-jalan.
0: Iya, iya.
1: Itu malah singkap, Pak. Apa karena, tinti muti, selalu lalu terdang. Cuma mau motor, ya?
4: Bulan anu, Pak.
0: Mana bulan 10?
4: Bulan
0: 12. Oh, bulan. Ah. Bulan 12 apa teh? Dia ngacara?
4: Iya.
0: Bulan Todi di Mangga. Oh, Mangga. Oh. Iya. Cocok itu. Ya paling nak putri.
1: Waktu mental lu di majelis ini kusah.
0: Iya, ini sabona tapi dia tahu kapan jaling itu ya jadi. Untuk jaling bo mo. Kadang-kadang pi bo tahun ini kayak ke.
4: Ya, iya.
1: Ya mudah-mudahan itu anak artinya. Mau kasih lagi.
4: Amin.
0: Ya, terus anda ibu apa masih pi waktu?
1: Masa depan. Iya.
0: Ya.
1: Pajar
0: ya.
4: Aku di dan dan. Ruin.
0: Ya. Ya.
4: Pak Sus, Bapak Rizal, Pak Jami. Nyala tadi kan ay melihat.
1: Sama TV.
4: Ibu TV.
1: Tetangga tadi sih Pak Salman.
4: Oh iya, ya Salman.
0: Ba.
4: Situ dia ten nasi kandungnya, kontol sakit mata. Nah, nak tu nak tu beli kapan di darah, ni lepas di sana tapi tetap masak apa
1: lagi. Mudente?
4: Nak kuah jangan kita sepan di darah, mau tapi tidak mau siapa.
0: Iya, ini salah-salah ni tapi dah malang ke mereka. Ya balik ibu Nia, Mama Nia.
1: Mama Nia di majlis ni. Terima kasih ibu.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Iya,
4: terima
1: kasih.
4: Iya. Terima
0: ya.
4: Kasih. Sehat selalu.
0: Amin insyaallah. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nia alias Putri Lembayung di Baruga. Majene.
3: Halo.
0: Mana yang dikara kalian deh? Dia mau kato-kato.
1: Bege.
0: Nah, leng.
3: Enggak kata di sini hal ya.
0: Oh, lah.
3: Mega rangnya lo.
0: Iya. Me tipi me bika-bika kayak gua. Jadi kali-kali peceko.
3: Ya iya.
0: Eh.
3: Aku patu jo mating.
0: Ya ya,
1: patu majo ah.
3: Iya.
1: Bau lan di.
0: Bau lan.
1: Nak anu nello ya.
0: Ampun nak deti datuk dia anu PK. Di boteng singkai Pak Maes teh mangala kali sisang karung bangkai itu anggi dia mangbawa.
1: Ampun nak singkai. Udah
3: mangin, dia tak mangin.
0: Iya.
1: Nah pasal dia kikasih jauh diri lalang.
0: Iya, eh, kuas.
1: Malu kita kalau pe.
0: Sayang kali itu dia coba ngai.
3: Dia lah bitu orang mah dia kalau dari diri lalang tegak dia. Nah ibu pun diri lalang anak datang kami. Inde liu ya. Salah tapi.
0: Iya.
3: Inde di bojang, ini memang dia yang.
0: Sena kuita mati, gak mati kuala
1: inti. Aduh, biasa kan tetap sudah lah sura tu nak mau.
3: Iya iya tu dah.
1: Sir tu.
3: Iya dan dia kira. Iya kita pun happy pun dia ngi kata dia ngi waktu terluang jalan-jalan ke rumah dia.
0: Dekat-dekat duku kita mati ingin nak eh.
3: Eh, dia minum mulai salah itu lompi dulu mau bantai apa-apa ulang. Dan dia yang.
1: Oh. Ini masalah ya.
3: Iya. Dia minum masalah.
0: Cocok-cocok itu dia.
3: Iya.
0: Mati itu ini.
1: Asusik kali tentennya pulang itu. Lami kayu tidakkan diting. Lampau itu mati bawa wangi leh.
3: Iya.
1: Mau temus. Iya kesangga.
3: Yang dia mesti mencari masalah nih.
1: Malah tu kami di jalan tu. Apalagi tentennya tengah-tengah lo.
0: Wah,
3: marah. Ini mak sementara mengepep mak jari mata mata kia dah mai. Tak kau mau mengepep lo kan jadi poharu-haru ngan dia ngejari kan. Ngalai bung dengan tindo jari, jari
0: mana? Iya, iya. Terus dah ikhwan.
1: Silakan.
0: Mau putar tokelungnya.
3: Kalau anu dah nak perlu dah solah. Kayu rapak kayu tu.
1: Kayu tera apa kayu tu?
5: Aka nu aka nara pemandang aka merudum bekang ini dari napuna karangan lo.
0: Nah apa kayu tu boleh?
1: Iya iya. Patuwa kah kata ngalor tu lah.
5: Jadi napa ngamandang?
0: Iya iya iya.
1: Boleh aku tunggu sari paparisan.
5: Iya. Deka ahatan paparisan naya ka inde anu. Pokoknya anjing ini rapangan nanti nih, tapi kalau lonteng rapokan itu
1: taruh. Tapi Pak Rizal beri biasa yang di mana saya setuju, nah dari Bali kok dari Mesampan.
0: Iya.
1: Iya, bang Inu tahu.
0: Iya, iya Pak Le, Pak Pana.
1: Iya, silakan Pak, dilanjut.
5: Salah-salah kita.
1: Iya.
5: Paling enak di jam bapak bapak Salman, Pak Salman ada jatuh ini. Mana Putri Lembayung?
0: Iya Putri Lembayung.
1: Di mana?
5: Angkat nanti selamat selamat saja nanti bapak itu.
0: Iya, solat buka bang
5: Ali. Solat dia lu tadi 90 kong.
0: Oh, ya naik sakit tu kapang.
5: Iya.
0: Ya.
5: Dia tu tadi Pak Haji Jamili. Dia Pak Mahir, Ibu Murni. Anak ingat mana apa peringin lagu
1: ingat mana
5: apa lego.
0: Iya.
5: Untuk penyiar ya lanjut tugas.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini teh serasa apa ini? Batas itu. Anu kasih dangan ni rekening ni tu apa?
0: Iya iya.
1: Saya itu dah mangit.
0: Di ranjau kelong.
1: Iya manghadirkan.
0: Sulon alino.

0: Ini judulnya Rapang Kajutuo. Nah, pendodo dingin asal suung di bodi taludu.
1: Adi.
0: Papa Ulang.
1: Terima kasih, Papa Ulang. Bergabung tuh, Bomo.
0: Iya. Salam tomatin siola Mama Ulang. Iya.
1: Bersama dengan keluarga.
0: Ibu Mida.
1: Iya.
0: Nah, dia sih lagi bangga ini na ya. Malah, dah mulu langsung dicabut nih. Pak Iten bangga biasa, enggak ada si doangan lo kemalanya lagi. Nih, tepuk lo tong.
1: Si doangan lo.
0: Tanggal
1: lo, Pak Malotong itu ya.
0: Malotong, jadi.
1: Ate ngaran nih. Bakoran apa itu ngaran?
0: Bakokor.
1: Pulang di jano, dikuriris.
0: Dikuriris, iya. Iya, jadi. Di tiba tuh pengen dicabut, supaya segar. Nih. Ya, jangan salah supaya kah? Terima, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Jalin do.
1: Sabu ngaram tak?
2: Waalaikumsalam.
1: Si maset tu.
0: Maulana kita ye. Yeah. Di lapangan ni kapan pemain ni?
2: Iya, di lapangan kaya.
0: Bye. Yeah. Ada tema panas-panas itu lo.
1: Papa dua kali untuk mati kendaraan.
2: Iya.
1: Dengan harapan dia mudah-mudahan aman dan terkendali.
0: Mampai kartis itu nih Maulana. Dia kartisnya nih.
2: Ya,
0: Pak kartis. Oh, Pak kartis dia tahu.
2: Iya.
0: Jadi beliau di Dinas Perhubungan ini mengatur perparkiran. Ya. Kenyamanan pengguna jalan anu parkir dia. Baik Pak Maulana langsung. Ya, dingin kipar lalu nih.
1: Dia belum mandi sampaikan
0: dia. Sampaikan dia.
2: Ya. Pasti ada angin, dia apa nak sana. Salam mau balik pak.
0: Iya. Saja. Harusnya nama Narno tu bahasa muju pak. Dia tu siapa tahu ini cara mamuju nih.
1: Iya. Saya dengan kusak dengan ini malah nih. Maulana sidang, Pak Gumis.
0: Iya.
1: Itu masih berkecil 96.
0: Iya, terus. Ya.
2: Ada KMS yang nggak berhenti. Di Galuh Lombok.
0: Iya.
2: Ada Kipran juga di Kota Kupang, ada Karni Janggo.
0: Iya.
2: Yana. Manjula di Polman ya. Ada Todori.
0: Iya.
2: Ya, ada penyelakan kamu. Dari kesialisan ini, Munroy.
1: Iya, Pak. Makasih Pak Maulana.
2: Apa saja di Gunroy, mudah-mudahan sehat-sehat.
1: Ya, tinggi temur ya, tinggi. Sehat-sehat nasa untuk di sekeluarga.
2: Iya, oke. Selama ya.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Maulana di Polewali Mandar. Salam hati selasungi nasana, iya. Di pokoknya Pak Maulana terima, Pak Maulana.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Weh, transisi dah ambo naung.
1: Teras bu.
0: Teras.
3: Otarangnya.
0: Iya.
3: Merasa bu pajarinya.
0: Merasa pembah tak kurang ngo. Hanya dikuih sama tin siaran tanda kama hati macam anggi.
3: Alhamdulillah merasa bu apa bu.
0: Merasa bu ne.
3: Kresek.
0: Berarti mau susu bi antut ne.
3: Iya.
0: Gak ada mah transisi dah, gak ada mau karoro.
3: Iya.
0: Di mana apa yang penting sia-sia lalu yang kita matiin kita.
3: Alhamdulillah.
0: Ya. Apa mone nadi palambi?
3: Malah patok mampi biputar kelong.
0: Sabu kale mo yo pun dipani kita ini.
3: Kelon na semadi. Ya dibilang kale mo kelong. Begun sang semanan pun na kelong.
0: Iya. Mampu terbetul ke lompas di dunia pasal dia
1: nih. Begitu kita bergabung. Di sabu jorok ngeranta. Umbani yang ini. Terus kita kelong-kelong melihat ini pesan. Bebe putar. Ya ini ditulis memang. Pakai lona. Gampang ini lalu.
3: Ditulis memang nih.
0: Iya.
3: Anu apa nih Pak? Sangat perlu nih anu periode ya lolo kita kelon aja jadi udah nih sanggup banan ya anu
1: yang kelon-kelon baru
0: iya masuk baikin nih kulalai betul anu dia yang biasa diputar deh ada pasang gak lolo apa tapi dorong aja sangai
3: iya
1: kelon-kelon mamuji
0: kelon kunci sudah paruh ini daripada nih putar
1: asal uset tinggal lopi malu dong pak bahasa Mandar
0: tapi entek di durian tuh anak kita tiba-tiba aja apa daripada yang kulambi kelon
3: Apa dia mangi ke kalau nanti tu pintai kat tidur riang?
0: Ya, enggak anak kira dia ngitu ke apa mau? Kalau dia lo. Lalu ya anu jelo.
3: Panggilan lah tapi udah pada dia anu apa karena teh?
0: Udah pada minta di dapur ke amang kau.
1: Kalau kalau mamu
3: ya,
1: mateng benteng kaju mangi bang apa tengaran ya?
3: Yeah. Tanjung Tumbu. Oh iya iya mau palet teh.
1: Tanjung yeah, yeah, Tumbu. Sorry di makelon tu.
3: Mau ya mau ada kunsang.
0: Ya palet na ulal le pak.
1: Oke okay, palet ibu. Silakan lanjut.
3: Ya ya kirim salam. Yeah. Ya, Maulana. Dianto Sidan Bobby. Mama Nanda, Gentomo, Ibu Mida, Papa Ulang, Ani Duoteng,
0: yeah.
3: Ibu Dharma, Ibu Murni, Gentomo, Ibu Norma di Babana. Ya, iya nasan namo papirangoy na lagu-lagu Mamuju tanpa terkecuali.
0: Iya, iya, iya.
3: Buat Bang Habib, Pak Roy, lanjut tugas mudah-mudahan sehat selalu.
0: Baik, amin. Makasih banyak.
3: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibia Latif. Jangan di
1: Mamuju Tengah.
0: Mamuju Tengah Babana.
1: Masuk utinya itu vokalis Mamuju Tengah.
0: Iya. Dingin tegu kasih itu mau kuputar bahasa lo.
1: Bobby. Itu apa kata Bobby? Kan anak
0: itu nak gua. Boro-borong. Apa teh?
1: Ah iya.
0: Apa teh bo kira nanti apa ni?
1: Kalau perut
0: Ibu terbaik. Di empat lainnya silakan langsung di Bapak Guna mai nomor 04 di 26 di 2 talu di 2 di 2 4 4 talu Pak Dempo
1: 0822 96 09 0996.
0: Iya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nek gua
1: siapa?
0: Putar-putar jule tu anu kelon nahan nansa. Anu mbah mun nahan nansa?
1: Iyo, judulna.
0: Ini nasa bu judulna. Enggak ada di dua kilo, enggak ada salat ya Nansa. Apa tadi judulnya? Si suru suru apa? Si apa tadi?
1: Wow.
0: Si apa tadi pokok ni apa
1: nih? Beru binang apa kah? Aku sih.
0: Si sorong si turu.
1: Oh iya, oh, iya. Kan? Lagu terakhir.
0: Ya, terima aja lo.
1: Assalamualaikum.
0: Pandena.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Si masak bunga rantang. Umbang lagi.
3: Masuk dia misang suara aku.
0: Ada nih artis nana. Apa yang rena?
3: Oleh sebab itu tadi RRI masuk dia misang suara.
0: Oh ini tak baru-baru eh?
1: Enggak
3: lagi. Iya ini malam minggu.
0: Oh.
3: Ada yang mau kelong.
0: Dia suka be aku nih pak. Tak pali. Ya alhamdulillah.
3: Ya. Maaf tak minat kelong nih putaran nggak. Judulnya Pindra.
0: Pindra?
3: Iya, Pindra, lagu baru.
0: Oke, lo deh deh, buatan tete. Sabu ya,
3: lo. Kelom baru teku kita.
0: Baru.
3: Pindra.
0: Ya, kulal lepah ya. Siapa kamu kelom?
3: Rapa pere-pere, anu, leke wasa gak?
0: Iya. Makanya itu mati gak, no? Teko-teko. Ya apa?
3: Kewasa jadi anu, apa nggak perre-perre?
0: Ya paling ibu.
3: Nasib siapa aja loh
0: Iya.
3: Jandar Mawati, Ibu Lea, Ibu Norma, Pak Maher, Pak Jamili, Ampe Sidam, Piko, Acure.
0: Iya.
3: Enggak napa perangui na RRI. Pak Roy sampai habis set selalu.
0: Iya. Lazi dah kurang kembang tak dia?
1: Apa kini?
3: Iya. Perlah. Kembangan kurang.
0: Justru tambah merasa kurang, oh?
3: Merasa. Perlah tahu. Kewasa enggak deh.
0: Ya balik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlah kembangan. Masih dia mau kelong kapan?
1: Mami saya kan memang kirim Sahara.
0: Oh monitor tenye Pak Haji Jabar ini hanya di yang tembus
1: iya. Ombe gitu.
0: Oh Pak Haji. Dia minta maringin aku kita nih di WA. Mudah-mudahan monitor taruh tau sehat-sehat tau Pak Haji Jabar di apa temu kita nih?
1: Kasambang.
0: Usi tuh engkau.
1: Marurinding.
0: Marurinding. Dia nomen taman aku. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Penguasa hati subiru. Penguasa hati semata. Dina buka cadarna. Nah kuak putar jolok kelon nanandar. judulnya Indo Ambeku. Selangkali memaku di Ibu Norma yang di Budong-Budong, Ibu Murni yang di Kalimamuju, Ibu Lia juga di Mateng, Ibu Darmawati, Ibu Ani, Ibu Mida, Bapak Ulang, Asriani, kebagian yang tugas Bung Hafid
1: makasih,
0: dan Bung
1: makasih.
0: Roy. Terima kasih. Semana tomo. Oh Pak Abraham ini nah, Pak Abraham. Pak Abraham di Kasunusuang. Dia tomo to salari. Oh banyak tadi masuk di jalur ini. Di jalur WA.
1: Dia apa?
0: Iya. Ma putar tujuh kilo kapan nih? Dia apa waktu tak ya jadi memputar tujuh kilo sebelum istirahat tau ya. Memboko temi pesak ini putar ini apa kah?
1: Siapa temi kelong?
0: Makelong Rusli AR.
1: AR.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Selesung, melopotasi olah-olah, tapi apa boleh buat, durasi kita sudah tidak memungkinkan ya Pak Eka.
1: Iya.
0: Iya, jadi udah pura nasang ini putar kilo nasang.
1: Iya, gampang kami anu pendengar.
0: Iya.
1: Puna elok lah sang ini. Putaran tau kilo-kilo entah.
0: Iya, sementara waktunya tidak memungkinkan. Jadi.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Serum patah bomo.
0: Insya Allah.
1: Di acara yang sama.
0: Di acara yang sama di Lona Senini pengulaman mudah-mudahan melangkah sungai.
1: Iya, insyaallah Habib.
0: Iya.
1: Acara lego-legona cuma muju. Turu biasa.
0: Iya.
1: Di semua provinsi.
0: Iya.
1: Juga di aplikasi.
0: Jadi
1: RR digital.
0: Sesio Pulona Anang. Sesio 97,6 sampai 100,2.
1: Iya. Hertz.
0: Iya.
1: RR Mamuju.
0: Kanal informasi
1: dan
0: inspirasi.
1: Iya. Pada mun jolo.
0: Iya, pada mun jolo. Iya.
1: Tabi ya nasanna.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.

Pendengar, kami mengawal informasi pertama, kepolisian daerah Sulbar berhasil membongkar jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang melibatkan oknum pegawai negeri sipil dan juga seorang anggota Polri. Pengungkapan kasus lintas wilayah di Kabupaten Mamuju hingga Pasangkayu ini dipaparkan secara terbuka dalam press release di Mapolda Sulawesi Barat. Dalam pengungkapan tersebut, tim Subdit Ditres Narkoba Sulbar mengamankan 3 orang tersangka dan ketiganya yakni HR, AB dan merupakan seorang PNS serta F, oknum anggota kepolisian yang bertugas di Kabupaten Pasangkayu. Pendengar, Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berkat laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif. Dan di Narkoba Polda Sulbar merincikan bahwa penangkapan berawal saat petugas melakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik HR di Jalan Juanda, Kelurahan Binanga. Pendengar, sementara Kabid Propam menegaskan bahwa tidak ada perlindungan khusus bagi personel kepolisian yang terbukti melanggar hukum dan dipastikan akan menghadapi 2 proses hukum sekaligus, yakni peradilan pidana sekaligus kode etik profesi.

Pendengar informasi lainnya, program Makan Bergizi Gratis dinilai memberikan manfaat bagi siswa di SMK Rangas, khususnya dalam menghimbau memenuhi kebutuhan makan bagi siswa yang berasal dari daerah jauh maupun juga tinggal di kos-kosan. Wakasek Humas SMK Negeri 1, Nikadek Sri Wahyuni, menyebutkan program MBG telah berjalan sekitar 2 tahun di SMK Rangas, termasuk sejak awal uji coba, program tersebut dinilai membuat siswa yang terkadang lupa membawa uang jajan atau kehabisan uang untuk bisa membeli makanan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut dan menurutnya sekolah sebagai penerima manfaat mendukung keberlanjutan MBG, sementara keputusan mengenai kelanjutan program telah menjadi kewenangan pemerintah. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus memberikan manfaat bagi siswa, khususnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendengar informasi lainnya, harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan berkurangnya pasokan akibat musim kemarau serta peningkatan permintaan masyarakat menjadi faktor terjadinya kenaikan harga di pasaran. Salah seorang pedagang di Pasar Baru mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti kol, sawi, buncis, wortel, tomat, dan juga jeruk. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang normalnya dijual Rp10.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dan pemasok akibat kemarau dan meningkatkan permintaan termasuk untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis. Turut mempengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran dan berharap harga dan pasokan sayuran dapat kembali normal setelah musim kemarau berakhir. Demikian akan informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat dan Anda dapat mengakses frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Semoga Pika mau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Indonesia dan Mesir sepakat memperkuat kerjasama kelautan dan perikanan termasuk pemberantasan penangkapan.
3: Welcome to Mix by Mix, the non-stop dance.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lagu Kucing Garong membuka perjumpaan kita di Prodangdut di siang menjelang sore hari ini. Pendengar Mega Pika menemani kebersamaan Anda di Prodangdut edisi 4 edisi hari ini 12 Oktober 2020 dan hari ini menuju pukul 14.36. Dengan suasana di luar sangat mendung, sepertinya akan hujan karena saya lihat ini teman-teman sudah pada ngambil helmnya di luar sana. Pendengar, kalau informasi yang saya dapat bahwa di area Karema dan sekitarnya sejak tadi sudah diguyur hujan sejak pukul 2 tadi. Nah, sekarang ini kayaknya sudah mengarah ke sini hujannya. Sebenarnya ini bentuk kesyukuran yang kita nantikan pendengar ya, apalagi akhir-akhir ini berapa hari kondisi di wilayah Mamuju sekitarnya ini dikelilingi kabut asap yang ada beberapa titik memang terasa berkabut dan juga terasa gelap ya, tapi tidak semuanya menyeluruh. Meski itu, dengan harapannya kalau misalnya turun hujan akan lebih mengurangi lah pendengar ya. Kita hadirkan Pro Dangdut untuk Anda. Saya mau angkat penelpon kita. Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Iya, selamat siang menjelang sore sih dan...
1: Selamat siang, Mbak Mega.
0: Apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Sangat sehat. Kalau Mbak Mega sendiri gimana kabar?
0: Kabarnya sehat juga, apalagi nih kayak mau hujan ini sih dan...
1: Kalau di sini cuma berawan cuacanya, Mbak Mega.
0: Oh iya. Eh tapi di sana ya, tidak ini, Ji.
1: Tidak ada tanda-tanda hujan, cuma berawan saja tapi tidak terlalu mendung. Mm-mm. Berawan saja tapi cerah juga, cerah berawan lah.
0: Oh iya, cerah berawan. Tapi di sana tidak ini, jadi tidak ada Ji asap.
1: Tidak ada. Oh. Kalau di sini asap sama sekali tidak ada, Mbak Mega.
0: Alhamdulillah, luar biasa berarti. Iya. Tidak perlu nih keluar pakai masker.
1: Iya.
0: Oke, baik sih Dan. Iya. Dengan lagu apa, Ki?
1: Saya mau request lagunya Roma Irama, Buta Tuli.
0: Oke, Buta Tuli Di, ya. Silakan untuk siapa?
1: Iya, lagu ini saya spesialkan untuk diri saya sendiri ya, jangan sampai diri saya jadi sombong ya, makanya saya ingatkan diri saya.
0: Oh iya, itu luar biasa, bagus.
1: Iya, kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, terus ada Uni, ada Dina, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Bobby Kamisa Cuari Maulana, terus ada Sardino Padilla Irwan IDMP, Mama Master, terus ada Adik Ibote, Bu Yadi Nematem, Bu Norma di Babana, Sifatu, Bu Murni, ya Mida di Adi-Adi, Papa Ulam, Papa Rizal, terus Sarah di Galu Lengke, kemudian ada Pak Irwin di Jalan Tama Sapi, ada Bunda Adi, Bunda Ani, terus ada juga Parel Algi, Sarah Putra Mandar, Bani Putra, terus ada Pak Mahir, Pak Jawarudin, Pak Rahim di Kutai Kartanegara Negara bersama Pak Syukur, kemudian ada juga Pak Salma, Mama Nanda, Bida di Bala, Meski Amelia di Pembusuang, terus ada Sultan di Galuh Tulu, juga di Salari, ada Medi, ada siapa lagi ini. Dan semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Mega. Adakah lagunya Mbak Mega?
0: Ada, sudah saya siapkan, Ki.
1: Iya, buat Mbak Mega, lanjut, sehat-sehat, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Selamat siang menjelang sore dengan Alex ini ya?
1: Iya.
0: Alex Sardino. Ih, baru saya dengar lagi.
1: Iya, baru sangka lagi nih bergabung. Udah beberapa bulan gak pernah gabung, baru sangka lagi.
0: Tapi sering juga dengar air-air Mamuju.
1: Iya, barusan lagi nih monitoring.
0: Oh, barusan lagi monitor. Apa sibuk kah? Ada kesibukan?
1: Iya, sibuk.
0: Oh, iya. Bagaimana kabar tadi sana? Sehat, Jiki?
1: Alhamdulillah. Kalau Kak Mega?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Ada pilihan
1: masih lagu? Boleh.
0: Apa? Masih boleh.
1: Masih boleh.
0: Boleh. Makai lagu apa?
1: Lagunya, ini. Megiset,
0: apa judulnya?
1: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Oke, untuk siapa ini silakan?
1: Yang baru tadi ada Bang Sidang, ada juga Bobby, ada juga KMS, ada Dina, ada Kak Uni, ada juga Piko, ada Mama Masdar, ada Padilla, Irwang, Ani, Idayanti, ada juga Amar, ada juga Rania, ada juga Ibu Lia, ada Darmawati, ada Pak Mahir, ada Pak Cuharudin, ada Antoduri, ada juga Pak Hadong, ada juga siapa lagi nih, ada Erwin, ada juga Dahlia Pandini, ada juga Alia Dimajene, ada Gunawan, ada Asri Gubu Timur, ada juga Bunda Adi, dan semuanya saja tanpa ada yang terkecuali.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Buat Kak Mega, sehat selalu bersama keluarga, dan selamat bertugas, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda, dan saya juga himbau kepada pendengar yang berada di wilayah Mamuju dan sekitarnya, nampaknya sebentar kita lihat akan turun hujan ya, karena angin bertiup sangat kencang, karena saya dapat informasi di wilayah Karema itu sudah hujan tadi, yang intensitasnya lumayan deras ya. Jadi kita himbau kepada pendengar untuk berhati-hati saat berkendara, untuk diperhatikan laju kendaraannya, jangan sampai jalanan licin, kita tidak sengaja menggas dengan keras. Nah, itu harus diperhatikan, dan juga mungkin jarak antara kendaraan di depan atau di belakangnya juga harus diperhatikan. Dan juga saya himbau untuk selamat sampai tujuan di mana saja yang mungkin berkendara sore hari ini, yang kembali menuju tempat kerja atau mungkin perjalanan sedang pulang, apapun itu kegiatannya. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Iya, selamat sore Ibu Mida.
2: Selamat sore juga. Alhamdulillah, karena deras sekali hujan di sini, Mbak Mega.
0: Oh, hujan deras di sana?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, turun hujan yang dinantikan.
2: Hampir lebih satu jam hujan di sini.
0: Oh, satu jam hujan di situ?
2: Iya, deras sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Kencang angin juga? Enggak, Ji?
2: Enggak, Ji. Cuma hujannya saja deras.
0: Oh, iya. Alhamdulillah ya, karena terakhir kali hujan kencang angin dan badai petir ini tidak jadi.
2: Iya, mudah-mudahan sampai juga di Mamuju.
0: Iya, ditunggu Mini. Terasa mi angin-angin.
2: Iya. Ya, masih bisa ke request?
0: Boleh, pakai lagu apa?
2: Lagunya Epita Mala.
0: Hah? Judulnya?
2: Racun Cinta.
0: Racun Cinta. Baik.
2: Iya, salam. Yang baru lewat ada juga Putra Mandar, ada juga Bang Putra, ada juga Pak KMS, Maulana, ada juga Pak Sidang, ada juga Antonian Rekang, ada juga Pak Yongsa, ada juga Rania, terus ada juga Rizky Amalia, Italia Pandini, terus ada juga Asri Luhut Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasafi, terus ada juga Ibu Darmawati, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Lia, ada juga anak di Bote, Paparisan, Kaludu, Pak Mayer, di Tambalan, dan semuanya pendengar Purudan di tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Mbak Mega, lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida ya. Nampaknya Ibu Mida sangat berbahagia karena seperti kita nantikan bersama ya hujan. Ada yang beberapa tempat yang memang sudah berbulan-bulan tidak hujan, dan juga ada yang berminggu-minggu tidak hujan. Akhirnya membawa keberkahan di sore hari ini tentunya, biar kita semangat kita hadirkan untuk Anda.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Ini lagu dari Nila Karisma, requestan dari sang penguasa hati, katanya lagu ini Nila Karisma judulnya Hitam Putih. Buat Kak Mega, terima kasih banyak dari penguasa hati. Dan Pak Digera masih menemani kebersamaan kita. Assalamualaikum Ibu, gabung lagi Mbak Mega di Babanda Budong-Budong. Diputarkan lagunya Rita Sugiarto, Sejuta Luka. Salam buat Ada Saring dari Sopeng, Ani di Boteng, Bobby, Asri, Pak Mayer, penguasa hati, Bulia, Pak Salman, Pak Sultan, si Patua, Bapak Rizal, Baim Putra, Bunda Adi, dan semuanya Mbak. Ditunggu lagunya, terima kasih. Putri Lembayung juga dari Bu Norma ya. Karena sudah hujan sekilas yang nampaknya membuat gelap ini, saya kayaknya agak-agak apa ya, bikin ngantuk hujan ini karena membawa ketenangan ya pendengar. Dan masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut, Anda masih bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Pro Dangdut. Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Bisa kembali di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Pro Dangdut.
1: Dan ada Nakita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Baim Putra, Pak Mega.
0: Baim Putra, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah, karena Pak Mega sekarang kita kabarnya.
0: Kabarnya baik. Hujan kah di situ, Baim Putra?
1: Baik. Masih terik matahari.
0: Oh, masih terik matahari. Iya, iya, iya.
1: Sekarang gimana?
0: Iya, hujan.
1: Oh, iya, iya. Mudah-mudahan hujannya sampai ke kolmon.
0: Iya, di iya, iya. Makin dengar lagu apa, Baim Putra?
1: Lagunya sudah kan tadi Roma.
0: Lagunya apa?
1: Sudah tadi Roma.
0: Roma Irama sudah tadi. Requestannya Sidan.
1: Oh, lagunya Asraf.
0: Asraf di?
1: Iya, apa nih? Raja dan Rani.
0: Raja dan Rani.
1: Iya. Ya, mau menyapa dulu.
0: Silakan.
1: Ada Ani di Boteng, apa kabarnya? Ada juga Sidan, Sore, Maulana, Sidan, Asri, Ani, Ania, Dina, Tony, Asri di Luar Timur, Anto di Rekan Duri, ada Mahmida, Mamasar, Murni, Ibu Dia, ada juga Irandi di Semarang sana, dan semua saja teman teman untuk Mamega.
0: Iya.
1: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
1: Pokoknya doa yang terbanyak.
0: Terima kasih banyak, ye, ye.
1: Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Baim Putra yang ada di Polman. Assalamualaikum Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Mama Nia.
0: Mama siapa?
2: Putri Lembayang Senja.
0: Oh, Lembayang Senja.

0: Rukan.
1: Apa judulnya?
0: Apa namanya? Sujud Sahai.
1: Oh, semoga ada, Dek.
0: Iya. Kalau tidak ada, Mbak, itu di Haitu Muhara.
1: Iya, iya. Nanti saya carikan, Kek. Kalau ada, nanti saya putarkan.
0: Oke. Alhamdulillah sama. Dan Ibu Lia, Ibu Mopi, N.S. Jeroin, Bapak Ulan, Abdullah, salam kenal, Mama Ulan, Mas Bobby, Suku, Bapak Rizal, Kak Dabi, Maulana, Abraham, Mama Nanda, terus Ibu Ani dengan Mida. Semuanya mau pendengar pembunuh dari ini. Untuk Mida, selalu dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pendengar, nanti kami hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Prodanda. Oke. Matikan makin lama yang senja. Ini karena tidak bisa dimatikan ya. Terima kasih masih menemani kebersamaan tak di sore hari ini di Prodanda. Ini berarti sudah ada 3 lagu yang masuk Sejuta Luka, kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini, dan tadi untuk lagu lagu India ini saya sudah coba tanyakan ya. Pendengar mohon maaf tidak bisa kita putarkan karena untuk lagu India itu ada di segmen lain, walaupun irama-iramanya itu masuk di Pro Dangdut ya. Baik, kita angkat penelpon lainnya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Besarnya speakernya.
1: Radio. Oh, besar ya.
0: Radionya dikecilkan dulu sedikit ya. Baik. Selamat sore Pak Rahim Pro Dangdut.
1: Ya, itu sudah bagus ya.
0: Iya. Sudah kedengaran suaraku?
1: Saya dengar sekali sampai di hati ini saya dengar.
0: Selamat sore Pak Rahim, Pro Dangdut.
1: Iya, selamat sore Bu. Oh iya, Dangdut adalah kita.
0: Lagi apa ini? Kabar sehat Jiki?
1: Lagi istirahat. Oh, sambil monitor.
0: Berarti di rumah ya?
1: Iya, jelas saya di rumah. Saya enggak kemana-mana dong. Tapi ada di mana-mana.
0: Di mana-mana, di radio, di...
1: Iya, betul. Di hatinya juga orang kalau mau.
0: Oh iya, baik. Oke, ada pilihan Ki?
1: Tercantik di dunia.
0: Tercantik di dunia, baik.
1: Arafi.
0: Arafi kayaknya sudah ya.
1: Oh, sudah ya.
0: Belum.
1: Oh, belum ya, itulah.
0: Ternyata tadi Asraf, maaf ya.
1: Oh ya, itulah tercantik di dunia.
0: Tercantik di dunia, untuk siapa silakan?
1: Lagu ini buat Mama Nanda. Mudah-mudahan ada monitor. Dan semuanya deh tanpa disitu. Jadi buat Ika berjanda deh ya Bu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang tadi Lembayung Senja, karena tidak bisa diputarkan lagu dangdut, saya pilihkan lagu ini saja ya. Bagaimana kalau lagunya Nasar? Karena Nasir itu kalau berjoget, bernyanyi itu kayak ini ya, irama-irama India, mirip sedikit.
2: Yang telah kita bina, raja dan rani kita.
0: Baik, masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar masih bisa bergabung di 0822-9609099 atau di 426-232-443. Oke, terputus. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Ibu Lia. Lagi apa Ki?
3: Selamat sore Mbak Mega.
0: Lagi apa Ibu Lia?
3: Oh, ini baru bangun ini Mbak Mega.
0: Oh, baru bangun. Hujankah juga di Mamuju Tengah?
3: Oh, tidak ada Mbak Mega, tapi ini lagi mendung.
0: Oh, lagi mendung. Berarti iya. Dingin suhunya atau tidak, Ji?
3: Oh, tidak. Seperti biasa.
0: Seperti biasa.
3: Panas.
0: Panas ya. Oke, tapi ini kan sudah menjelang sore, Mi. Iya.
3: Iya. Masih bisa request lagu?
0: Lagu ini sudah ada dua. Saya catat dulu ya. Kalau misalnya
3: kalau begitu ikutan saja lagunya sama tadi Pak Rahim.
0: Iya.
3: Kirim salam untuk semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Mudah-mudahan pendengar pada sehat semua, selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih.
3: Makasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dan juga pendengar, kami ingatkan untuk sebentar dengarkan UMKM Bicara Mengintip Dapur Produksi Kedai Na. Ini bersama Putri Daina Juniati yang akan dipandu sebentar rekan Indah Medi. Kami hadirkan untuk Anda, tercantik di dunia.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Prodang itu, dan terima kasih sudah menemani kebersamaan kita sejak tadi. Dan mohon maaf ya kalau misalnya ada yang tidak sempat kami angkat atau mungkin ada yang terlewat di sore hari ini. Pendengar, sebentar juga jangan lupa untuk terus mendengarkan kami, akan kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara di sore hari ini, dan akan mengintip dapur produksi kedai Daina bersama dengan Putri Daina yang akan dipandu oleh rekan Indah Medi. Pendengar, saya pamit di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
2: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
3: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mami Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mami.
1: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar semua dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya Indah Medi menjumpai Anda semua dalam acara UMKM Bicara. Dan seperti biasa di UMKM Bicara kali ini juga kami sudah kehadiran narasumber ya, yang memiliki UMKM. Ini masih terbilang baru UMKM-nya karena kurang lebih baru 2 bulan ini ya mulai menggeliat ini di dunia UMKM Mamuju. Di edisi Senin 12 Oktober 2026 kita kenalan dulu bersama dengan Kak Putri Daina Junianti. Halo, Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Bagaimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik ya. Meskipun cuaca sore hari ini hujan ya Kak di Mamuju ya.
1: Iya betul Kak.
0: Tapi tetap semangat ya.
1: Iya Kak.
0: Oke. Nah, ini Kak Putri ya, ini mempunyai UMKM yang baru ada di Mamuju yaitu UMKM Kedaina. Ya. Ini Kedaina ini kurang lebih baru 2 bulan ada di Mamuju dengan Instagramnya juga namanya Kedaina ya Kak ya?
1: Iya betul Kak, Kedaina.
0: Iya, Kedaina. Ini bisa dicek nanti sama pendengar dan pemirsa lainnya di Kedaina. Dan kita kali ini akan membahas tema yaitu mengintip dapur produksi dari Kedaina ya. Untuk Anda para pendengar yang mau bergabung bersama saya boleh 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443 atau di live Facebook maupun live YouTube RRI Mamuju yang saat ini sedang berlangsung ya. Oke, pertama-tama nih Kak Putri. Kak Putri jangan terlalu tegang Kak Putri. Kita ngobrol-ngobrol aja ini. Kedaina ini dibangun berarti berdiri ini ada tahun berapa nih Kak?
1: Tahun ini Kak 2026.
0: 2026 ya. Tepatnya di bulan berapa?
1: Di bulan Agustus Kak,
0: di bulan 8. Agustus ya. Wah, ini pasti kan punya pengalaman dan punya cerita tersendiri kenapa bisa membangun usaha Kedaina, kenapa namanya harus Kedaina dan kenapa ini Kedaina ini menjadi hal yang penting juga nih untuk usahanya Kak Putri. Ini ceritain dong pengalamannya membangun usaha Kedaina ini dari Agustus ini kenapa ini?
1: Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya berterima kasih sudah diundang di hari ini Kak. Jadi mengenai bisnis saya Kak, Kedaina, itu merupakan salah satu usaha yang itu merupakan salah satu ide saya yang sudah cukup lama Kak. Tapi baru bisa terrealisasikan Kak untuk tahun ini.
0: Okay.
1: Nah, itu berawal dari resep dari ibu Kak. Ibu itu sering setiap acara itu pasti dia bikin soto ayam. Nah, terus banyak yang notice nih Kak, yang rasanya katanya enak. Terus memang enak sih, enak banget Kak. Terus terbesit di pikiran saya coba deh nanti. Tapi cari waktu yang tepat begitu Kak. Terus setelah lulus kuliah, bulan 4 kemarin saya kan masih mencari ceritanya lowongan pekerjaan yang lain. Ya beberapa lowongan pekerjaan itu tidak ada panggilan ya Kak. Jadi mungkin saya melanjutkan ide kemarin saya yang baru terrealisasikan untuk saat ini Kak.
0: Oke. Yeah. Berarti memang mau mewujudkan mimpi-mimpi yang belum kesampaian ya.
1: Iya, betul.
0: Salah satunya dengan Kedaina ini dan saya akhirnya jadi tahu bahwa kenapa dinamai Kedaina karena namanya Putri Daina.
1: Iya, betul banget Kak.
0: Oke. Akhirnya terjawab ya karena biasa kalau misalnya cuma lewat di media sosial di Instagram tuh ini Kedaina nih bagus juga ya secara konten, tampilan konten dia bagus, secara feed di Instagram dia rapi dan secara fotonya pun, foto makanannya pun jelas ya, nggak pakai AI, jadi terlihat memang wah menggiurkan dan bisa dilihat juga nih langsung nih. Kakak operator boleh ditampilkan makanannya, sepertinya menggugah selera dan memang pendengar ini, nah ini dia, ini ada si soto ayam ya sama ini rice box gitu ya.
1: Iya rice box.
0: Ini makanannya menunya apa nih?
1: Kalau untuk saat ini yang saya bawa itu Kak ada nasi daun jeruk dengan topping ayam asam manis, terus ada lalapannya serta ada tahunya Kak. Wow. Terus soto ayam. Tapi kuahnya kayaknya saya terpisah Kak.
0: Oke. Okay, iya betul-betul karena kalau dicampur langsung biasanya nanti terlalu mengembang ya.
1: Betul Kak.
0: Jadi memang pas lagi hangat-hangat dan kayaknya kalau dipisah memang bisa dihangatkan terlebih dahulu ya kuahnya ya jadinya.
1: Iya, bisa Kak.
0: Oke. Okay. Satu porsinya nih dari kedua makanan ini biasanya berapa?
1: Kalau untuk soto ayamnya itu Kak, kami ada dua varian, ada porsi biasa sama porsi kenyang.
0: Oh
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk porsi biasanya itu kita gunakan pepper bowl-nya yang ukuran 500 ml, terus kalau untuk yang porsi kenyangnya itu 800 ml Kak.
0: Oh, beneran kenyang ini.
1: Iya, betul Kak.
0: Itu di harga berapa itu Kak?
1: Kalau untuk yang tadi harga 15.000 itu yang 500 ml, terus yang porsi kenyangnya itu 18.000 Kak.
0: Cuma bedanya 3.000 doang.
1: Iya, betul Kak.
0: Wah, kalau rice box-nya sendiri?
1: Kalau untuk rice bowl-nya itu kami ada di mulai harga 10.000, itu dia toppingnya pakai telur ceplok, terus ada juga telur crispy Kak.
0: Dari 10.000?
1: Iya, betul
0: okay.
1: Kak.
0: Paling mahal berapa sih?
1: Paling mahal harga 15.000 Kak.
0: 15.000 iya. aja? Oke. Untuk variannya ada varian apa aja ini?
1: Tadi kalau untuk yang harga 10.000 itu ada telur ceplok sama telur crispy. Terus kalau untuk harga yang 15 itu Kak ada ayam asam manis sama ayam sambal mata.
0: Wah, ternyata banyak ya menu-menunya ya. Varian-variannya banyak dan harganya juga masih terbilang terjangkau ya. Dengan harga 15.000, 18.000 itu udah bikin kenyang dan pendengar ini serius enggak bohong, wanginya ini semerbak banget satu studio ini wangi sotonya ini. Ini kayaknya nanti bisa jadi kayak comfort foodnya teman-teman kalau misalkan lagi sakit atau lagi nggak enak badan gitu ya, si soto ini penyelamat ini. Apalagi kalau cuacanya mendung-mendung gini.
1: Enak banget ini Kak kalau soto.
0: Iya, betul ya, enak banget ya. Nah ini kan baru berdiri 2 bulan yang lalu. Nah ada apa sih motivasi kamu tuh selain melihat masakan mama kamu tuh enak? Ini apa sih motivasi lainnya, kayak kan kalau kita lihat zaman sekarang mau jualan tuh ya susah-susah gampang ya. Nah, kenapa kok akhirnya berpikir udahlah ikut usaha aja gitu?
1: Jadi sebelumnya itu Kak, saya selama kuliah, selama skripsian itu saya juga bekerja di salah satu kedai dan jus. Terus saya itu sering mempelajari apa namanya, marketingnya, pemasarannya, terus saya lihat bagaimana packagingnya, cara membuatnya. Jadi pengalaman itu bisa saya jadikan soft skill untuk membuat usaha ini Kak.
0: Oke, jadi dari pengalaman kamu yang sambil kuliah sambil kerja itu ya,
1: betul,
0: wah keren banget ini. Ini pemuda-pemudi yang tangguh ini ya, tahan banting ini ya. Karena akan terus berpikir kayaknya apalagi ya.
1: Iya,
0: dan di menu-menunya kedai Na ini memang cuma ada rice bowl sama si sotonya doang ataukah ada menu lainnya nih?
1: Kalau untuk saat ini Kak masih ini Kak, masih soto ayam sama rice bowl. Terus untuk planning kedepannya insya Allah akan ditambah menunya Kak.
0: Wah, spill sedikit dong menu apa kira-kira yang akan ditambahin?
1: Kayak makanan yang pedas gitu Kak.
0: Oh,
1: karena kan sekarang itu anak zaman sekarang kalau yang pedas-pedas itu langsung digasih.
0: Langsung gaspol, betul, betul. Kayaknya kalau belum pedes belum sah makan ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, tapi ini selama perkembangan si UMKM ini ada terus support dari orang tua?
1: Nah, betul sekali Kak. Itu supportnya betul-betul membantu karena setiap ada semisal pesanan yang banyak gitu Kak, pasti ada mama, bapak di rumah bantu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Pesanan yang paling banyak nih udah kemana aja nih?
1: Pernah Kak, kan teman saya ada orang Majene gitu. Dia mau pesan Kak, jadi dia pesan soto ayam sama nasi daun jeruk, dia bawa ke Majene.
0: Iya.
1: Wah,
0: sampai ke Majene dibawa ya. Keren banget ini, berarti memang udah terpercaya nih makanannya nih ya, selain juga kenyang, enak juga ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kalau untuk modal pertama ini bikin usaha, karena kan biasanya yang paling susah itu untuk UMKM tuh modal pertamanya ya. Berapa ini modal pertamanya?
1: Kalau mengenai modal Kak, kan saya ini kan masih jualan online ya. Jadi untuk saya bisa efisiensi modal ini karena kan sewa tempat itu enggak ada ya. Jadi kisaran kurang lebih 500.000 ya.
0: 500.000 modalnya. Iya, tapi
1: masih berputar
0: gitu iya. Ya. Tapi kalau sekarang lihat keuntungannya selama per bulan ini kira-kira berapa kali lipat ini?
1: Aduh, masalah keuntungannya Kak. Kalau masalah keuntungan itu belum saya konsisten Kak karena melihat saya itu masih gunakan juga kebutuhan sehari-hari Kak. Untuk beli skincare Kak atau kebutuhan pribadi.
0: Jadi dicampur.
1: Tapi, iya, tapi tetap saya putar untuk bisa lanjut ini bisnis saya Kak.
0: Oke. Nah, kalau misalkan ada yang mau pesan, ini bisa di Instagram tadi ke Daina.
1: Iya.
0: Selain dari Instagram ada lagi enggak?
1: Di Instagram ada juga di Grab Kak, Grab Food. Dan situ aja Kak, sama Facebook biasa.
0: Sama Facebook iya. Ya. Oke. Nah, untuk para pendengar dan pemirsa yang mungkin penasaran nih seperti apa ini rasanya, karena kalau dari tampilan dan wanginya ini serius wangi banget, dan kita bakal cobain nanti ya setelah selesai. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah jualan, pastikan zaman sekarang banyak lah yang jualan soto, banyak lah yang jualan nasi daun jeruk. Tapi apa yang meyakinkan pembeli bahwa memang ya punya kedai ini punya ciri khas sendiri nih?
1: Oke. Jadi mengenai apa? Mengenai jualan ini Kak? Saya yakin dengan resep ibu saya juga. Terus memang di beberapa tempat belum ada nasi daun jeruk saya tahu kalau di Mamuju. Terus setelah saya menjual nasi daun jeruk, saya dapat beberapa tempat ya. Tapi cuma dia kayak menjualnya itu malam atau mereka tutup gitu. Jadi di situ saya bisa ambil kesempatan untuk menarik kembali customer yang lain Kak.
0: Oke. bagus. Jadi mencari kesempatan untuk bisa menarik customer lainnya ya, dengan menu yang memang seperti ini ya, nasi daun jeruk, soto gitu ya. Karena kalau customer memang biasa kalau misalkan lagi mau nasi daun jeruk, ya pokoknya nasi daun jeruk yang manapun pokoknya nasi daun jeruk ya. Betul banget, ini keren banget sih ini prinsipnya nih.
1: Kami juga kami juga bisa menerima pesanan banyak. Pernah kami ada menerima pesanan banyak di suatu pelatihan Kak. Tapi dia request Kak. Jadi dia menu lain. Kemarin itu ada menu nasi ayam paleko, terus pakai nasi dan jeruk, terus ada juga nasi ikan suwir. Ya kami iya kan karena dia booking banyak ya, jadi kita ambil saja Kak.
0: Wah, keren banget, ternyata kalau misalkan pesanan bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Asal
1: banget.
0: Asal ordernya hamin berapa nih?
1: Pre-order Kak.
0: Oke. Tapi dengan harga yang sama 15.000 begitu ya.
1: Iya, saya tetap harga 15.000 Kak.
0: 15.000. Wah. Ini salah satu inovasi yang bagus juga ya, karena biasanya kita kalau misalkan di kantor atau lagi di kegiatan apa tuh enggak mau makan ribet, tinggal pakai rice bowl ini aja.
1: Iya, betul.
0: Ya, tadi karena tadi yang saya lihat juga udah disediakan alat makannya juga.
1: Iya, ada sendoknya.
0: Ya, ada sendoknya, jadi lebih praktis. Mau makan soto juga kayaknya gampang ya, tinggal tuang aja ya.
1: Iya, betul Kak, betul banget Kak.
0: Betul.
1: Nah, sambal sama kecapnya itu kami pisah semua Kak.
0: Iya, dipisah semua tadi ya. Cuma enggak saya tampilkan semuanya di sini karena nanti malah tambah ngiler nanti ya para pemirsanya. Oke. Nah, kalau kita balik lagi, kenapa pemilihan nama ini harus ke Daina?
1: Oke. Ya, terima kasih Kak. Jadi pemilihan nama ini sebenarnya terbesit tiba-tiba ya Kak, karena saya pusing cari nama waktu mau buat bisnis ini kan. Terus memang awalnya saya mau pakai kata kedai. Nah, kedai itu saya tambahan apa ya? Masa nama saya langsung kedai Yanti, kedai Putri kan agak sudah umum lah.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya coba ada kata Daina ini. Nah, bisa juga ke Daina Kak. Jadi saya kasih masuk Nama itu gak ke Daina.
0: Oh, jadi bisa aja ke Daina, yeah. Bisa juga ke Daina.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau mau makan ke Daina.
1: Kita ke Daina saja.
0: Iya, benar. Nah, tapi kalau misalkan untuk arti lainnya gak ada ya, memang hanya untuk ya,
1: iya.
0: Biar orang gampang ingetnya gitu ya, brandingnya begitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi untuk logo apa itu sudah disiapkan, ada gak?
1: Logo sudah ada kak, logo seperti ada di feed Instagram saya itu.
0: Di feed Instagram ya, yeah. Kita coba para pendengar dan pemirsa ini, kita coba bakalan buka Instagramnya Kedaina yang tadi saya sudah bilang bahwa memang ini kedainya ini, feed Instagram ini memang bagus nih ya. Terlihat dia ini rapi, ini terlihat nggak ya? Bisa terlihat. Oke, terlihat ternyata ya.

0: Sen ya, WhatsApp-nya di 0823 5762 4306. Bisa langsung dihubungi. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ini ya. Ya, wah, nah, kamu ngerasa udah 2 bulan ini berjuang di UMKM, apa suka dukanya nih untuk membangun UMKM?
1: Selama 2 bulan ini Kak, dinamikanya sudah pasti banyak ya. Kalau untuk sukanya itu paling suka kalau customer itu kasih bintang 5 ya. Terus repeat order. Dan memang untuk efisiensi biaya itu cukup sekali untuk saya Kak, karena belum ada toko fisik ya. Jadi masih bisa saya imbangi. Terus kalau untuk dukanya itu kadang kalau ada pesanan banyak ya Kak, agak belepotan biasa, agak kewalahan ya. Jadi tiba-tiba langsung di beberapa tempat saya tutup kayak di aplikasi pesan, jadi saya tutup langsung. Terus biasa juga apa ya, pengantaran ya Kak, karena agak susah cari kurir Kak.
0: Dengan harga yang masih mau dibilang hemat, memang agak susah ya kalau sekarang ya.
1: Jadi kadang saya chat semua kurir kalau yang open ya. Tapi biasa juga tidak ada Kak, apalagi kalau pas-pas sholat Jumat itu jarang-jarang banget.
0: Susah ya. Betul. Kalau lokasinya kedai Nah sendiri ini di mana sih? Biar mungkin ada pendengar yang mau ambil take orderannya sendiri gitu.
1: Untuk lokasinya kami ada juga link di Instagram ya Kak. Terus tepatnya itu di Jalan Mustafa Kaco, jalan masuk asrama haji dekat Sarabang Maci.
0: Oh, di jalan porosnya masuk ke Geraha Nusa.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya,
0: oke, okay. Habis ini pulang kantor OTW. Oke, baiklah. Nah, kalau kamu kan mau membangun satu usaha, itu pasti harus ada target pasarnya nih. Dari awal memang kamu sudah target pasarnya ini memang untuk masyarakat Mamuju, karena kan kalau kita lihat menu-menunya kan memang ya menu-menu makanan rumahan. Ya, nah, kok kamu nggak langsung targeting pasarnya tuh udah kayak ah anak zaman sekarang nih dengan dessert banyak kayak gitu? Kenapa nggak ambil itu?
1: Untuk target pasar itu pastinya untuk tetap juga anak muda ya Kak, karena di sini ada makanan soto yang bisa dibilang kalau mau nambah sambal bisa, nanti ekstra sambal bisa Kak. Terus kalau selain itu ada juga mahasiswa Kak. Terus ibu-ibu biasa kantor yang membutuhkan itu makanan siap saji tanpa harus keluar dari rumah biasa, tanpa harus keluar dari kantor, bisa langsung di chat di WhatsApp gitu Kak.
0: Oke, jadi memang sebenarnya ini makanannya semua kalangan bisa ya. Biar itu anak-anak juga bisa, ya, dewasa juga bisa. Untuk bahan-bahannya nih yang kamu gunakan, ini mencari sendiri ataukah sudah ada pemasoknya?
1: Kalau untuk bahan-bahan baku yang kayak beras, ayam dan lain-lain itu sudah ada tempat ya Kak. Kayak seperti selada ini Kak, sudah ada juga tempat di hal hidroponik.
0: Okay.
1: Di sana dia memang kasih harga murah Kak, saya kan langsung beli banyak.
0: Jadi udah kayak langsung harga beda ya harganya sama harga biasa ya.
1: Tapi memang ada beberapa kalau semisal di pasar itu beberapa bahan baku yang agak naik lagi, saya cari lagi yang lebih murah lagi.
0: Oh iya
1: yang
0: sih.
1: Yang terjangkau lagi.
0: Iya, karena tetap dipilih-pilih mana yang
1: betul
0: bagus ya. Nah, kalau misalkan untuk saat ini nih, paling banyak kamu udah mengeluarkan berapa porsi nih? Ada sampai 100? Kadang tadi sempat disinggung juga bahwa memang banyak juga nih orderan request.
1: Lebih ya Kak, 100.
0: Lebih ya? Lebih dari 100 pemesanan?
1: Iya, lebih. Kalau untuk selama 2 bulan ini,
0: iya.
1: Lebih... Lebih 300 kayaknya, Kak.
0: Lebih 300 iya. Ya? Wah.
1: Wow. Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, keren-keren-keren ya. Semoga nanti usahanya bisa terus panjang. Amin, amin, ya. Nah, tapi selama ini sudah ada belum yang misalkan komplain, ih,

0: kenapa rasanya misalkan keasinan atau rasanya gak sesuai.
1: Kemarin itu komplain mengenai packaging anunya kak, sambalnya. Itu kemarin agak bleber kan, pakai plastik cetik, jadi saya ganti ke packaging lainnya pakai plastik itu yang sisa
0: yang,
1: di clip.
0: Ya, yang biasa ya, sisa di clip ya.
1: Itu agak belepotan kemarin, jadi saya perbaiki lagi.
0: Oke, tapi untuk rasa ini semua overall enak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wah. Ini jadi makin tergoda, kita akan mencoba. Tapi kalau misalkan kamunya di sini, tokonya masih buka?
1: Tutup kak.
0: Oh tutup dulu. Karena ini Kak Putrinya ada di sini ya. Jadi ini full memang Kak Putri yang layani customer, masak, orang tua bagi resep aja gitu atau gimana?
1: Kalau orang tua biasa dia bagian bumbunya kak.
0: Bumbunya ya, karena dia yang punya resep ya.
1: Iya betul kak.
0: Oh jadi Kak Putrinya nanti yang layani customer, packaging.
1: Saya packagingnya, sisa campur yang lainnya.
0: Wah keren. Itu pernah ada gak sih rasa-rasa kayak aduh kenapa ya kayak capek sekali mau nyerah itu gimana ngatasinnya tuh?
1: Saya kalau gitu kak kadang pergi jajan langsung jalan-jalan
0: kak. Healing dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau enggak biasa apa namanya saya cukupkan waktu tidur kak biasa.
0: Tapi
1: karena kalau capek begitu ya harus tetap istirahat, nanti badan gak fit lagi.
0: Betul-betul, tapi pernah ada kan pasti perasaan-perasaan iya, seperti itu ya.
1: Pernah kak.
0: Capek gitu ya jualan. Nah untuk kedepannya nih, selain mau nambah menu yang sup yang pedas-pedas ya, yang serba pedas, ada lagi gak inovasi lainnya dari si kedai Na ini untuk kedepannya?
1: Untuk planningnya itu insya Allah kalau udah cukup modal kak, mau buka toko terus menunya pasti ditambah insya Allah. Terus selain makanan itu kami mau juga tambah seperti minuman kak supaya ada pelengkapnya gitu.
0: Iya, biar nanti udah satu paket deh tuh ya minuman sama makanan ya.
1: Betul kak, karena pasti cari yang minuman kak, cari penyegar juga.
0: Iya, lagian ya jujur aja untuk saya pun biasa kalau mau cari makanan pasti cari satu toko yang udah ada makanan dan minumannya. Jadi biar udah nggak bolak-balik mondar-mandir gitu.
1: Betul,
0: ya. Oke. Nah, ini kan modal usahanya 500.000 sudah bisa berkali-kali lipat ya. Ada nggak sih rasa-rasa kayak orang tua mau ngasih ke orang tua gitu. Terus ada gak sih orang tua juga komen-komen seperti apa nih selama ini, selama 2 bulan ini?
1: Kalau orang tua itu kak, dia serahkan semua ke saya kak. Dia gak pernah ada komplain masalah modal apa dan lain-lain. Dia serahkan semua ke saya karena usaha awal itu saya yang pegang ya kak. Jadi mereka tetap membantu saya. Terus kalau mengenai bagi apa namanya?
0: Bagi hasil.
1: Saya biasa belikan makanan mereka kan.
0: Oh ya, iya kayaknya
1: makan malam kok makan siang bisa juga.
0: Kayaknya orang tua lebih seneng kalau gitu sih memang ya.
1: Iya, kalau uang itu ya jarang sih.
0: Jarang ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Kak Putri sendiri nih. Kak Putri nih ada adik atau apa enggak?
1: Ada adek, ade itu ada 3, kakak 1.
0: Oh, itu bantu juga dalam proses pembuatan ini?
1: Kalau untuk ade yang pertama itu ya bantu.
0: Bantu juga ya?
1: Tapi kalau untuk yang 2 masih kecil.
0: Tapi dipromosikan juga kan sama ibu,
1: iya,
0: bapak,
1: betul, kak.
0: Bantu promosikan gitu.
1: Oh, tante semua saya panggil itu, mempromosikan dulu kak.
0: Waktu pertama kali ngomong mau buka usaha, apa nih respon orang tua?
1: Menyetujui juga karena saya juga kan lagi nganggur ya kan,
0: nggak
1: bikin apa-apa, jadi coba saja bikin usaha. Karena kan mama ada di rumah, bapak walaupun ke kantor, cuma kan kalau sore bisa bantu lagi. Gitu kak.
0: Oke, baiklah, terakhir nih kak Putri ya, sebagai pamungkas ini ya dari acara kita kali ini. Mungkin bisa Kak Putri memberikan harapan-harapannya buat pemerintah dan juga masyarakat supaya ayo beli gitu. Sama pemerintah dulu deh, pemerintah apakah harus mendukung Kak, UMKM Kak Putri atau seperti apa, silakan.
1: Ya, untuk pemerintah semoga ada sedikit bantuan untuk kami UMKM yang ada di Mamuju. Terus buat teman-teman juga beberapa pengalaman yang saya ceritakan tadi semoga bisa menjadi
0: motivasi
1: ya, buat kalian walaupun sedikit ya, bisa dicoba. Terus kalian jangan ragu untuk melakukan hal yang baik untuk kalian sendiri. Jadi beberapa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, yakin dan percaya. Terus mengenai planning itu, planning yang baik itu cuma planning Tuhan, nanti kita jalani saja begitu.
0: Wow, keren banget ini ya Kak Putri. Oke Kak Putri, ini sore hari ini kita senang banget ya ngobrol-ngobrol sama Kak Putri tentang Kedaina ini, UMKM-nya ini. Ternyata dia jualan beberapa varian dan bisa request, bisa custom, bisa pesan, tapi harus beberapa hari sebelumnya ya, betul, dengan nominal harga 15.000 yang cukup-cukup terjangkau kalau misalnya indeks ekonomi ya, 15.000 itu ya. Nah, kalau yang mau pesan tadi boleh di Instagramnya Kedaina atau di WhatsApp yang tadi tertera juga di Instagramnya Kedaina, ya bisa langsung di searching, ada menu-menunya juga, ada lokasinya juga ya, tadi gak jauh-jauh banget pokoknya di jalan terusannya Grahanusa ya, ya jalan porosnya yang mau ke Grahanusa. Oke, terima kasih banyak Kak Putri sudah berkesempatan hadir ya di sore hari ini. Semoga nanti kedepannya kalau misalkan buka store, buka toko, bisa nanti undang-undang lagi ya dari ya. Oke deh. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di sini. Saya Indah dan narasumber saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar di Mamuju sore ini, dan sesaat kami hadirkan liputan berita Sekoril 4 dalam Gema Saripati Majo.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengara dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam liputan berita Sekorwil 4 Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026 langsung dari RRI Mamuju bersama saya Mega Pika yang kami siarkan juga melalui RRI Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, untuk informasi pertama kita akan menemui rekan Sofi dari RRI Kendari untuk menyampaikan informasi dari Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi dari RRI Kendari. Rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik, untuk informasi dari Kendari pendengar, pemerintah kota Kendari menegaskan penjualan tabung gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET dapat dikenai sanksi. Penindakan akan dilakukan secara bertahap mulai dari imbauan hingga teguran sebelum pemberian sanksi administrasi maupun juga pidana yang disampaikan selengkapnya oleh IDAM.
2: Sebagai operator. Nah, terkait dengan HET di dalam pergub.
3: Penjualan tabung gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET menjadi salah satu pelanggaran yang dapat ditindak oleh pemerintah. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syafruddin mengatakan, ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Sultra Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro. Dalam aturan tersebut, kata Syafruddin, agen dan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Syafruddin, sebelum sanksi diberikan, penindakan dilakukan melalui tahapan pengawasan dan pembinaan, di mana pelanggaran terlebih dahulu diberikan imbauan, teguran secara lisan maupun tertulis, dan jika pelanggar tetap dilakukan, maka dapat berlanjut pada pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan ini dilakukan untuk memastikan LPG subsidi tetap disalurkan sesuai dengan ketentuan dan masyarakat dapat memperoleh LPG subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Berkaitan dengan sanksi terkait dengan distribusi dan penyaluran tadi, sanksi itu akan diberikan oleh badan pengelola, dalam hal ini Pertamina sebagai operator. Nah, terkait dengan HET di dalam Pergub 38/2012 itu disebut di pasal 8 itu bahwa pelanggaran terhadap HET, menjual di atas HET itu dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, dalam prosesnya bisa saja diawali dari misalnya kami dulu menghimbau, kemudian memberikan teguran secara lisan, kemudian memberikan secara tertulis, sanksi secara tertulis, kemudian bahkan kita bisa limpahkan ke aparat penegak hukum ataupun mungkin sanksi administrasi lainnya yang bisa kami terapkan.
3: Lebih lanjut, Syafruddin mengimbau seluruh agen dan pangkalan mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi yang berlaku. Pengawasan dan penindakan diharapkan dapat mencegah penjualan LPG bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen. Dari Kendari, IDHAM, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi dari RRI Kendari yang disampaikan rekan IDHAM dan selanjutnya informasi dari RRI Bone kita akan menemui rekan Arviani. Selamat sore rekan Arviani.
4: Selamat sore Mega Pika.
0: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Polusi menjadi salah satu penyebab kasus flu dan batuk di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Kasus flu dan batuk di tingkat kabupaten hingga saat ini dilaporkan masih ditemukan secara umum. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memastikan belum menemukan adanya jenis virus flu yang spesifik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar Abbas mengungkapkan, kasus ini banyak ditemui di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Kasus tersebut dipicu oleh faktor lingkungan seperti maraknya polusi udara serta paparan residu pembakaran sampah di pemukiman warga. Selain itu, penularan kontak erat di lingkungan sekolah dan pemukiman turut mempercepat penyebaran.
6: Kalau sekarang banyak, karena kan kita sekarang lagi musim kemarau, sayang, polusi, batuknya bisa karena debu, polusi udara pada anak-anak. Lebih-lebih kalau musim kemarau, kalau misalnya dia anak kecil, kecenderungan dia langsung pulang karena pengaruh suhu ekstrim, minum-minuman dingin. Sedangkan itu kan penyebabnya juga karena kalau bisa, misalnya juga karena selain faktor cuaca, misalnya kalau Jakarta virus, itu kan dia mudah sekali penyebarannya. Misalnya satu orang di rumah itu menderita flu, karena virus itu ya 5 orang itu berpotensi juga dia tertular jika disertai dengan imunitas tubuh yang rendah juga.
5: Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai faktor resiko pada anak, terutama anak dengan status imunisasi tidak lengkap. Kebiasaan merokok anggota keluarga di rumah juga memicu paparan asap bagi perokok pasif yang memperbesar resiko gangguan pernapasan dan penurunan daya tahan tubuh.
4: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kita kembali ke rekan Mega Pika.
0: Pendengar, demikian tadi informasi dari rekan Arviani dari RRI Bone. Pendengar, selanjutnya kita akan menemui rekan Yuni Safira dari RRI Ampana untuk menyampaikan informasi dari Ampana. Selamat sore rekan Yuni.
7: Baik, selamat sore rekan Mega Pika.
0: Baik, silakan.
7: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, penguatan ekonomi lokal. Pemerintah Kelurahan Bailo Baru dorong produk inovatif perikanan berupa abon ikan dan ikan pupu. Berikut laporan Ibnu Abbas.
8: Hasil tangkapan ikan yang melimpah menjadi kesempatan bagi masyarakat Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut Lurah Bailo Baru, Abidin, ikan hasil tangkapan nelayan ini selain dijual, juga dapat diolah menjadi abon ikan melalui serangkaian proses pengolahan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual, menghasilkan produk yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain abon ikan, warga setempat Tutur Lurah Bailo juga mengolah ikan menjadi ikan pupuh.
9: Ada program kelurahan yang saya masukkan, ada pelatihan-pelatihan pembuatan abon dari hasil tangkap ikan. Pada saat hasil tangkap meningkat, ikan itu kalau lama dorong tampung bisa-bisa melek. Tapi dengan ada aktivitas tadi, ikan fufu, ikan asap kalau dengan abon, dorong olah jadi abon dari dengan ikan fufu tadi.
8: Tujuan utama pengembangan hasil-hasil perikanan masyarakat ini, ungkap Lurah Bailo Baru Abidin, untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang relatif bervariasi, serta memperkuat posisi dan daya saing UMKM lokal, memastikan produk yang dihasilkan selalu relevan dan sesuai dengan permintaan serta perubahan selera masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Pendengar, informasi selanjutnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. Berikut disampaikan selengkapnya Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik di sekolah. Pelaksanaan program MBG di Sulawesi Barat sendiri sudah berjalan kurang lebih dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah serta dampak yang dirasakan oleh para siswa, berikut wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nika Dek Sri Wahyuni. Baik Ibu, bagaimana Ibu menilai berjalannya program MBG yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir di SMKN 1 Rangas?
11: Baik, program MBG ini kalau di sekolah kami itu sangatlah baik. Apalagi program MBG ini berjalan sudah sekitar 2 tahun di SMK Rangas. Mulai dari uji coba kami sudah mendapatkan, karena kebetulan di sekolah kami ini kan jumlah siswanya hampir 1000 waktu itu. Itu kan syarat-syarat ya untuk pemenuhan penerima MBG. Jadi kami ini ya sudah cukup lama yang namanya merasakan MBG. Jadi begitu.
10: Lalu, apakah terdapat perubahan bagi para murid semenjak berjalannya program MBG?
11: Ya, pastinya ada perubahan. Ya kan, anak-anak kami itu kan dari beberapa daerah ya, ada yang dari jauh, ada yang anak kos. Sekiranya mereka memang kadang lupa uang jajan atau kehabisan uang jajan, itu MBG ya sangat-sangat cukup membantu dalam ya mengisi perut mereka. Jadi seperti itu, dari awalnya ya mereka mungkin tidak makan, ya akhirnya ada makanan yang bisa dimakan. Jadi seperti itu, jadi memang membantu. Dan anak-anak di sini antusias menerima MBG itu, jadi begitu.
10: Apakah harapan dan masukan Ibu terhadap berjalannya program MBG ke depan?
11: Kalau harapan saya, mungkin sebagian juga saya dengar dari anak-anak gitu, harapannya ya MBG ini tetap berjalan, sebisanya berjalan. Itu tergantung dari pemerintah ya, program pemerintah. Namanya program pemerintah itu pasti baik untuk rakyatnya, apalagi untuk kami begitu. Itu pasti namanya sudah diprogramkan, berarti kan sudah melalui survei, kebutuhan-kebutuhan berarti dianggap bisalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi ya kami sebagai sekolah penerima, kami sangat menerima program ini. Jadi seperti itu. Ya untuk bagaimana kelanjutan dan bagaimananya ya tergantung dari pemerintah. Kita sekolah kan sifatnya hanya menerima. Dan siapa sih yang tidak mau dikasih kenyang? Semua pasti mau dikasih kenyang untuk memenuhi kebutuhan primer itu, makan terutama. Jadi kami sangat sangat antusias, sangat berterima kasih kepada Pak Presiden dengan program ini. Kalau saya masih bisa ya sangat berterima kasih, kalau tidak ya dikembalikan lagi ke pemerintah. Jadi seperti itu.
10: Demikian wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nika Dek Sri Wahyuni, mengenai pelaksanaan program MBG di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju. Dan setelah dari informasi dari RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Toli-Toli menemui rekan Jasmine. Selamat sore rekan Jasmine.
13: Selamat sore rekan Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda.
13: Peringat pemirsa, peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Buol, Senin 12 Oktober 2026 berlangsung hikmat dengan dihadiri Gubernur Sulsel Anwar Hafid dan sejumlah kepala daerah. Momentum ini menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan mendorong kemajuan Kabupaten Buol di bawah kepemimpinan Bupati Risar Yudi Triwibowo. Selengkapnya Alfiansyah melaporkan.
14: Baik, saudara, upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol berlangsung hikmat di lapangan alun-alun kantor Bupati Buol Senin 12 Oktober 2026. Peringatan hari jadi daerah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta mendorong pembangunan Kabupaten Buol ke arah yang lebih maju. Upacara tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya para kepala daerah dari kabupaten tetangga serta rombongan Gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buol. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu bersama pemerintah dalam memberikan kontribusi dan karya terbaik bagi kemajuan daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pembangunan serta mewujudkan Kabupaten Buol yang semakin maju dan sejahtera.
15: Melalui ulang tahun ke-27 ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol
16: Mari kita bahu-membahu pemerintah dan masyarakat untuk memberikan karya terbaik kita dalam posisi apapun kita, karena ibu kita ini tidak mungkin akan sehat, ibu kita ini tidak mungkin akan bahagia tanpa dukungan dan tanpa partisipasi dari seluruh anak-anaknya.
14: Sementara itu, Bupati Parigi Motong Erwin Burase saat ditemui RRI menyampaikan terima kasih kepada sahabatnya, Bupati Buol Riz Haryudi Triwibowo. Ia mengaku terakhir kali berkunjung ke Buol sekitar 15 tahun lalu. Karena itu, ia menyempatkan diri hadir secara langsung untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Erwin berharap Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan semakin maju di bawah kepemimpinan Riz Haryudi Triwibowo. Ia juga berharap momentum peringatan hari jadi tersebut dapat memperkuat semangat serta membawa kemajuan bagi masyarakat Buol.
17: Ya, alhamdulillah. Ya, ini terima kasih dengan Bupati Buol. Beliau sahabat saya. Apalagi saya ke Buol ini mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah hari ini menyempatkan diri. Kita berharap Kabupaten Buol ini tentunya bisa semakin maju dengan dipimpinnya Pak Bo. Ini sahabat saya sebagai Bupati, orang yang baik, programnya saya dengan berjalan dengan baik. Ya, insya Allah kita mensupport. Apalagi Pak Gubernur hadir membawa bantuan-bantuan sembako 5.000 paket. Bagus, saya kira ini apresiasi dari kita. Semoga Kabupaten Buol semakin baik dan semakin sejahtera.
14: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol ditutup dengan acara rahmat tamah dan makan bersama Gubernur Sulawesi Tengah beserta para tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid juga menyerahkan bantuan sebanyak 5.000 paket sembako bagi masyarakat Kabupaten Buol. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kesejahteraan warga di Kabupaten Buol.
13: Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai HUT ke-27 Kabupaten Buol. Saya Jasmin, mewakili rekan-rekan yang bertugas bersama Dava dan Darwis, kembali ke Megapika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Jasmin dari RRI Toli-Toli. Pendengar, untuk informasi lainnya kita akan menuju ke RRI Palu menemui rekan Joko Nurcayo. Selamat sore rekan Joko.
18: Selamat sore Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
18: Baik. Pergerakan memperingati Hari Museum Nasional, Museum Sulawesi Tengah menggratiskan tiket masuk bagi seluruh pengunjung untuk mengenal lebih dekat ribuan koleksi cagar budaya daerah. Berikut laporan Miftahul Jannah.
19: Peringatan Hari Museum Nasional pada hari ini dimaknai oleh UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah sebagai momentum yang tepat untuk mengajak masyarakat mengenal dan mencintai museum. Dengan total koleksi lebih dari 7.500 yang terbagi dalam 10 jenis, momentum ini dinilai penting untuk mendekatkan berbagai peninggalan sejarah di Sulawesi Tengah. Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah, Rim, menuturkan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma museum yang awalnya berfokus pada pengumpulan koleksi, kini juga memperkuat pelayanan publik atau public oriented agar koleksi tersebut dapat dikenal lebih luas oleh warga. Karena itu, Museum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan dan menyiapkan berbagai program edukatif bagi masyarakat.
20: Orientasinya ke publik, ini public oriented supaya museum bisa lebih mengedukasi dan memunculkan sikap kecintaan dan membangun karakter ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, di bulan Oktober ini kegiatan kami yang laksanakan ini cukup banyak, tapi kita tunggu. Dan khusus untuk hari museum itu, kami menggratiskan di hari Senin untuk berkunjung ke museum.
19: Selain program gratis masuk museum, UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah juga akan menggelar serangkaian kegiatan sepanjang Oktober ini, seperti lomba tata pamer dan program museum keliling ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara untuk November mendatang, pihak museum berencana untuk menyelenggarakan pameran koleksi numismatika atau mata uang kuno. Rim berharap berbagai program inovasi ini dapat berjalan optimal agar rasa memiliki dan kecintaan terhadap museum dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.
18: Informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Sari Pati Maju untuk hari ini dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari, bersama teknik studio ada Edi Firmansa dan juga rekan Iwan, kembali ke rekan di RRI Mamuju, Mega.
0: Baik, terima kasih rekan Nur Joko Nurcahyo dari RRI Palu. Pendengar, dari RRI Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti Nur Hardianti, selamat sore.
21: Sore.
0: Baik, silakan informasi Anda.
21: Ya,
1: Informasi dari Kota Bau-Bau, mengawali rangkaian HUT Kota Bau-Bau, pemerintah menggelar Ritual Santiago sebagai bentuk penghormatan kepada para raja dan Sultan Buton sekaligus upaya melestarikan warisan budaya. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
21: Ini warisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Bau-Bau, menghargai jasa-jasa mereka.
22: Pemerintah Kota Bau-Bau mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom dengan menggelar Ritual Santiago pada Senin 12 Oktober 2026. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan kepada para raja dan Sultan Buton sekaligus doa sebelum rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota dimulai. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, mengatakan pelaksanaan Santiago lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya merupakan upaya pengembalian makna ritual sebagai bentuk permohonan izin dan doa kepada para leluhur. Ziarah ini menyasar sejumlah makam sultan di sekitar Masjid Agung Keraton Buton. Pemerintah akan melanjutkan kegiatan tersebut secara bertahap karena belum seluruh makam para sultan dapat dikunjungi dalam satu rangkaian kegiatan.
21: Ya, ini menjadi pewarisan nilai bahwa peserta galangnya kita lihat itu adalah anak-anak muda kita, anak-anak remaja yang sebelumnya kan oleh orang tua ya. Sekarang tadi sudah anak muda, ini pewarisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Bau-Bau, menghargai jasa-jasa mereka.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, LM Idrus Taufik Saidi, mengatakan Ritual Santiago menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah dan fondasi pemerintahan yang diwariskan para leluhur. Menurutnya, pelestarian tradisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kelompok pemerhati budaya, kelompok sadar wisata, serta perangkat masjid yang selama ini menjaga tradisi dan nilai spiritualitas Kesultanan Buton.
23: Bahwa hari ini tidak akan pernah ada kalau cerita masa lalu itu tidak hadir. Nah, untuk kita membangkitkan semangat pengelolaan pemerintahan, pengelolaan birokrasi, mari kilas balik tentang sejarah masa lalu itu. Nah, Manteng Father, para leluhur telah meletakkan dasar di negeri ini.
22: Peserta Ritual Santiago yang terdiri dari jajaran pemerintah, Sara Masjid Agung Keraton Buton, dan unsur Forkopimda hadir mengenakan pakaian kebesaran adat Buton. Proses ini diisi dengan pembacaan doa serta siraman makam sebagai bentuk penghormatan dan peneguhan nilai kepemimpinan warisan kesultanan. Iring-iringan Santiago dimulai dari Kamalikara, Istana Sultan Hamidi, menuju Masjid Agung Keraton Buton untuk menjemput sarana hukumu atau perangkat Masjid Agung Keraton, lalu ke makam para sultan untuk ziarah kubur, diawali dari makam Sultan Buton pertama, Sultan Morhum. Dari Kota Bau-Bau, Harul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
0: Pendengar, setelah informasi dari RRI Bau-Bau, kita akan hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Harga sejumlah komoditas cabai di pasar Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogramnya, dan akan disampaikan langsung oleh rekan Asmira dari RRI Mamuju. Asmira.
24: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda, rekan Asmira.
24: Baik, terima kasih rekan Mega. Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan harga cabai rawit yang normalnya berkisar Rp35.000 per kilogram kini mengalami kenaikan secara bertahap mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Adi, kenaikan harga tersebut turut dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai rawit lokal. Kondisi itu membuat pedagang kesulitan memperoleh komoditas cabai lokal dan harus mengandalkan pasokan dari luar daerah.
2: Kalau cabai lebih tinggi lagi, cabai keriting 80.000, cabai besar 65.000, kalau cabai rawit 120.
3: Biasanya cabai itu
2: paling biasanya 35.000 kalau untuk cabai rawit.
4: Awalnya naik 80, baru 100, sekarang sudah mencapai 120.000 per kilonya.
24: Ia menduga kondisi musim kemarau turut mempengaruhi ketersediaan pasokan cabai rawit di pasaran. Berkurangnya pasokan tersebut berdampak pada harga jual yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Adi berharap pasokan komoditas pangan khususnya cabai rawit dapat kembali normal setelah kondisi musim kemarau berakhir, sehingga harga di pasaran berangsur stabil. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi dari rekan Hasmira dari RRI Mamuju. Dan pendengar, kita akan menemui rekan Hermala Sari dari RRI Makassar untuk menyampaikan informasi lainnya. Selamat sore, selamat rekan sore, Hermala Sari.
5: Selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi, Anda.
5: Baik, terima kasih. Dan berikut kami akan hadirkan informasi news feature Astacita dari RRI Makassar, di mana Kodam 14 Hasanuddin mempercepat pembangunan dan jembatan perintis Garuda di pedesaan untuk segera dirasakan manfaatnya oleh warga pedesaan. Berikut disampaikan Sarifuddin.
6: Dalam mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, Kodam 14 Hasanuddin merealisasikan program prioritas nasional melalui pembangunan jembatan rakyat di pedesaan. Kodam 14 Hasanuddin menghadirkan jembatan perintis Garuda sebagai jawaban harapan masyarakat yang kesulitan mengakses jalan yang dipisahkan oleh sungai tanpa jembatan, terkhusus di beberapa titik kabupaten wilayah Sulawesi Selatan. Kehadiran jembatan perintis Garuda merupakan infrastruktur vital sebagai akses yang aman dan layak bagi warga di pedesaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ke berbagai tujuan. Kodam 14 Hasanuddin membangun sebanyak 133 jembatan perintis Garuda hingga Agustus 2026, dan pada September 2026, Kodam 14 Hasanuddin telah meresmikan beberapa jembatan rakyat di Sulawesi Selatan, yakni di Kabupaten Baru, Maros, Pangkep, dan Kabupaten Wajo. Jembatan Garuda telah diresmikan Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Sungai Kaladi, Botoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, dan Jembatan Perintis Garuda juga telah dinikmati masyarakat di Tompobulu, Kabupaten Maros. Demikian juga salah satu jembatan di Kabupaten Pangkep juga telah selesai pengerjaannya. Salah satu program jembatan rakyat Perintis Garuda yang telah diresmikan di Kabupaten Wajo dan manfaatnya telah dirasakan warga setempat di pedesaan. Jembatan Garuda yang dibangun di wilayah Sulawesi Selatan, pembangunannya dilaksanakan jajaran Kodam 14 Hasanuddin bekerjasama dengan unsur lainnya dan masyarakat setempat untuk mempercepat pembangunan jembatan rakyat, baik jembatan beton, jembatan gantung, dan juga jembatan Ramco. Komandan Kodim Wajo Letkol Minyonggi mengapresiasi berbagai pihak pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Wajo untuk memenuhi harapan masyarakat pedesaan. Letkol Minyonggi mengatakan percepatan pembangunan penyelesaiannya terwujud atas dukungan pemerintah daerah, berbagai unsur, dan masyarakat.
25: Tanah Wajo, selamat

0: jembatan ini masyarakat petani sangat terbantu. Jadi tidak perlu lagi berputar karena kan selama ini mereka berputar sangat jauh. Dengan adanya akses jembatan ini dapat mempersingkat waktu dan untuk pengangkutan kelapa dari Bekasi ke jalan raya cukup dekat. Ya. Kebetulan saya juga dari anak orang. Saya kebetulan ditempatkan sini sama Pak Bupati untuk menjadi camat sini. Jadi saya sebagai...
1: Sementara pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Pangkep memberikan harapan baru kepada warga desa setempat yang telah memudahkan akses jalan masyarakat ke berbagai aktivitas mereka sehari-hari. Salah seorang warga setempat, pengguna manfaat jembatan perintis Garuda di Kabupaten Pangkep, Haji Umar menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membangun jembatan di desanya dan telah menjadi infrastruktur jalan masyarakat yang memudahkan untuk bepergian dengan berbagai kepentingan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
2: Terima kasih saya sebagai warga Kampung Tapura Punya Wai pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas programnya membangun jembatan di setiap pelosok negeri. Yang kedua, rasa terima kasih kami juga sebagai masyarakat kepada Pangdam 14 Hasanuddin, pada Bapak.
1: Pembangunan jembatan perintis Garuda di wilayah Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kodam 14 Hasanuddin dan penyelesaiannya telah diwujudkan di beberapa titik, diapresiasi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi saat meresmikan jembatan perintis Garuda di Tompobulu, Kabupaten Maros.
3: Kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Darat, lebih khusus lagi kepada Pak Pangdam beserta seluruh jajaran, mulai dari inisiatif sampai menerjemahkan apa kemauan Bapak Presiden, dan hadirlah di tengah-tengah masyarakat kita jembatan perintis Garuda untuk masyarakat Tompobulu, lebih khusus masyarakat Bontomanurung dan Bontomatinggi. Tentu ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi ini adalah jembatan harapan untuk masyarakat kita.
1: Kemudahan akses jalan bagi masyarakat, adanya program prioritas Presiden Prabowo Subianto memberikan kegembiraan bagi masyarakat, baik orang tua, terutama anak-anak yang sehari-harinya harus menyeberang sungai pergi pulang sekolah setiap hari sebelum hadirnya jembatan gantung di desanya. Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko bersama warga di Kabupaten Wajo yang menikmati manfaat jembatan perintis Garuda menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memprogramkan pembangunan jembatan perintis Garuda dan salah satunya berada di desa mereka.
4: Terima kasih Bapak Presiden Prabowo.
1: Oke, makasih. Pembangunan jembatan perintis Garuda di wilayah Sulawesi Selatan yang dibangun jajaran Kodam 14 Hasanuddin terus menggenjot percepatan penyelesaiannya agar segera digunakan masyarakat untuk mengakses ke berbagai tujuan mereka, baik kebutuhan perekonomian, kesehatan, serta pendidikan bagi anak-anak pedesaan.
5: Dan sekian informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
6: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan berita berjaringan Sekarwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Edisi hari ini 12 Oktober 2026 dan pendengar yang kami siarkan tadi melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kerabat kerja yang bertugas. Ada rekan Friendly pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Ayu untuk menginformasikan perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore, rekan Ayu.
2: Ya, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, selamat sore. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari di wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Majene yaitu Kecamatan Malunda dan Ulomanda. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Tapalang, Mamuju Kaluku, Tomo Kalumpang dan Bonehau. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Mamasa, Tabulahan, Tabang, Arale, Buntu Malangka dan Bambang. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Karosa serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, Bulutaba dan Sarudu. Untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Tapalang Barat, Simboro, Kaluku, Sampaga, Papalang, Tomo dan Bonehau. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Tabulahan dan Buntu Malangka. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Topoyo serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Bara, Sarudu, Lariang, Tike, Pedongga, Pasangkayu dan Bambalamutu. Untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Tapalang Barat, Simboro dan Mamuju. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Pangale, Budong-Budong dan Topoyo serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Baras dan Sarudu. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Indrawati menginformasikan perakiran cuaca sore hari ini untuk esok hari pendengar. Dan pendengar tetaplah bersama kami.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Dan terima kasih sudah menemani Mega Pika. Pendengar, saya akhirkan, sebentar akan ada rekan saya selanjutnya menemani Anda di Mamuju malam ini hingga tutup siaran. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

dalam penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

0: riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

0: Gagasan Perjuangan Bung Karno.
1: Perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id.
5: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. BPBD Sulbar mencatat 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga Oktober. Harga cabai rawit di pasar tradisional Mamuju menembus Rp120.000 per kilogram. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Barat mencatat ada 499 kejadian karhutla hingga 11 Oktober. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 11 Oktober 2026. Kepala BPBD Sulbar Muhammad Yasir Patta mengatakan dari jumlah itu 86 kejadian merupakan kebakaran di pemukiman. Luas lahan terbakar mencapai 841,25 hektar, sedangkan hutan yang terbakar seluas 441,12 hektar sejak 1 Januari 2026. Polewali Mandar mencatat daerah terdampak terparah dengan luas lahan terbakar 559,92 hektar. Kabupaten itu juga mencatat kebakaran pemukiman terbanyak yakni 30 kejadian dengan 95 unit terdampak. Yasir menghimbau warga tidak membakar sembarangan dan tetap waspada tanpa panik. Warga juga diminta menyiapkan masker sebagai langkah mitigasi bersama keluarga dan lingkungan setempat.
2: Jadi kami masih memakai data tadi kemarin, data tanggal 11 Oktober, hari Minggu, yang terupdate pukul 17. Kejadian karhutla itu ada 499 kejadian, di mana kebakaran pemukiman itu ada 86 kejadian, dan selebihnya kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk luas lahan yang terbakar dari prode 1 Januari itu sampai dengan Oktober ini, untuk luas lahan kebakaran adalah 841 hektar koma sekian, sementara luas hutan untuk hutannya sendiri 441,12 hektar.
1: Lebih lanjut, menurut Yasir, bencana menjadi urusan bersama, bukan hanya urusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat akhir Oktober hingga Desember dengan puncak Desember di sejumlah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Harga cabai rawit di pasar tradisional Mamuju menembus harga Rp120.000 per kilogram. Laporannya disampaikan Dimas Rizaldi.
3: Naik 80, baru 100, sekarang sudah mencapai Rp120.000 per kilonya.
4: Harga sejumlah komunitas cabai di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan harga cabai rawit yang normalnya berkisar Rp35.000 per kilogram kini mengalami kenaikan secara bertahap, mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Adi, kenaikan harga tersebut turut dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai rawit lokal. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memperoleh komoditas cabai lokal dan harus mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Kalau cabai lebih tinggi lagi, cabai keriting 80.000, cabai besar 65.000, kalau cabai rawit 120.
5: Biasanya cabai itu harganya berapa?
3: Paling biasanya 35.000 kalau untuk cabai rawit. Awal-awalnya naik 80, baru 100, sekarang sudah mencapai Rp120.000 per kilonya.
4: Ia menduga kondisi musim kemarau turut memengaruhi ketersediaan pasokan cabai rawit di pasaran. Berkurangnya pasokan tersebut berdampak pada harga jual yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Adi berharap pasokan komunitas pangan, khususnya cabai rawit, dapat kembali normal setelah kondisi musim kemarau berakhir, sehingga harga di pasaran berangsur stabil. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi melaporkan.
0: Pendengar, selain harga cabai, harga gula dan terigu di Mamuju juga merangkak naik. Sedangkan komoditas ikan melandai. Nur Asmi Saleh menurunkan laporannya.
6: Terus yang mulai naik ini kan kok saya lihat di sini gula pasir curah.
7: Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Mamuju mulai menunjukkan tren kenaikan. Selain cabai yang mengalami peningkatan harga, gula pasir curah dan tepung terigu juga terpantau merangkak naik berdasarkan hasil survei Dinas Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Mamuju, Andi Tendri, saat dikonfirmasi melalui via telepon, Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, harga gula pasir curah yang sebelumnya berkisar Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram, kini mulai menyentuh Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada tepung terigu. Komoditas yang sebelumnya dijual sekira Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Menurut Andi Tendri, perkembangan harga tersebut perlu menjadi perhatian karena kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat di tengah meningkatnya harga cabai dalam beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan ikan yang melimpah menjadi faktor pendorong penurunan harga sejumlah jenis ikan di pasar regional Mamuju. Kondisi ini memberikan sedikit keseimbangan terhadap kenaikan harga pangan lainnya. Harga ikan kembung misalnya turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Penurunan juga terpantau pada ikan layang. Sementara ikan tongkol tadinya di harga Rp35.000 kini tersedia dengan harga sekira Rp25.000 per kilogram. Andi Tendri menjelaskan, melimpahnya pasokan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan harga ikan tersebut.
6: Ini yang hasil rupai ini hari, itu kan kayak yang mengalami penurunan itu ikan, karena pasokan melimpah. Terus yang mulai naik ini kan, kok saya lihat di sini gula pasir curah itu mulai naik, merangkak naik, yang tadinya Rp19.000. Kan yang kemarin-kemarin itu yang kemasan, yang Rp20.000 per kilo, ini saya lihat merangkak naik menjadi Rp20.000 per kilo. Jadi selain dari cabai yang memang meningkat, memang kan sebenarnya dari beberapa minggu lalu itu kan kayak terigu kan sudah mulai naik memang. Yang tadinya kompas kan dengan harga Rp12.000 itu kan sekarang sudah Rp13.000 per kilo. Yang mengalami penurunan ini justru ikan. Alhamdulillah ada yang mengimbangi. Iya, sekarang ikan ini lagi pasokannya melimpah. Saya lihat ini harga ikan, kayak ikan kembung yang tadinya Rp35.000 itu berangsur turun jadi Rp30.000. Ikan layang turun juga, ikan tongkol.
7: Pergerakan harga yang berbeda antar komoditas ini menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan masih menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kualitas udara di Polman dan Mamasa, Sulawesi Barat tergolong kategori tidak sehat dikarenakan kabut asap yang semakin pekat. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
1: Kualitas udara di Kabupaten Polalimandar dan Mamasa, Sulawesi Barat tergolong kategori tidak sehat pada Senin 12 Oktober 2026. Penyebab situasi tersebut dikarenakan kabut asap yang makin pekat. Prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanpa Padang Mamuju, Arman menyebut hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat terdampak asap. Asap itu berasal dari sejumlah kebakaran lahan baik dari dalam maupun luar daerah. Arman meminta warga memakai pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan itu berlaku bagi warga yang berangkat ke kantor, pasar maupun sekolah. Pemantauan dilakukan lewat laman iklim BMKG Pusat dikarenakan Sulawesi Barat belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU. Alat itu biasanya dipasang di sudut kota untuk menunjukkan kualitas udara.
8: Namun untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri, itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar, bisa menggunakan laman atau web di BMKG Pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id. Di situ nanti bisa terlihat. Dan untuk posisi hari ini, jam 8 ya, 8 pagi tadi, wilayah Sulbar untuk kondisi udara atau kualitas udara yang cukup masuk dalam kategori tidak sehat adalah di wilayah Mamasa dan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
1: Lebih lanjut, menurut Arman, angka kualitas udara masih bisa berubah hingga sore hari sebab kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah daerah. Kebakaran terjadi di Mamuju, Polewali Mandar, Majene, serta Toraja, Luwu, dan Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagian asap juga terbawa angin dari Kalimantan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Distribusi minyak kita di Kabupaten Mamuju sempat mengalami kendala akibat keterlambatan distribusi. Hambatan tersebut dipicu antrian kendaraan pengangkut untuk mendapatkan bahan bakar solar. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
6: Kan kita pahami sekarang bahwa meskipun barang sudah tersedia, tapi truk itu harus mengantri dulu untuk mendapatkan solar baru bisa didistribusikan ke sini.
7: Distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kabupaten Mamuju sempat mengalami kendala akibat keterlambatan distribusi. Hambatan tersebut dipicu antrian kendaraan pengangkut untuk mendapatkan bahan bakar solar sebelum menyalurkan barang ke pedagang. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Mamuju, Andi Tenri, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Perumbulok untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran minyak kita kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan semata-mata karena stok barang tidak tersedia, melainkan terkendala proses distribusi. Kendaraan pengangkut harus mengantri untuk memperoleh solar sehingga penyaluran minyak kita ke sejumlah titik mengalami keterlambatan selama beberapa hari. Ia memastikan, berdasarkan komunikasi dengan pihak Bulog, distribusi minyak kita pada hari ini telah kembali berjalan dan mulai disalurkan ke rumah pangan kita atau RPK, yakni mitra penjualan pangan yang menjadi salah satu jalur distribusi komoditas tersebut. Andi Tenri menjelaskan, keluhan pedagang terkait sulitnya memperoleh minyak kita kemungkinan muncul saat distribusi belum berjalan lancar. Namun, setelah penyaluran kembali dilakukan, ia menyebut ketersediaan di tingkat pengecer juga bergantung pada pengambilan stok oleh masing-masing RPK di Bulog.
6: Kalau stok minyak kita, memang saya sudah komunikasi sendiri dengan pihak Bulog. Memang kemarin itu ada kendala dari distribusi. Kan kita pahami sekarang bahwa meskipun barang sudah tersedia, tapi truk itu harus mengantri dulu untuk mendapatkan solar, baru bisa didistribusikan ke sini. Tapi untuk ini hari, alhamdulillah sudah terdistribusi ke RPK-RPK. Mungkin itu yang kenapa mereka sampai mengeluhkan, ada beberapa hari memang kemarin, tapi ini hari alhamdulillah sudah mulai didistribusikan. Yang tidak ada mungkin barangkali RPK itu sendiri yang belum ke Bulog untuk mengambilnya, tapi untuk ini hari sudah terdistribusi.
7: Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju berharap kelancaran distribusi dapat terus terjaga agar minyak kita kembali mudah diperoleh masyarakat. Pengawasan terhadap penyaluran menjadi penting untuk memastikan stok yang tersedia di gudang dapat menjangkau pedagang dan konsumen tanpa hambatan berkepanjangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Polda Sulbar mengamankan oknum ASN Pemprov dan oknum polisi terlibat narkoba. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
9: Polda Sulawesi Barat membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Mamuju hingga Pasangkayu. Tiga orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini, termasuk seorang pegawai negeri sipil dan seorang anggota Polri. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sulawesi Barat, Senin 12 Oktober 2026. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar mengungkapkan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Berbekal informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan HR 45 tahun dan AB 47 tahun yang berstatus pegawai negeri sipil. Pengembangan penyelidikan kemudian mengarah kepada AF 44 tahun, seorang anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Pasangkayu. Dari hasil penggeledahan mobil HR di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Binaga, Kecamatan Mamuju, polisi menemukan satu saset plastik berisi zat yang diduga sabu dengan berat bruto 22,337 gram. Selain itu, petugas menyita timbangan digital, sejumlah plastik klip kosong, alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, telepon genggam, dan satu unit mobil. Namun, kandungan zat yang diduga sabu tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Dalam pengembangan kasus, AF diduga berperan sebagai perantara transaksi. Ia diduga menerima uang pembelian melalui rekening pribadinya. menyerahkan dana kepada pemasok, kemudian menyerahkan barang kepada HR. Nilai transaksi yang sedang didalami penyidik tersebut mencapai 18 juta rupiah. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulbar, Komisaris Besar Polisi Ardanto Nugroho menegaskan penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri asal narkotika, aliran uang, pola komunikasi, serta kemungkinan adanya transaksi lain. Kabid Humas Polda Sulbar, Komisaris Besar Polisi Memo Ardian menegaskan pihaknya berkomitmen menangani kasus ini secara terbuka dan tanpa perlakuan istimewa termasuk terhadap anggota kepolisian sendiri.
10: Maaf, jadi dari pengungkapan yang dilakukan itu, saudara HR umur 45 tahun, pekerjaannya PNS, saudara AP 47 tahun wira swasta, itu di TKP-nya di Jalan Juanda, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju. Di saat itu, di saat itu melakukan penangkapan di jalan tersebut. Ada mobil dihentikan, kemudian dilakukan penggeledahan, ternyata di dalam mobil, di kursi depan sebelah kiri, ditemukan satu poket dengan berat bruto 22 gram. Dan seperangkat alat untuk digunakan narkoba, kemudian handphone. Dari hasil tersebut dikembangkan kepada salah satu oknum polisi yang dinas di Polres Pasangkayu. Kemudian dari anggota tersebut dikembangkan dapat ditemukan beberapa ATM dan handphone. Gitu mas.
9: Untuk itunya Pak Kabid, hukumannya seperti apa mungkin?
10: Gimana?
9: Untuk hukumannya Pak Kabid, hukumannya yang
10: jadi dari tiga orang itu, dari tiga orang itu mempunyai peran masing-masing. Ya, sementara untuk pasalnya tadi sudah dijelaskan kepada Pak Dir Narkoba dengan ancaman 5 tahun ke atas. Terus untuk anggota ini sebagai perantara. Jadi anggota ini sebagai perantara dan yang intinya sebenarnya semuanya berusaha sesuai dengan peran masing-masing dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Kalau khusus untuk anggota, anggota oknum polisi tersebut mendapatkan bukan nggak ada perlakuan khusus, tetap sesuai proses, yaitu di proses pidana dan di proses etik. Jadi tadi Pak Kabid Propam menjelaskan berkaitan dengan kebijakan pimpinan, apabila ada anggota yang penyalahgunaan narkoba, tetap di proses PTDH.
9: Proses PTDH, siap. Polisi kini terus mendalami keterangan para pihak untuk menangkap jaringan peredaran narkotika tersebut secara menyeluruh. Masyarakat pun diimbau untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kuarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat merencanakan apel besar di Hari Pramuka digelar secara bergilir di tingkat kuartir cabang. Marhadi Umar melaporkan.
11: Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang alhamdulillah.
12: Kuartir daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat merencanakan pelaksanaan apel besar Hari Pramuka tahun mendatang digelar secara bergilir di tingkat kuartir cabang atau kuarcap Kabupaten Sulawesi Barat. Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat, Sureda Suhardi, usai apel besar Hari Pramuka ke-65 tahun di lapangan kantor Gubernur Sulbar yang digelar beberapa waktu lalu. Sureda menjelaskan, usulan rotasi lokasi pelaksanaan apel besar pada tahun depan bertujuan untuk mendekatkan gerakan pramuka dengan masyarakat di seluruh kabupaten yang ada di Sulbar. Sureda juga mengapresiasi dukungan penuh Gubernur Sulawesi Barat yang juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Gerakan Pramuka Sulbar dalam merespon kesiapan Kuarda Sulbar dalam menyelenggarakan apel besar tingkat provinsi tersebut.
11: Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang alhamdulillah ini juga sebagai program kerja kami di Kuarda Pramuka Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan kami, Kuarda Pramuka. Sampaikan, Pak, Kami siap melaksanakan apel besar pramuka tingkat Kuarda dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Kedepan kami menyampaikan tadi juga ke Pak Gubernur, Pak Gubernur izin untuk program kerja tahun depan untuk apel besarnya ini kami ingin masing-masing melibatkan Kuarcap. Jadi tahun depan mungkin di Kuarcap siapa yang bersedia misalnya di Kuarcap Polman kah atau kah Pasangkayu kah atau kah Mamuju Tengah, kami berikan kesempatan agar masyarakat juga merasakan bagaimana kehadiran Pak Gubernur di apel besar pramuka ini.
12: Melalui pola rotasi ini, masyarakat di tingkat daerah dapat merasakan secara langsung kemeriahan serta kehadiran jajaran pemerintah provinsi dalam agenda besar kepramukaan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Duta Gendre SMA Negeri 1 Kaluku Adesa Putra mengajak kalangan remaja untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika dengan memperkuat pertahanan diri. Hasmira Basir menyampaikan laporannya.
13: Duta Generasi Berencana SMA Negeri 1 Kaluku Ade Saputra mengajak kalangan remaja untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika dengan memperkuat pertahanan diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta merencanakan masa depan sejak dini. Ade menyampaikan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat mengancam masa depan generasi muda. Ade menjelaskan kurangnya perhatian keluarga dan ketidakmampuan menolak ajakan negatif dari lingkungan pergaulan menjadi sejumlah faktor yang dapat mendorong remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Ade mendorong para remaja untuk aktif mengikuti organisasi dan kegiatan positif di sekolah sebagai upaya membangun lingkungan pertemanan yang sehat.
14: Pesan saya kepada seluruh remaja yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat, selalu ingat dan selalu jaga pergaulan kalian dan selalu ingat masa depan kalian masih cerah dan jangan mau masa depan kalian ditukar dari seonggok narkotika gitu. Dan juga untuk keluarga terus perhatikan anak-anak kalian karena anak kalian adalah penerus bangsa dan juga masa depan negara.
13: Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa perencanaan masa depan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga mencakup upaya menghindari perilaku berisiko termasuk penyalahgunaan narkotika. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, kami hadirkan wawancara terkait pelaksanaan program MBG bersama Wakil Kepala SMK Negeri 1 Rangas Mamuju yang dipandu reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik di sekolah. Pelaksanaan program MBG di Sulawesi Barat sendiri sudah berjalan kurang lebih dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah serta dampak yang dirasakan oleh para siswa, berikut wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nika Dek Sri Wahyuni. Baik Ibu, bagaimana Ibu menilai berjalannya program MBG yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir di SMKN 1 Rangas?
16: Baik, program MBG ini kalau di sekolah kami itu sangatlah baik. Apalagi program MBG ini berjalan sudah sekitar 2 tahun di SMK Rangas. Mulai dari uji coba kami sudah mendapatkan, karena kebetulan di sekolah kami ini kan jumlah siswanya hampir 1000 waktu itu. Itu kan syarat-syarat ya untuk pemenuhan penerima MBG. Jadi kami ini ya sudah cukup lama yang namanya merasakan MBG. Jadi begitu.
15: Lalu, apakah terdapat perubahan bagi para murid semenjak berjalannya program MBG?
16: Ya, pastinya ada perubahan. Ya kan, anak-anak kami itu kan dari beberapa daerah ya, ada yang dari jauh, ada yang anak kos. Sekiranya mereka memang kadang lupa uang jajan atau kehabisan uang jajan, itu MBG ya sangat-sangat cukup membantu dalam ya mengisi perut mereka. Jadi seperti itu, dari awalnya ya mereka mungkin tidak makan, ya akhirnya ada makanan yang bisa dimakan. Jadi seperti itu, jadi memang membantu. Dan anak-anak di sini antusias menerima MBG itu, jadi begitu.
15: Apakah harapan dan masukan Ibu terhadap berjalannya program MBG ke depan?
16: Kalau harapan saya, mungkin sebagian juga saya dengar dari anak-anak gitu, harapannya ya MBG ini tetap berjalan sebisanya berjalan. Itu tergantung dari pemerintah ya, program pemerintah. Namanya program pemerintah itu pasti baik untuk rakyatnya, apalagi untuk kami begitu. Itu pasti namanya sudah diprogramkan, berarti kan sudah melalui survei, kebutuhan-kebutuhan berarti dianggap bisalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi ya kami sebagai sekolah penerima, kami sangat menerima program ini. Jadi seperti itu. Ya untuk bagaimana kelanjutan dan bagaimananya ya tergantung dari pemerintah. Kita sekolah kan sifatnya hanya menerima. Dan siapa sih yang tidak mau dikasih kenyang? Semua pasti mau dikasih kenyang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan primer itu makan terutama. Jadi kami sangat sangat antusias, sangat berterima kasih kepada Pak Presiden dengan program ini. Kalau saya masih bisa ya sangat berterima kasih, kalau tidak ya dikembalikan lagi ke pemerintah. Jadi seperti itu.
15: Demikian wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nikadek Sri Wahyuni, mengenai pelaksanaan program MBG di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk kami hadirkan hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Randi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workshop.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Berita Sentral disiarkan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Benar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arief atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidik itu.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui Kris juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
16: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
19: Ini kami bantuan untuk balita melawan gizi.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
21: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
20: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
22: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
23: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini, kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
22: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
24: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
22: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun geofisika kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang legenda.
2: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, ya. Semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau kesampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
2: Pendengar telah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Segera kami teruskan kebersamaan di Mamuju malam ini. Pendengar, kita hadirkan paket mimbar agama Hindu dengan topik membangun kehidupan yang harmonis melalui ajaran Trihita Karana bersama narasumber Gede Cameng Janardana, SPDH. Selamat mengikuti.

Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, angayu bahagia, ida sanyang widiwasa. Kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI Pro 1 Mamuju bersama dengan saya Gede Cameng Janardana, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar Agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu membangun kehidupan yang harmonis melalui ajaran Trihita Karana. Para pendengar yang berbahagia, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa di tengah kemajuan teknologi, meningkatnya taraf hidup dan semakin mudahnya komunikasi, kehidupan manusia terkadang justru terasa semakin jauh dari kedamaian? Kita melihat berbagai persoalan, mulai dari konflik antar sesama, menurunnya kepedulian sosial, hingga kerusakan lingkungan. Manusia semakin mudah terhubung melalui teknologi, tetapi belum tentu semakin dekat secara emosional dan spiritual. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditentukan oleh banyaknya harta, tingginya jabatan, ataupun kemajuan teknologi. Kebahagiaan juga membutuhkan keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat sebuah konsep luhur yang memberikan pedoman untuk membangun

terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Ketiga unsur tersebut adalah parayangan, pawongan, dan pelemahan. Parayangan mengajarkan kemanusiaan hubungan keharmonisan hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa. Pawongan mengajarkan keharmonisan hubungan manusia dengan sesama manusia. Sementara pelemahan mengajarkan keharmonisan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kehidupan yang harmonis tidak cukup hanya dengan rajin bersembahyang. Apabila kita masih menyakiti sesama, demikian pula hubungan sosial yang baik belum sepenuhnya mencerminkan keharmonisan apabila kita tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Trihita Karana mengajak kita untuk membangun kehidupan secara utuh, memiliki spiritualitas yang kuat, hubungan sosial yang baik, dan kepedulian terhadap alam. Nilai ini sejalan dengan pesan dari Kitab Suci Bhagavad Gita Adiaya 3 Sloka 11, yang dimana dengan saling mendukung dan memelihara hubungan yang harmonis, manusia dapat mencapai kesejahteraan yang luhur. Sloka ini menekankan prinsip timbal balik, saling mendukung dan memelihara keseimbangan kehidupan. Dalam konteks Trihita Karana, kita diajak untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga menjalankan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitar kita. Hubungan yang harmonis lahir ketika manusia menyadari bahwa kesejahteraannya berkaitan dengan kesejahteraan pihak lain. Bagian yang pertama dari Trihita Karana, yaitu parayangan, membangun keharmonisan hubungan dengan Tuhan. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada dan umat sedharma, bagian pertama dari Trihita Karana adalah parayangan, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa. Bagi umat Hindu, hubungan spiritual dengan Tuhan merupakan dasar untuk menata pikiran, perkataan, dan perbuatan yang senantiasa berada di jalan Dharma. Parayangan dapat diwujudkan melalui persembahyangan, melaksanakan trisandya, mengucapkan doa sebelum melalui memulai aktivitas, melaksanakan niatnya dengan tulus, mempelajari ajaran suci, serta menumbuhkan rasa syukur atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Namun, kita perlu memahami bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak cukup diukur dari seberapa sering seseorang datang ke pura atau seberapa banyak upacara yang dilaksanakan. Spiritualitas juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Apabila seseorang rajin bersembahyang tetapi masih gemar berbohong, menyebarkan fitnah, merendahkan orang lain, atau menyalahgunakan kepercayaan, berarti nilai-nilai Dharma belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupannya. Dengan demikian, parayangan bukan hanya hubungan ritual, melainkan juga upaya membangun kesadaran bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan hendaknya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ajaran ini dapat kita renungkan melalui Bhagavad Gita Adiaya 9 Sloka 26, yaitu Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhaktiya Praya Chati Tat Aham Bhakti Upartam Asnami Prayat Tat Manaham, yang artinya, siapapun yang mempersembahkan kepadaku dengan bakti sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau air, persembahan itu aku terima dari orang yang berhati suci dan penuh bakti. Sloka ini mengajarkan bahwa ketulusan dan bakti merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai persembahan tidak hanya terletak pada besar atau mahalnya benda yang dipersembahkan, tetapi apa pada ketulusan hati orang yang mempersembahkannya. Dalam kehidupan masa kini, pesan ini sangat relevan. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk berbuat baik atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita dapat memulai dengan doa yang

tulus, rasa syukur, menjaga kesucian hati, dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Seorang petani yang bekerja dengan jujur, seorang guru yang mendidik dengan tulus, seorang petugas yang melayani masyarakat dengan adil, serta orang tua yang membesarkan anak dengan kasih sayang, semuanya dapat menjadikan aktivitasnya sebagai bentuk pengabdian yang berlandaskan dharma. Inilah makna perayangan dalam kehidupan nyata. Semakin dekat manusia dengan Tuhan, semakin besar pula kesadarannya untuk hidup benar, tulus, dan bertanggung jawab. Bagian yang kedua dari Trihita Karana yaitu pawongan. Bagian kedua dari Trihita Karana adalah pawongan, yaitu keharmonisan hubungan antar manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan keluarga, sahabat, tetangga, rekan kerja, dan masyarakat untuk membangun kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Akan tetapi, kehidupan bersama seringkali menghadapi berbagai tantangan, perbedaan pendapat, kepentingan, status sosial, latar belakang, dan cara pandang dapat menimbulkan perselisihan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Disinilah pawongan menjadi sangat penting. Ajaran ini mengajak kita menghormati martabat setiap manusia, mengembangkan toleransi, menjaga perkataan, membantu orang yang membutuhkan, serta menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah. Dalam kehidupan keluarga, pawongan dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, kasih sayang kepada anak, serta penghormatan kepada orang tua. Di lingkungan masyarakat, pawongan diwujudkan sebagai gotong royong, kepedulian terhadap tetangga, menghormati perbedaan agama, dan membangun kerjasama tanpa memandang suku maupun status sosial. Di era digital, pawongan juga mengingatkan kita agar bijaksana menggunakan media sosial. Jangan sampai jari kita lebih cepat menyebarkan kebencian daripada menyampaikan kebaikan. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita kehilangan rasa hormat terhadap sesama. Sebelum menulis komentar atau membagikan suatu informasi, kita perlu mempertimbangkan apakah tindakan tersebut membawa manfaat atau justru melukai orang lain. Nilai keharmonisan ini dapat direnungkan melalui Bhagavad Gita Adiyaya 12 Sloka 13, yaitu orang yang tidak membenci makhluk manapun, bersahabat dan penuh kasih sayang, bebas dari rasa keakuan dan keangkuhan, seimbang dalam suka dan duka, serta memiliki sifat pemaaf adalah pribadi yang luhur. Sloka ini memberikan gambaran tentang karakter manusia yang ideal menurut ajaran Bhagavad Gita. Orang yang luhur bukanlah orang yang selalu menang dalam perdebatan, melainkan orang yang mampu mengendalikan kebencian, mengembangkan kasih sayang, dan tetap menghormati orang lain meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Penerapan sloka ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana, mendengarkan ketika orang lain berbicara, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, memaafkan dengan bijaksana, tidak merendahkan orang lain, dan berani membantu tanpa mengharapkan pujian. Kita perlu menyadari bahwa keharmonisan tidak berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Keharmonisan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Pawongan mengajarkan bahwa kualitas spiritual seseorang tidak hanya terlihat saat bersembahyang, tetapi juga terlihat dari bagaimana ia memperlakukan sesama manusia. Umat sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, bagian ketiga dari Trihita Karana adalah pelemahan, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Alam merupakan bagian penting dari kehidupan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah yang menghasilkan pangan, serta tumbuh-tumbuhan yang memberikan kesejukan merupakan anugerah yang menopang
keberlangsungan hidup manusia. Namun, dalam kehidupan ini, manusia seringkali memperlakukan alam hanya sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hutan ditebang tanpa mempertimbangkan dampaknya. Sungai dicemari sampah, penggunaan plastik sekali pakai meningkat, dan sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan. Jika perilaku tersebut terus berlangsung, dampaknya akan kembali dirasakan oleh manusia sendiri, mulai dari berkurangnya kualitas air, kerusakan ekosistem, meningkatnya risiko bencana, hingga menurunnya kualitas kehidupan generasi mendatang. Ajaran pelemahan mengingatkan kita bahwa manusia bukanlah penguasa yang bebas merusak alam, melainkan bagian dari kehidupan yang memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melestarikannya. Dalam praktiknya, pelemahan dapat diwujudkan melalui menjaga kebersihan pura dan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, menghemat air dan listrik, serta menjaga sumber mata air. Kegiatan sederhana tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral yang nyata. Kita juga dapat menghubungkan pelemahan dengan pelaksanaan yatnya. Yatnya bukan hanya dipahami sebagai persembahan dalam upacara keagamaan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi untuk menumbuhkan ketulusan, pengorbanan, dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan. Pesan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dapat kita lihat dari Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 14. Makhluk hidup berasal dari makanan. Makanan tumbuh karena hujan. Hujan terjadi melalui yatnya, dan yatnya bersumber dari tindakan. Sloka ini menjelaskan adanya hubungan yang saling berkaitan antara kehidupan, pangan, hujan, yatnya, dan tindakan manusia. Dalam konteks pelestarian lingkungan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kehidupan tidak berdiri sendiri. Keberlangsungan hidup membutuhkan keseimbangan alam dan tindakan manusia yang bertanggung jawab. Ketika hutan terjaga, sumber air terlindungi, tanah dirawat, dan lingkungan tidak dicemari, kita turut menjaga sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Sebaliknya, ketika manusia merusak alam, dampaknya dapat mengancam dirinya sendiri dan generasi berikutnya. Oleh sebab itu, mencintai alam bukan sekedar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari kesadaran spiritual dan tanggung jawab Dharma. Mari kita mulai dari rumah masing-masing. Biasakan memilah sampah, menjaga kebersihan halaman, menanam tanaman, menggunakan air secukupnya, dan mengajarkan anak-anak untuk menghormati kehidupan. Jangan hanya mengajarkan pentingnya menjaga alam melalui kata-kata, tetapi berikan contoh melalui tindakan nyata. Pelemahan mengajarkan bahwa menghormati anugerah Tuhan juga berarti merawat alam yang menopang kehidupan kita. Trihitakarana sebagai pedoman menghadapi tantangan zaman. Para pendengar yang berbahagia, Trihitakarana tetap relevan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan perubahan pola hidup memang memberikan banyak kemudahan. Namun, kemajuan tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran spiritual, kepedulian sosial, dan tanggung jawab ekologis. Dalam kehidupan berkeluarga, Trihitakarana dapat menjadi pedoman untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Hubungan dengan Tuhan diperkuat melalui doa dan pelaksanaan ajaran Dharma. Hubungan keluarga dipelihara melalui kasih sayang dan komunikasi yang sehat. Sementara itu, lingkungan rumah dijaga agar tetap bersih, nyaman, dan sehat. Dalam dunia kerja pun, ajaran ini dapat diwujudkan melalui kejujuran, tanggung jawab, pelayanan yang tulus, kerjasama, serta kepedulian terhadap lingkungan tempat kerja. Jabatan hendaknya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat,
Trihita Karana dapat menjadi landasan untuk memperkuat toleransi, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat yang harmonis bukanlah masyarakat yang tidak pernah menghadapi masalah, melainkan masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Sementara itu, dalam penggunaan media sosial, kita dapat menerapkan Trihita Karana dengan menjaga hubungan spiritual melalui konten yang bermanfaat, menjaga hubungan sosial melalui komunikasi yang santun, serta mendukung kepedulian lingkungan melalui penyebaran informasi dan tindakan nyata yang positif. Dengan demikian, Trihita Karana bukan hanya ajaran yang dipelajari di ruang pendidikan atau dibicarakan dalam kegiatan keagamaan. Trihita Karana merupakan pedoman hidup yang dapat diterapkan di rumah, tempat kerja, lingkungan masyarakat, dan di ruang digital. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ketiga unsur Trihita Karana harus berjalan seimbang? Ketiga unsur Trihita Karana saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila manusia hanya mengutamakan parayangan tanpa memperhatikan pawongan, kehidupan spiritual bersiko berhenti pada kegiatan ritual tanpa diwujudkan dalam kasih sayang kepada sesama. Apabila pawongan diutamakan tanpa pelemahan, hubungan sosial mungkin terlihat baik, tetapi kelestarian lingkungan dapat terabaikan. Demikian pula, kepedulian terhadap lingkungan tanpa disertai etika dan tanggung jawab sosial dapat mengabaikan kebutuhan manusia yang juga merupakan bagian dari kehidupan alam. Oleh karena itu, keseimbangan ketiganya perlu dibangun secara bersama-sama. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memperlakukan sesama dengan kasih sayang, dan menjaga alam dengan penuh tanggung jawab. Jadi langkah sederhana mengamalkan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari, para pendengar yang berbahagia, ajaran yang baik akan memberikan manfaat apabila diterapkan. Kita tidak harus menunggu memiliki jabatan tinggi, kekayaan berlimpah, atau kesempatan besar untuk mengamalkan Trihita Karana. Kita dapat memulainya melalui langkah-langkah sederhana, yaitu parayangan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Awali hari dengan doa. Laksanakan trisanya sesuai kemampuan dan keyakinan, bersyukur atas anugerah kehidupan, serta jadikan nilai dharma sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pawongan, mempererat hubungan dengan sesama. Berbicara dengan santun, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, membantu orang yang membutuhkan, menghargai perbedaan, dan menggunakan media sosial secara bijaksana. Yang ketiga, palemahan, menjaga kelestarian alam. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi plastik, menanam pohon, menghemat air, menjaga kebersihan, pura dan lingkungan, serta mengajak keluarga untuk mencintai alam. Apabila setiap orang melaksanakan langkah-langkah tersebut secara konsisten, perubahan positif dapat dimulai dari lingkungan terkecil dan berkembang menjadi gerakan bersama. Keharmonisan tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Seringkali keharmonisan lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan ketulusan. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa Trihita Karana merupakan ajaran luhur yang memberikan pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis melalui tiga hubungan utama, yaitu parayangan, pawongan, dan palemahan. Parayangan mengajarkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadikan dharma sebagai landasan kehidupan. Pawongan mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan saling membantu. Pelemahan mengajarkan kita untuk menjaga alam sebagai bagian penting dari keberlangsungan kehidupan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kehidupan yang harmonis bukan hanya tentang
bagaimana kita merasa damai dalam diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadirkan kedamaian bagi orang lain dan menjaga bumi yang kita tempati. Mari kita ingat sebuah pesan sederhana. Harmoni dengan Tuhan memberikan arah bagi kehidupan. Harmoni dengan sesama menghadirkan kedamaian. Dan harmoni dengan alam menjaga keberlangsungan masa depan. Semoga ajaran Trihita Karana tidak hanya menjadi pengetahuan yang kita dengarkan, tetapi menjadi nilai yang kita hayati dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat turun membangun keluarga yang damai, masyarakat yang rukun, lingkungan yang lestari, dan kehidupan yang berlandaskan dharma. Baik umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada mimbar malam hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami segera hadirkan kembali untuk Anda pakai drama radio Pro 1. Untuk malam hari ini kami hadirkan dengan judul Jeritan dari Balik Layar yang diproduksi RRI Jember.

0: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi.

0: Hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis. Tapi perlahan, ia seperti pagar. Membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
3: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
3: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar. Menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Alia, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya Bu, nanti saja. Alia belum lapar Bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok Bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok Bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia. Berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum, Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Haus banget, cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.

Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Vika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
6: Belanja dulu ah.
5: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
6: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
5: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
6: Ada diskon. Belanja lagi ah.
5: Sampai akhirnya
7: Ciki, baru utang hoy.
6: Halo?
8: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
7: Ciki, uang kos kapan dibayar?
6: Tidak!
5: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini. Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era 5 Muju. Apa kabarnya Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun Sobat RRI berada. Dan ya pendengar, malam semakin larut, suasana semakin tenang, dan mungkin ada kenangan yang diam-diam kembali hadir dalam ingatan ya. Tentang apapun itu, tentang perjalanan hidup, masa-masa indah yang pernah dilalui, atau tentang cerita yang tersimpan bersama satu lagu. Malam ini kembali bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu ruang untuk mengenang, berbagi cerita, dan membiarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang akan kita hadirkan pendengar, lagu pop Indonesia mancanegara dari era 1980-an sampai 2000-an akan kita berikan di malam hari ini. Dan semuanya hadir menemani malam Anda sampai pukul 11 malam nanti. Untuk yang mau gabung, kita undang, kita ajak gabung di sini di Ruang Rindu. Silakan Anda bisa berkirim pesan, juga boleh telepon di 0822-9609-0996, juga di 0426-232-2443.

0: Ya, dan baik pendengar, untuk Anda juga yang ingin berkirim pesan lewat WhatsApp kami, silahkan ya, Anda bisa sampaikan juga malam ini, karena biasanya yang gabung cukup banyak. Jadi alternatifnya atau pilihannya bisa dengan berkirim pesan di nomor yang sudah kita sebutkan tadi. Dan baik, untuk malam ini kita mau langsung untuk menyapa yang sudah gabung bersama kita di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu. Rindu buat lagi.
0: Iya, baik. Dari Kalimamuju kah?
1: Iya, betul
0: sekali. Wih, Bu Murni di sana. Sehat, Ki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, Bu Murni, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah kalau malam hari ini juga bisa gabung lagi ke RRI, Ruang Rindu.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Murni, kita mau hadirkan lagu siapa malam ini?
1: Mananya lagu bagus didengar malam ini? Romantisnya, yang romantisnya.
0: Oh, begitu?
1: Iya.
0: Mau dipilihkan ya?
1: Iya, dipilihkan.
0: Iya, baik. Nanti kita coba pilihkan. Lanjut, silakan.
1: Terus salam ada Ibu Lian, ya, terus ada juga Dharma, Pak Rizus, ada juga Kak Inis, Bobi, terus ada Mulana, Gibran, Sultan juga, terus ada juga Abrahan, ada juga Rizky Anwia, terus ada juga Amida, terus ada juga Bapak Ulan, Ani Diboten juga, terus ada juga Pak Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Pak Tukur, terus ada juga Sidan, Acore, dan buat semuanya masih aja sampah dan dikecilikan.
0: Baik.
1: Nah, tugas Bun Randi, lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Pada pokoknya buat doa yang terbaik buat.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamu yang pertama ya untuk Ruang Rindu malam ini kita sapa untuk yang berikutnya. Saya ke yang gabung di WhatsApp dulu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori buat lagu.
0: Dengan bukan siapa di mana, Ki?
2: Yomsa di Mapili Polman.
0: Pak Yomsa di Mapili Polman. Sehat, Ki, kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa ini?
2: Burandi juga sehat, Bi.
0: Iya, luar biasa. Uji oleh duniawi. Sehari ini sibuk. Pak Yomsa.
2: Iya.
0: Sibuk kah seharian ini?
2: Iya, sementara ini santai-santai di rumah ini, Burandi.
0: Oh, seharian ini sibuk apa?
2: Oh, sorry nanti. Nggak jadi santai-santai aja di rumah.
0: Oh gitu. Oke,
2: lah baik. Menunggu hujan.
0: Sudah ada hujan sepanjang hari ini.
2: Halo.
0: Sudah ada hujannya sepanjang hari ini.
2: Halo.
0: Iya.
2: Nanti.
0: Iya, silakan langsung deh. Lagu apa?
2: Oh iya. Lagunya Daddy Dores.
0: Lanjut, silakan.
2: Ya, lagunya Daddy Dores, esok ku coba lagi.
0: Baik. Teruskan. Lagunya
2: buat yang baru lah, ada Ibu Murni, Ibu Mida, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Adik Boteng, apa kabar semua, sehat selalu. Ada Pak Salman di Galuh Lombok, sehat Pak. Ada Ibu Dahlia Bandini, Rizky Amalia, Bobby, Bang dan Pak Sultan, agar semua selamat malam, sehat selalu. Di Endreng ada Bung Anto, di Luhut Timur ada Asri, di Sopeng ada Mbak Linda, selamat malam semua, sehat. Di Mepili ada, aduh lupa.
0: Untuk semuanya.
2: Oke,
0: saja.
2: Oke, itu saja.
0: Iya. Baik.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yomsa di Mapili Polman. Saya terima lagi untuk yang berikutnya. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, tidak ada suaranya ya. Untuk yang lain masih kita tunggu yang mau gabung. Silakan untuk malam ini Ruang Rindu langsung saja dijawab ya. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oke. Itu tagline acara Ruang Rindu se-Indonesia seperti itu ya. Oke, berikutnya saya sapa yang ada di line telepon kita yang lain. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Nah, itu dia yang kita tunggu. Dari mana ini?
3: Dari Wangkumis.
0: Wangkumis, kabar sehat, Ki?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat. Lagi apa ini di sana? Ada acara kah?
3: Oh, enggak ada, cuma santai saja di rumah ini, makan goreng.
0: Apa ini yang bising-bising di belakang ini?
3: Ada TV ya, ada motor, ada di belakang.
0: Oh, begitu. Oke deh, baiklah. Lagu apa yang bisa menemani malam ini, Bang Kumis?
3: Apanya dong?
0: Apanya dong?
3: Iya.
0: Yang nyanyi?
3: Apa enggak tahu lah yang menyanyi, tapi saya rasa
0: Titik Puspa kayaknya ya.
3: Iya, Titik Puspa kayaknya.
0: Oke deh, nanti jadi dicoba.
3: Jadi menyapa dulu.
0: Iya.
3: Pertama saya jumpa ya, ada yang baru lewat, selamat salam kenal buat Anda. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga ada Pak Salma, ada juga Mananda, monitor ya. Kalau monitor sempat dong lagi itu. Apanya dong? Oke, intinya para dilanjut juga. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kumis yang ada di Balanipa, Polman. Saya bacakan juga untuk pesan yang sudah kita terima ya.

dari Bu Norma di Babana Budong-Budong katanya assalamualaikum, memori lewat lagu. Kurang ini ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu dia. Mau dengar nih Kak Ardila meraih rembulan. Salam untuk semua fans RRI Mamuju tanpa terkecuali yang tugas sehat. Dan jangan lupa lagunya. Ya baik, tidak lupa kok ya. Oke, kita mau hadirkan satu lagu ya untuk Bu Murni yang kita pilihkan. Ada dari Nikita Willy, Ku Tetap Menanti.

Baik pendengar, itu dia ya lagu yang cukup ikonik di Indonesia. Apanya dong yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Indonesia Titiek Puspa. Nah, sang penyanyi juga dikenal sebagai salah satu seniman besar Indonesia yang tidak hanya punya suara khas, tapi juga piawai menciptakan lagu dengan lirik yang unik, jenaka, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lagu Apanya Dong ini menghadirkan nuansa ceria dengan permainan kata yang menggelitik. Judulnya saja ini sudah mengundang rasa penasaran ya. Dan lagu ini menjadi salah satu karya yang mengingatkan kita pada warna musik pop Indonesia di masa lalu, ketika lagu-lagu ringan dengan lirik yang mudah diingat begitu akrab di telinga masyarakat. Dan baik pendengar, terima kasih masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya bacakan untuk yang malam hari ini juga gabung berkirim pesan ya. Ada dari Alex Ardino di Polman. Assalamualaikum katanya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya Ikutan Saja.

0: الحمد لله وشكر إن والله لا إله إلا الله والله أكبر.
1: Syukurlah, syukur Bang Zidan masih sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah sangat sehat walafiat.
1: Bagaimana cuacanya Polman ini? Panas, dingin, habis
0: panas.
1: Oh, tidak habis hujan.
0: Ah, sama sekali tidak pernah hujan.
1: Oh, Mamuju sore tadi hujan dari siang sampai sore lumayan.
0: Mamuju udah sama di sini Bun Radi. Pernah
1: iya.
0: Satu kali hujan tapi cuma di Pulau Wali, tapi itu pun tidak terlalu deras.
1: Oh, saya pikir sampai ke sana ki hujannya.
0: Ah,
1: oke deh. Sambil beristirahat. Sambil beristirahat Bang Sidan ini mau lagu apa?
0: Lagunya Iwan Fals, Bongkar.
1: Bongkar dari Iwan Fals. Baik.
0: Iya.
1: Ditunggu, Bang Zidan.
0: Ada tadi Alex Hardino, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Bunda di Mate, Bu Norma di Bebana, terus ada Yomsa, ada juga Rizky Amelia dan Pak Salmang, kemudian ada juga Bobby, Enes, ada juga Pak Mahir, yang semuanya saja tanpa
1: terkecuali. Iya, baik, siap.
0: Buat Bung Randi dan juga Waskis, sehat
1: selalu. Yeah.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zidan di Polman Campalagian ya. Saya mau terima untuk yang berikutnya, kita ke sebelah lagi. Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
2: Tuhan berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, boleh langsung jawab itu saja kalau gabung ke Ruang Rindu. Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Lia di Mamuju Tengah, Bun Randi.
1: Ibu Lia di Mamuju Tengah. Sehat ki kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Syukurlah sehat.
2: Mm-mm. Ini sementara gerimis.
1: Gerimis. Oh, gerimis tempatnya Ibu Lia. Mantap itu, ya.
2: Iya.
1: Sudah bisa kasih dingin-dingin sedikit cuaca ya.
2: Ya, alhamdulillah. Sudah agak dingin sedikit.
1: Jadi kalau seperti ini kondisinya itu sudah mulai siap-siap menanam.
2: Oh, belum Bun Randi.
1: Oh, belum.
2: Kalau cuma hujannya cuma gerimis ya belum.
1: Oh, belum ya. Tunggu agak deras-deras dulu.
2: Iya.
1: Oh, iya baik, baik. Iya, teruskan lagu apa yang bisa.
2: Oh, masih bisa request lagu? Saya mau dengar lagunya Yuni Shara. Desember Kelabu.
1: Oke, baik, nanti kita hadirkan. Teruskan siapa-siapa.
2: Ya, kirim salam ada tadi Sidan, ada juga Bobby, ada Alex Arbino, ada Gibrang, ada Piko, ada juga Yonsa, Ibu Nurma di Babana, ada juga Pangerang Kodok, Ibu Mida, Anik di Boteng, ada juga Ibu Murni. Dan semuanya saja pendengar di malam ini tanpa terkecuali.
1: Iya, baik.
2: Buat Bun Randi lanjut tugas,
1: ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Andai saya berkelabuh dari Yunisara juga malam ini sekaligus menutup jumpa kita di Ruang Rindu untuk hari ini di hari Senin ya, di tanggal 12 Oktober 2026. Dan pendengar RRI ya, terima kasih telah menemani malam ini dengan lagu-lagu nostalgia dan kenangan indah. Terima kasih untuk semuanya yang belum sempat, semoga di lain kesempatan bisa berjumpa dengan Anda. Saya Randy, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Inilah kata bijak tokoh dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: RRI Mamuju.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Senin, penanggalan 12 Oktober 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz serta di 97,6 dan RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 13 Oktober 2020. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di subuh hari ini seperti biasa kami hadirkan kembali Mutiara Pagi. Dan untuk edisi kali ini kami mohon maaf belum bisa menghadirkan secara live. Karena itu pada pagi hari ini kami menghadirkan kembali paket sebelumnya bersama Ustadz Dutrandes Haji Muhammad Sukri Mondang dengan topik tanda-tanda hati yang mati dan cara menghidupkannya kembali.
2: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali ketemu di program Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah di hari ini Selasa kembali ditemani guru kita Al Ustadz Dutrandes Haji Muhammad Sukri Mondang dengan tema bahasan kita adalah tanda-tanda hati yang mati dan cara menghidupkannya kembali. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan guru kita di ujung telepon, Al Ustadz Dutrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafid.
1: Baik, alhamdulillah kabar sehat, Pak Ustadz ya.
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Sudah berapa hari ini, berapa minggu ya,
1: ya.
3: Tidak muncul-muncul, Pak Hafid ya.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, kesibukan Pak Ustadz ya. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Dan pendengar ya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, nanti juga kami berikan kesempatan untuk kita, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa menghubungi line telepon kami di 0426232443 atau juga di 0822960909996.

kali Allah masih mengizinkan kepada kita semua untuk kita menjalani kehidupan ini. Semoga seterusnya Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman, semuanya Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia Mutiara Pagi, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ada satu penyakit sebenarnya, ada namanya penyakit hati. Dan ini penyakit yang tidak main-main. Ini kalau kapan hati itu sudah rusak, berarti semuanya akan rusak, termasuk amalan yang kita lakukan itu dihitung, dinilai oleh Allah sebagai amalan yang sia-sia. Jadi ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, karena hati itu adalah lenteranya hidup ini. Kemudian ada lagi salah satu pepatah ya, bahwa kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana kita akan mencari obatnya? Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda hati yang mati dan bagaimana cara kita menghidupkannya. Sebenarnya ya memang juga hati itu merupakan satu patron, dia yang menggerakkan. Makanya memang harus kita memperbaiki hati. Ada beberapa tanda-tanda hati itu yang mati kalau dalam beberapa kitab itu disampaikan oleh ulama-ulama kita. Hati yang mati itu menurut para ulama yang kita istilahkan dengan kaswatul qalbi. Dalam salah satu kitab Al-Hikam itu disebutkan ada beberapa sebab sehingga hati itu mati, atau tanda-tanda hati itu menjadi mati. Dalam salah satu tulisan disebutkan, min alamati mautil kalbi adamul husni ala ma fatakah minal mufikat. Di antara tanda-tanda matinya hati itu, dia tidak merasakan ya satu kegembiraan. Dia tidak merasakan itu, bahwa dia gembira ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya dia bersedih dengan apa yang dia lakukan. Dia merasa rugi. Kemudian apalagi watarkun nidamu ala ma fa'alta min wujudiz zilat. Tetapi sebaliknya ketika dosa dia lakukan, dia meninggalkan semua amalan-amalan yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia merasa bahagia. Jadi kebaikan yang dia lakukan, dia belum menghitung bahwa dengan kebaikannya itu dia bergembira. Tapi sebaliknya dengan kejahatan itu yang dia lakukan, dosa itu, dia bergembira dan berbahagia. Inilah termasuk salah satu sebab sehingga hati itu menjadi mati, atau tanda-tanda hati itu menjadi mati. Jadi dia tidak sedih saat ketaatan dia terlewatkan, dan dia merasa menyesal dengan dia berbuat dosa-dosa apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Yang ke selanjutnya, apa tanda-tanda hati itu sudah mati? Itu tanda-tandanya itu dia tersentuh ketika mendengarkan orang-orang membaca, termasuk dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi tandanya dia terlalu cinta dengan dunia, harta benda, sehingga yang melakukan hal-hal yang memang menurut dirinya, ini bukan menurut hatinya, itu lebih bagus dia lakukan. Jadi orang korupsi itu sebenarnya hatinya itu rusak, hatinya itu sudah sepertinya sudah keropos. Kemudian apalagi apa yang dia lakukan itu, dia tidak membiasakan dengan melakukan ibadah. Jadi orang yang hatinya rusak itu, ibadahnya tidak ada. Jadi ibadahnya sudah tidak ada, dia tidak mau lagi melakukan hal-hal yang memang menurut agama itu harus kita lakukan dengan banyak pendekatan dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia siaran Mutiara Pagi, di mana saya bisa mendengarkan siaran ini, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Syekh Ibnu Ajibah itu pernah menyebutkan bahwa tiga tanda kematian hati. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak bersedih atas kesempatan ibadah yang terlewatkan. Dia tidak merasakan berdosa
ketika ibadah dia tidak lakukan. Yang kedua, dia tidak menyesali perbuatan buruk yang telah dia

0: lakukan. Ketika dosa dia lakukan, dia tidak menyesal. Maka dia bergembira. Dia merasa hebat bahwa ibadah dia tidak sempat lakukan. Kemudian yang ketiga apa itu? Selalu bersahabat dengan orang-orang yang lalai. Yang juga mati hatinya. Jadi kalau kita sering bergaul, bersahabat, bertemu dengan orang-orang yang tidak sholat, yang mati hatinya, yang tidak mau ibadah, ketika ibadah itu dia tidak merasa bergembira dengan ibadah yang dia lakukan, dia melakukan dosa itu, bahkan dia itu kegirangan, dia berkolaborasi dengan itu, maka termasuk hatinya itu sudah rusak. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia yang saya hormati, kemudian ya, bagaimana cara kita menghidupkan hati itu? Kira banyak hal. Jadi kita melakukan seperti apa? Ya, kita usahakan bahwa hati yang kita miliki itu kita rawat dengan bagus. Jadi bagaimana caranya? Bertaubat kita sungguh-sungguh dengan apa yang pernah kita lakukan. Taubatan nasuha. Ini cara bagaimana supaya kita bisa menghidupkan kembali hati kita. Kemudian apa lagi? Memperbanyak zikir dan kita istighfar. Memohon taubat, ampunan Allah atas kealpaan, kelalaian, kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kemudian apa lagi? Usahakan kita banyak membaca, mentadabburkan diri kita dengan Al-Quran. Kita berkolaborasi dengan Al-Quran. Kalau bisa, bacalah Al-Quran itu dengan baik. Kemudian apalagi, memperbaiki ibadah kita. Usahakan salat-salat sunat di samping salat wajib. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Nah, ini. Kemudian langkah yang terakhir untuk menghidupkan hati kita kembali, memperbanyak untuk mengingat kematian kita. Sebab kita tidak akan kekal di dunia, tapi besok lusa kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian yang kita akan dicari oleh kematian itu, kita akan dipertemukan dengan kematian itu. Kalau sudah mati tidak ada gunanya kita bertobat, tapi sebelum ajal kita menjemput, marilah kita perbaiki hati kita, karena hati itu adalah lenteranya hidup. Ini hati kita itu adalah pangkal segala hal-hal, apa yang kita lakukan itu sandarannya adalah hati dulu. Saya kira itu untuk sementara, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita balikkan kembali.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, itu sebagai pengantar dari tema kita hari ini, ya, tanda-tanda hati yang mati dan cara kita untuk mengembalikannya atau menghidupkan kembali. Ya, ada kesempatan untuk kita menerima penelpon, silakan dia mau bergabung, ada beberapa menit kesempatan kita di 0426232243. Atau juga di 0822-9609-0996. Baik, Ustadz, sudah ada penelpon rupanya yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat subuh, Pak Atik.
1: Wey, suara radionya cukup besar. Kayaknya masih di menara masjid ini.
2: Oh iya,
1: masih di masjid ini. Ya,
2: baik. Tidak lupa pagi setiap pagi, namun tidak biasa juga tidak ke sana. Tetap mengikuti.
1: Baik,
2: tetap
1: baik.
2: Tetap kita ikut.
1: Oh iya, baik. Alhamdulillah. Pak Anas, silakan kita bersama dengan Ustadz Sukri Pondang. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Haji. Mohon maaf sekali. Saya banyak hal yang saya harus minta maaf sama Pak Haji Anas ini. Nanti insya Allah ada waktu-waktu kita kembali untuk ke masjidnya ya. Insya Allah.
2: Baik. Insya Allah. Jadi karena ini banyak juga teman-teman di belakang barangkali, jadi kita akan persingkat saja. Menarik sekali ini kajian Pak Kiai. Karena menurut saya pandangan orang kecil, orang mungkin tidak tahu apa-apa, bahwa hati itu adalah akarnya kehidupan manusia. Jadi katakan mati. Ini kalau mati luar biasa Pak. Bisa jalan-jalan tapi dikatakan mati. Bisa tidur-tiduran tapi dikatakan mati. Nah, pertanyaan saya begini. Kenapa sih bisa dikatakan mati, nah sedangkan ini masih hidup, orangnya masih hidup, seperti saya masih hidup, ya. Orang lain masih hidup, tapi disebut mati. Ini kajian luar biasa, Pak. Entah saya tidak bisa cerna. Sebagai orang awam, saya tidak bisa cerna. Ini memerlukan satu kajian-kajian khusus. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas di Simbuang. Ya. Ini kenapa bisa itu hati mati? Nah orangnya masih ya. Kemana-mana gitu ya. Ya, Ustaz, sebelum kita jawab, kita angkat dulu, sudah ada yang menunggu juga satu lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Irwan dari Bandung.
1: Pak Ahmad Irwan di Bandung. Wah, ini jauh nih. Iya. Jauh. Ya, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, jauh di mata dekat di hati.
1: Jauh di mata dekat di hati. Bandung mana tepatnya ini Pak Ahmad?
3: Bandung Timur, Kabupaten Bandung. Bandung itu kan ada dua kabupaten kan, Bandung Barat sama Bandung Timur kan.
1: Wah, ini di Bandung Timur. Kan. Baik.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Begini tadi tentang masalah kan tadi juga menjaga hati kan. Itu kan beda orang. Nah, bagaimana hukumnya Pak? Ada seorang Ustadz lah di sini ya. Itu mendapatkan dipakai yang personal. Hukumnya seperti apa? Sekarang Al-Quran itu kan harus berlaku untuk semua umum. Tapi ini mungkin karena ada ketidaksukaan misalkan terhadap gubernur saya Pak Dedy Mulyadi, sehingga ada seorang itu kan ada dalam membentuk Al-Quran jadi bukan menyerang personal. Tapi kan beliau tidak membalas, biarin aja. Rasulullah juga tuh dicaci, dimaki juga nggak apa-apa. Yang penting saya bekerja. Apakah termasuk penyakit hati? Tidak Pak, itu mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung. Kita tahan dulu, cukup penelpon dua dulu. Ustadz, ada dua pendengar kita. Ini Pak Anas di Simbuang dan Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan, Ustadz.
0: Saya belum jelas tadi pertanyaannya Pak Ahmad Irwan, Pak Hafid.
1: Kalau saya tidak salah menangkap ya, beliau ini mengatakan itu apa, menyerang seseorang secara personal, tetapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya, saya tangkap juga dari beliau tadi Pak Ahmad Irwan. Silakan kita ke ya. Pak dua penelpon kita tadi.
0: Ya, yang pertama Pak Haji Anas, hati yang mati sementara orangnya masih hidup. Ada satu hadis Rasulullah, Nabi punya bilang begini, Allah inna fil jasadi mudugah, bisa saluhat saluhal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, Allah wahiyya al-qalbu. Nabi mengatakan bahwa, ingat bahwa ada di satu dirimu itu, ada satu barang dirimu, kalau dia mati maka matilah kamu, dan kalau dia hidup insya Allah akan tetap hiduplah seperti apa yang kau harapkan. Maksudnya kematian itu bukan kematian secara hakiki, bukan, tetapi matinya itu adalah mempengaruhi semua amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau dia bagus maka baguslah amalanmu, kalau dia tidak bagus maka tidak baguslah amalanmu, kata Nabi, ala wahiyya al-qalbu, itulah hati. Kemudian ada juga hadis yang lain, hadis dari Imam At-Tabrani, Nabi pernah menyampaikan begini, man sarwat huasanatuhu wasa'at sayyatuhu fahuwa mu'min. Siapa, Nabi menyampaikan, siapa yang merasakan dengan apa yang dilakukan dengan kebaikan, kemudian dia gembira dengan kebaikan itu, dia berbahagia dengan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan kejahatan, dia merasakan kesusahannya ketika kejahatan itu, dosa yang dia lakukan, maka itu termasuk orang yang dikatakan tadi, orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas. Artinya begini Pak Haji Anas, jadi memang kita harus bisa menjaga hati, sebab sumber segala sesuatu itu terletak pada hati kita. Maka cowai hati, bagaimana cara memperbaiki hati, itu yang saya katakan tadi, selalu melakukan amalan-amalan seperti apa yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan. Perbanyak kita untuk bersyukur, istighfar, karena mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita merasa bahwa banyak sekali dosaku ini, belum seberapa amalan yang saya lakukan. Tapi kan ada orang tidak, dia merasakan bahwa tidak seberapa apa ini yang namanya dunia ini. Dia tidak mengakui itu, dia tidak mengimani itu seperti apa yang saya, padahal dia tidak tahu. besok lusa kita akan mati. Kemudian apalagi perbaiki itu ibadah. Jadi ibadah-ibadah wajib, ibadah mahdha, termasuk ibadah-ibadah sunnah. Tahajud kita jalankan. Apalagi yang wajib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Jalankan itu dengan bagus. Bergaul dengan orang-orang yang baik, yang ustaz-ustaz, yang mukmin, yang punya karakter bagus, punya pekerti yang bagus. Kita bergaul, minta petunjuk-petunjuk mereka. Supaya kita menjadi juga orang seperti apa yang dicontohkan dengan pribadinya orang itu. Saya kira masih banyak lagi Pak Anas ya, Pak Haji. Jadi hati jaga itu hati. Maksudnya begini, cara kita untuk menjaga itu dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan ya, di Bandung Timur. Saya ingin sampaikan begini, Pak Ahmad Irwan. Kadang-kadang ada orang ketika dia mau melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia menggunakan jadi sesuatu itu berbentuk dengan ya mungkin ada ayat-ayat Al-Quran lah, ada hal-hal apa yang dia katakan bahwa ini bagus, ini benar, saya akan kirimkan, saya akan apakan kepada orang. Sebenarnya itu tindakan yang salah. Jangan mencampur baurkan antara kebaikan dengan ketidakbaikan, dosa. Jangan. Jadi wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan. Jangan kayak sepertinya ya istilahnya ini kadang ada orang santet-santet tapi dia pakai ayat-ayat Al-Qur'an. Kadang dia melakukan jangan-jangan. Itu bukan pribadi Rasulullah. Rasul menyampaikan bahwa untuk kebaikan lakukanlah untuk kebaikan juga. Untuk kejahatan jangan campuri dengan kebaikan itu. Jadi Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung, saudara saya ini cukup jauh ya. Saya ingin sampaikan ketika ada orang yang menyerang seseorang secara personal, tapi dia mengatasnamakan agama, itu bukan sesuatu yang terbaik. Bukan. Malah itu adalah dosa yang apabila dia lakukan itu, membuat sesuatu sepertinya hatinya juga sudah mati. Walaupun ya kadang ada orang menyampaikan bahwa ada yang dia lakukan dan itu untuk kebaikan. Bahkan dia menggunakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan. Sesungguhnya bukan itu untuk kebaikan, kalau untuk menghancurkan orang. Saya kira seperti itu kalau saya. Baik. Jangan menggunakan sesuatu yang baik untuk yang tidak baik. Jangan mau memperdayakan orang walaupun itu dia menggunakan Al-Quran, tetapi sampai ya menyerang pribadi seseorang secara tuakan dia. Kalau ada orang seperti itu, tuakan dia supaya dia kembali ke jalan yang benar, tidak menggunakan sesuatu yang baik kepada kejahatan-kejahatannya. Saya kira demikian, Pak Ahmad.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan juga Pak Anas di Simbuang. Masih ada waktu kita, silakan di 0822-9609-0996. Jadi tanda-tanda hati yang mati. Kalau tadi Pak Ustadz menjelaskan di awal sebuah prolog bahwa salah satu juga menjadi cirinya adalah ketika kita mungkin melewatkan satu perintah Allah dengan ya hati yang biasa-biasa saja. Mungkin misalnya tidak mengerjakan sholat ya Pak Ustadz gitu ya, tetapi hati kita itu ya merasa tidak bersalah begitu ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: ya.
1: Mungkin itu mungkin salah satu cirinya Ustadz ya.
0: Ya kalau menurut kriteria ulama memang seperti itu. Salah satu kematian hati itu tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewatkan. Dia tidak sedih, dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa susah. Sebaliknya. Kalau ada sesuatu kejahatan yang dia lakukan, dia bergembira. Seakan-akan tidak ada penyesalan. Jadi dia misalnya, ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad Irwan, dia menyiksa orang. Nah, dia melakukan menyerang seseorang secara personal. Dia tidak merasa bersalah. Tapi dia ya biasa-biasa saja. Ini kan bukan dosa. Padahal ya saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, masuk laku perbuatan dosa yang memang dibenci oleh Islam. Bukan seperti itu. Jangan menyerang orang secara personal, secara perkelompok, tidak boleh. Nah, itu merusak tatanan hubungan yang sudah ada antar orang.
1: Pak Ustadz, sayang sekali kita rupanya sudah di penghujung pertemuan kita pagi hari ini, Mutiara Pagi. Terima kasih Pak Ustadz, insya Allah di kesempatan berikutnya pekan depan kita bisa ketemu kembali Ustaz dengan tema-tema yang lain. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 bersama guru kita Al-Ustadz Tetrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Mohon maaf belum bisa kita akomodir semua. Insyaallah di kesempatan minggu depan kita ketemu kembali. Saya Hafid bersama Bung Awal di studio. Pamit dari ruang dengan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

terima kasih Anda masih mengikuti siaran Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Sari berita, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Barat hingga 11 Oktober. Harga cabai rawit di pasar tradisional Mamuju menembus Rp120.000 per kilogram. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Barat hingga 11 Oktober kemarin. Berikut laporan Muhammad Ilham.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 11 Oktober 2026. Kepala BPBD Sulbar Muhammad Yasir Patta mengatakan dari jumlah itu 86 kejadian merupakan kebakaran di pemukiman. Luas lahan terbakar mencapai 841,25 hektar, sedangkan hutan yang terbakar seluas 441,12 hektar sejak 1 Januari 2026. Polewali Mandar mencatat daerah terdampak terparah dengan luas lahan terbakar 559,92 hektar. Kabupaten itu juga mencatat kebakaran pemukiman terbanyak yakni 30 kejadian dengan 95 unit terdampak. Yasir menghimbau warga tidak membakar sembarangan dan tetap waspada tanpa panik. Warga juga diminta menyiapkan masker sebagai langkah mitigasi bersama keluarga dan lingkungan setempat.
2: Jadi kami masih memakai data tadi kemarin, data tanggal 11 Oktober, hari Minggu, yang terupdate pukul 17. Kejadian karhutla itu ada 499 kejadian, di mana kebakaran pemukiman itu ada 86 kejadian, dan selebihnya kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk luas lahan yang terbakar dari periode 1 Januari itu sampai dengan Oktober ini, untuk luas lahan kebakaran adalah 841 hektar koma sekian, sementara luas hutan untuk hutannya sendiri 441,12 hektar.
1: Lebih lanjut, menurut Yasir, bencana menjadi urusan bersama, bukan hanya urusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat akhir Oktober hingga Desember dengan puncak Desember di sejumlah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Mamuju menembus Rp120.000 per kilogram. Berikut laporan Dimas Rizaldi.
3: Naik 80, baru 100, sekarang sudah mencapai Rp120.000 per kilonya.
4: Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan harga cabai rawit yang normalnya berkisar Rp35.000 per kilogram kini mengalami kenaikan secara bertahap, mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Adi, kenaikan harga tersebut turut dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai rawit lokal. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memperoleh komoditas cabai lokal dan harus mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Kalau cabai lebih tinggi lagi, cabai keriting 80.000, cabai besar 65.000, kalau cabai rawit 120.
5: Biasanya cabai itu harganya berapa?
3: Paling biasanya 35.000 kalau untuk cabai rawit. Awal-awalnya naik 80, baru 100, sekarang sudah mencapai Rp120.000 per kilonya.
4: Ia menduga kondisi musim kemarau turut memengaruhi ketersediaan pasokan cabai rawit di pasaran. Berkurangnya pasokan tersebut berdampak pada harga jual yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Adi berharap pasokan komunitas pangan, khususnya cabai rawit, dapat kembali normal setelah kondisi musim kemarau berakhir, sehingga harga di pasaran berangsur stabil. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi melaporkan.
0: Selain harga cabai, harga gula dan terigu di Mamuju juga merangkak naik, sedangkan komoditas ikan melandai. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Terus yang mulai naik ini kan kok saya lihat di sini gula pasir curah.
7: Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Mamuju mulai menunjukkan tren kenaikan. Selain cabai yang mengalami peningkatan harga, gula pasir curah dan tepung terigu juga terpantau merangkak naik berdasarkan hasil survei Dinas Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Perdagangan Disperinda Kabupaten Mamuju, Andi Tendri, saat dikonfirmasi melalui via telepon Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, harga gula pasir curah yang sebelumnya berkisar Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram, kini mulai menyentuh Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada tepung terigu. Komoditas yang sebelumnya dijual sekira Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Menurut Andi Tendri, perkembangan harga tersebut perlu menjadi perhatian karena kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat di tengah meningkatnya harga cabai dalam beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan ikan yang melimpah menjadi faktor pendorong penurunan harga sejumlah jenis ikan di pasar regional Mamuju. Kondisi ini memberikan sedikit keseimbangan terhadap kenaikan harga pangan lainnya. Harga ikan kembung misalnya turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Penurunan juga terpantau pada ikan layang. Sementara ikan tongkol tadinya di harga Rp35.000 kini tersedia dengan harga sekira Rp25.000 per kilogram. Andi Tendri menjelaskan, melimpahnya pasokan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan harga ikan tersebut.
6: Ini yang hasil rupai ini hari, itu kan kayak yang mengalami penurunan itu ikan, karena pasokan melimpah. Terus yang mulai naik ini kan, kok saya lihat di sini gula pasir curah itu mulai naik, merangkak naik, yang tadinya 19.000. Kan yang kemarin-kemarin itu yang kemasan, yang 20.000 per kilo, ini saya lihat merangkak naik menjadi 20.000 per kilo. Jadi selain dari cabai yang memang meningkat, memang kan sebenarnya dari beberapa minggu lalu itu kan kayak terigu kan sudah mulai naik memang. Yang tadinya kompas kan dengan harga Rp12.000 itu kan sekarang sudah Rp13.000 per kilo. Yang mengalami penurunan ini justru ikan. Alhamdulillah ada yang mengimbangi. Iya, sekarang ikan ini lagi pasokannya melimpah. Saya lihat ini harga ikan, kayak ikan kembung yang tadinya Rp35.000 itu berangsur turun jadi Rp30.000. Ikan layang turun juga, ikan tongkol.
7: Pergerakan harga yang berbeda antar komoditas ini menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan masih menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, kualitas udara di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa, Sulawesi Barat tergolong kategori tidak sehat dikarenakan kabut asap yang makin pekat. Muhammad Ilham melaporkan.
1: Kualitas udara di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa, Sulawesi Barat tergolong kategori tidak sehat pada Senin 12 Oktober 2026. Penyebab situasi tersebut dikarenakan kabut asap yang makin pekat. Prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanpa Padang Mamuju, Arman, menyebut hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat terdampak asap. Asap itu berasal dari sejumlah kebakaran lahan baik dari dalam maupun luar daerah. Arman meminta warga memakai pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan itu berlaku bagi warga yang berangkat ke kantor, pasar, maupun sekolah. Pemantauan dilakukan lewat laman iklim BMKG Pusat dikarenakan Sulawesi Barat belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU. Alat itu biasanya dipasang di sudut kota untuk menunjukkan kualitas udara.
8: Namun untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri, itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar, bisa menggunakan laman atau web di BMKG Pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id. Nah, di situ nanti bisa terlihat. Dan untuk posisi hari ini, jam 8 ya, 8 pagi tadi, wilayah Sulbar untuk kondisi udara atau kualitas udara yang cukup masuk dalam kategori tidak sehat adalah di wilayah Mamasa dan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
1: Lebih lanjut, menurut Arman, angka kualitas udara masih bisa berubah hingga sore hari sebab kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah daerah. Kebakaran terjadi di Mamuju, Polewali Mandar, Majene, serta Toraja, Luwu, dan Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagian asap juga terbawa angin dari Kalimantan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kabupaten Mamuju sempat mengalami kendala akibat keterlambatan distribusi. Hambatan tersebut dipicu antrian kendaraan pengangkut untuk mendapatkan bahan bakar solar. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Kan kita pahami sekarang bahwa meskipun barang sudah tersedia, tapi truk itu harus mengantri dulu untuk mendapatkan solar baru bisa didistribusikan ke sini.
7: Distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kabupaten Mamuju sempat mengalami kendala akibat keterlambatan distribusi. Hambatan tersebut dipicu antrian kendaraan pengangkut untuk mendapatkan bahan bakar solar sebelum menyalurkan barang ke pedagang. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Mamuju, Andi Tenri, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Perumbulok untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran minyak kita kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan semata-mata karena stok barang tidak tersedia, melainkan terkendala proses distribusi. Kendaraan pengangkut harus mengantri untuk memperoleh solar sehingga penyaluran minyak kita ke sejumlah titik mengalami keterlambatan selama beberapa hari. Ia memastikan, berdasarkan komunikasi dengan pihak Bulog, distribusi minyak kita pada hari ini telah kembali berjalan dan mulai disalurkan ke rumah pangan kita atau RPK, yakni mitra penjualan pangan yang menjadi salah satu jalur distribusi komoditas tersebut. Andi Tenri menjelaskan, keluhan pedagang terkait sulitnya memperoleh minyak kita kemungkinan muncul saat distribusi belum berjalan lancar. Namun, setelah penyaluran kembali dilakukan, ia menyebut ketersediaan di tingkat pengecer juga bergantung pada pengambilan stok oleh masing-masing RPK di Bulog.
6: Kalau stok minyak kita, memang saya sudah komunikasi sendiri dengan pihak Bulog. Memang kemarin itu ada kendala dari distribusi. Kan kita pahami sekarang bahwa meskipun barang sudah tersedia, tapi truk itu harus mengantri dulu untuk mendapatkan solar, baru bisa didistribusikan ke sini. Tapi untuk ini hari, alhamdulillah sudah terdistribusi ke RPK-RPK. Mungkin itu yang kenapa mereka sampai mengeluhkan, ada beberapa hari memang kemarin, tapi ini hari alhamdulillah sudah mulai didistribusikan. Yang tidak ada mungkin barangkali RPK itu sendiri yang belum ke Bulog untuk mengambilnya, tapi untuk ini hari sudah terdistribusi.
7: Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju berharap kelancaran distribusi dapat terus terjaga agar minyak kita kembali mudah diperoleh masyarakat. Pengawasan terhadap penyaluran menjadi penting untuk memastikan stok yang tersedia di gudang dapat menjangkau pedagang dan konsumen tanpa hambatan berkepanjangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, Polda Sulawesi Barat mengamankan oknum aparatur sipil negara ASN Pemprov Sulawesi Barat dan oknum polisi yang terlibat narkoba. Selengkapnya Muhammad Rusdiansa melaporkan.
10: Polda Sulawesi Barat membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Mamuju hingga Pasangkayu. Tiga orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini, termasuk seorang pegawai negeri sipil dan seorang anggota Polri. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sulawesi Barat, Senin 12 Oktober 2026. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar mengungkapkan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Berbekal informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan HR 45 tahun dan AB 47 tahun yang berstatus pegawai negeri sipil. Pengembangan penyelidikan kemudian mengarah kepada AF 44 tahun, seorang anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Pasangkayu. Dari hasil penggeledahan mobil HR di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Binaga, Kecamatan Mamuju, polisi menemukan satu saset plastik berisi zat yang diduga sabu dengan berat bruto 22,337 gram. Selain itu, petugas menyita timbangan digital, sejumlah plastik klip kosong, alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, telepon genggam, dan satu unit mobil. Namun, kandungan zat yang diduga sabu tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Dalam pengembangan kasus, AF diduga berperan sebagai perantara transaksi. Ia diduga menerima uang pembelian melalui rekening pribadinya. menyerahkan dana kepada pemasok, kemudian menyerahkan barang kepada HR. Nilai transaksi yang sedang didalami penyidik tersebut mencapai 18 juta rupiah. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulbar, Komisaris Besar Polisi Ardanto Nugroho menegaskan penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri asal narkotika, aliran uang, pola komunikasi, serta kemungkinan adanya transaksi lain. Kabid Humas Polda Sulbar, Komisaris Besar Polisi Memo Ardian menegaskan pihaknya berkomitmen menangani kasus ini secara terbuka dan tanpa perlakuan istimewa termasuk terhadap anggota kepolisian sendiri.
11: Maaf, jadi dari pengungkapan yang dilakukan itu, saudara HR umur 45 tahun, pekerjaannya PNS, saudara AB 47 tahun wira swasta, itu di TKP-nya di Jalan Juanda, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju. Di saat itu melakukan penangkapan di jalan tersebut. Ada mobil dihentikan, kemudian dilakukan penggeledahan, ternyata di dalam mobil, di kursi depan sebelah kiri, ditemukan satu poket dengan berat bruto 22 gram. Dan seperangkat alat untuk digunakan narkoba, kemudian handphone. Dari hasil tersebut dikembangkan kepada salah satu oknum polisi yang dinas di Polres Pasangkayu. Kemudian dari anggota tersebut dikembangkan dapat ditemukan beberapa ATM dan handphone. Gitu mas.
10: Untuk itunya Pak Kabid, hukumannya seperti apa mungkin?
11: Gimana?
10: Untuk hukumannya Pak Kabid, hukumannya yang
11: jadi dari tiga orang itu mempunyai peran masing-masing. Ya, sementara untuk pasalnya tadi sudah dijelaskan kepada Pak Dir Narkoba dengan ancaman 5 tahun ke atas. Terus untuk anggota ini sebagai perantara. Anggota ini sebagai perantara dan yang intinya sebenarnya semuanya proses sesuai dengan peran masing-masing dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Kalau khusus untuk anggota, anggota oknum polisi tersebut mendapatkan bukan nggak ada perlakuan khusus, tetap sesuai proses, yaitu di proses pidana dan di proses etik. Jadi tadi Pak Kabid Propam menjelaskan berkaitan dengan kebijakan pimpinan, apabila ada anggota yang penyalahgunaan narkoba, tetap diproses PTDH.
10: Proses
11: PTDH,
10: Siap. Polisi kini terus mendalami keterangan para pihak untuk menangkap jaringan peredaran narkotika tersebut secara menyeluruh. Masyarakat pun diimbau untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat merencanakan apel besar Hari Pramuka digelar secara bergilir di tingkat kuartir cabang. Berikut laporan Marhadi Umar.
12: Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang alhamdulillah.
13: Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat merencanakan pelaksanaan apel besar Hari Pramuka tahun mendatang digelar secara bergilir di tingkat Kuartir Cabang atau Kuarcap Kabupaten Sulawesi Barat. Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat, Sureda Suhardi, usai apel besar Hari Pramuka ke-65 tahun di lapangan kantor Gubernur Sulbar yang digelar beberapa waktu lalu. Sureda menjelaskan, usulan rotasi lokasi pelaksanaan apel besar pada tahun depan bertujuan untuk mendekatkan gerakan pramuka dengan masyarakat di seluruh kabupaten yang ada di Sulbar. Sureda juga mengapresiasi dukungan penuh Gubernur Sulawesi Barat yang juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Gerakan Pramuka Sulbar dalam merespon kesiapan Kuarda Sulbar dalam menyelenggarakan apel besar tingkat provinsi tersebut.
12: Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang alhamdulillah ini juga sebagai program kerja kami di Kuarda Pramuka Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan kami, Kuarda Pramuka, sampaikan, Pak, Kami siap melaksanakan apel besar pramuka tingkat Kuarda dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Kedepan kami menyampaikan tadi juga ke Pak Gubernur, Pak Gubernur izin untuk program kerja tahun depan untuk apel besarnya ini kami ingin masing-masing melibatkan Kuarcap. Jadi tahun depan mungkin di Kuarcap siapa yang bersedia misalnya di Kuarcap Polman kah atau kah Pasangkayu kah atau kah Mamuju Tengah, kami berikan kesempatan agar masyarakat juga merasakan bagaimana kehadiran Pak Gubernur di apel besar pramuka ini.
13: Melalui pola rotasi ini, masyarakat di tingkat daerah dapat merasakan secara langsung kemeriahan serta kehadiran jajaran pemerintah provinsi dalam agenda besar kepramukaan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Duta Genre Mas kami generasi berencana Genre SMA Negeri 1 Kaluku Ade Putra mengajak kepada kalangan remaja untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika dengan memperkuat pertahanan diri. Berikut laporan Hasmira Basir.
14: Duta Generasi Berencana SMA Negeri 1 Kaluku Ade Saputra mengajak kalangan remaja untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika dengan memperkuat pertahanan diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta merencanakan masa depan sejak dini. Ade menyampaikan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat mengancam masa depan generasi muda. Ade menjelaskan kurangnya perhatian keluarga dan ketidakmampuan menolak ajakan negatif dari lingkungan pergaulan menjadi sejumlah faktor yang dapat mendorong remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Ade mendorong para remaja untuk aktif mengikuti organisasi dan kegiatan positif di sekolah sebagai upaya membangun lingkungan pertemanan yang sehat.
15: Pesan saya kepada seluruh remaja yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat, selalu ingat dan selalu jaga pergaulan kalian dan selalu ingat masa depan kalian masih cerah dan jangan mau masa depan kalian ditukar dari seonggok narkotika gitu. Dan juga untuk keluarga terus perhatikan anak-anak kalian karena anak kalian adalah penerus bangsa dan juga masa depan negara.
14: Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa perencanaan masa depan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga mencakup upaya menghindari perilaku berisiko termasuk penyalahgunaan narkotika. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Saudara, berikut kami hadirkan sebuah paket wawancara terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bersama Wakil Kepala SMK Negeri 1 Rangas Mamuju bersama reporter Ahyan Irsyada.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik di sekolah. Pelaksanaan program MBG di Sulawesi Barat sendiri sudah berjalan kurang lebih dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah serta dampak yang dirasakan oleh para siswa, berikut wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nika Dek Sri Wahyuni. Baik Ibu, bagaimana Ibu menilai berjalannya program MBG yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir di SMKN 1 Rangas?
17: Baik, program MBG ini kalau di sekolah kami itu sangatlah baik. Apalagi program MBG ini berjalan sudah sekitar 2 tahun di SMK Rangas. Mulai dari uji coba kami sudah mendapatkan, karena kebetulan di sekolah kami ini kan jumlah siswanya hampir 1000 waktu itu. Itu kan syarat-syarat ya untuk pemenuhan penerima MBG. Jadi kami ini ya sudah cukup lama yang namanya merasakan MBG. Jadi begitu.
16: Lalu, apakah terdapat perubahan bagi para murid semenjak berjalannya program MBG?
17: Ya, pastinya ada perubahan. Ya kan, anak-anak kami itu kan dari beberapa daerah ya, ada yang dari jauh, ada yang anak kos, sekiranya mereka memang kadang lupa uang jajan atau kehabisan uang jajan, itu MBG ya sangat-sangat cukup membantu dalam ya mengisi perut mereka. Jadi seperti itu, dari awalnya ya mereka mungkin tidak makan, ya akhirnya ada makanan yang bisa dimakan, jadi seperti itu. Jadi memang membantu, dan anak-anak di sini antusias menerima MBG itu, jadi begitu.
16: Apakah harapan dan masukan Ibu terhadap berjalannya program MBG ke depan?
17: Kalau harapan saya, mungkin sebagian juga saya dengar dari anak-anak gitu, harapannya ya MBG ini tetap berjalan, sebisanya berjalan. Itu tergantung dari pemerintah ya, program pemerintah, namanya program pemerintah itu pasti baik untuk rakyatnya, apalagi untuk kami begitu. Itu pasti namanya sudah diprogramkan, berarti kan sudah melalui survei, kebutuhan-kebutuhan, berarti dianggap bisalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi ya kami sebagai sekolah penerima, kami sangat menerima program ini. Jadi seperti itu. Ya untuk bagaimana kelanjutan dan bagaimananya ya tergantung dari pemerintah. Kita sekolah kan sifatnya hanya menerima. Dan siapa sih yang tidak mau dikasih kenyang? Semua pasti mau dikasih kenyang untuk memenuhi kebutuhan primer itu, primer itu ya, kebutuhan primer itu, makan terutama. Jadi kami sangat sangat antusias, sangat berterima kasih kepada Pak Presiden dengan program ini. Kalau sudah masih bisa ya sangat berterima kasih, kalau tidak ya dikembalikan lagi ke pemerintah. Jadi seperti itu.
16: Demikian wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nikadek Sri Wahyuni, mengenai pelaksanaan program MBG di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara, wawancara tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat paurun, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alabe tamawa. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya, muak male tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-lakuna atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entah mau anu sama sih aku di masih gigi tapi di luar jolo macerito.
0: Ya we mati mau nalam bi apa juma Pak. Ya apa nama tamar masih gigi mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Balani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Kalau tidur Anda semalam cukup, maka saya yakin pagi-pagi Anda terbangun dalam kondisi fresh, kondisi segar bugar ya. Mudah-mudahan itu yang Anda rasakan, dan pagi ini siap kembali untuk bergelut dengan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas hari ini. Semoga saja apa yang menjadi planning Anda, apa yang menjadi rencana-rencana Anda hari ini, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, kendala apapun juga. Saya Hafidz sampai pukul 11 nanti, kembali menyiapkan beragam informasi, dan juga nanti ada talk show pada pukul 9. Kita coba menyoal ini beberapa hari terakhir kalau kita di Mamuju, dan sepertinya di beberapa kabupaten lain juga demikian. Ini jarak pandang berkurang ya, karena ada kabut asap, dan informasi dari BMKG itu kabut asap itu bukan sepenuhnya berasal dari Sulawesi Barat, tetapi itu dari daerah tetangga, dari provinsi tetangga. Nah, apa sebetulnya dampaknya bagi kesehatan? Nah, ini nanti kita akan berbincangkan bersama narasumber dari BMKG dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Halo Sulawesi Barat. Kita main-main dulu dengan beberapa pilihan lagu.
1: Kamera.
0: Pak Nur Ali, selamat pagi. Ini udah di rumah atau udah di kantor nih atau masih di rumah? Bagi-bagi udah memantau nih. Singkong. Saya carinya singkong dan keju. Tapi ini versi yang lain ini. Versi yang pengen didengarkan sebelum ketemu ya. Untuk Jamal Mirdad. Singkong dan keju. Demikian kita nikmati.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi dari dunia olahraga, saudara, Newcastle United membidik kemenangan beruntun saat bertandang ke markas Coventry City dalam lanjutan Liga Premier Inggris 2026-2027. Pertandingan pekan ini berlangsung di Coventry Building Society Arena Selasa 13 Oktober 2026. Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan sebelum jeda internasional. Coventry mendukung Moscow menundukkan Nottingham Forest 1-0, sedangkan Newcastle mengalahkan Hull City 2-1. Kemenangan tersebut menjadi momentum bagi Coventry asuhan Frank Lampard untuk memperbaiki posisi di klasemen. Hasil positif Nottingham Forest sekaligus mengakhiri rentetan 4 kekalahan beruntun di Liga Premier Inggris. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, menjadi korban. Nah, jika hujan deras sudah memasuki musim hujan, kalau bisa tinggalkan tempat itu. Mengungsilah. Mungkin berpindah dulu ke tempat keluarga. Sambil membawa surat-surat berharganya ya.
1: Bencana tidak selalu bisa diprediksi, namun resiko dan dampaknya bisa dikurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
0: Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal keluarga, kalau bisa sambil membawa
1: temukan informasi dan edukasi seputar mitigasi bencana dalam Kentongan, sebuah program yang mengajak kita mengenali resiko, memahami langkah mitigasi, dan membangun kesiapsiagaan bersama. Kentongan, setiap Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Mamuju.

kalau di jam-jam seperti ini, sebagian Anda yang mendengarkan RRI di atas kendaraan ya, berangkat menuju ke tempat kerja atau mungkin mengantar anak sekolah ya. Ya, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Ada informasi kejadian penting menarik lain yang Anda pantau di jalan, boleh kita berbagi informasi. Apapun informasinya tentu juga bermanfaat untuk pendengar yang lain. Silakan bisa memanfaatkan beberapa kanal-kanal interaksi di studio, bisa di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Dan ya, secara live ataupun juga melalui pesan suara atau voice note, Pak Nur Ali masih standby di ruang pemantauan. Ibu Asli Nasam di Polewali Mandar yang pagi-pagi selalu memantau siaran RRI gitu ya. Dari subuh. Informasinya ini kalau beliau dari subuh dengar Mutiara Pagi begitu ya. Sebelum berangkat kembali ke aktivitas ya. Ya, pagi ini ya kondisi cuacanya ya, matahari sudah mulai tapi masih agak tertutup ya, apalagi memang masih ada kabut asap yang kita pantau. Ya, kabut asap ini sepertinya sudah mulai juga mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Tempa Padang akibat jarak pandang di bawah standar minimum. Jadi pada hari Minggu, 3 penerbangan tujuan Mamuju itu terpaksa dibatalkan. Kepala Bandara Tempa Padang, Pak Indra Triantono, ini mengatakan bahwa jarak pandang ya saat itu hanya sekitar 4 kilo. Sementara untuk standar minimum untuk bisa pendaratan itu adalah 5 kilometer. Sehingga pilot itu tidak berani untuk melakukan pendaratan. 3 penerbangan yang sempat dibatalkan itu terdiri dari 1 penerbangan dari Balikpapan dan 2 penerbangan dari Makassar. 3 penerbangan itu kemudian dibatalkan. Namun Indra memastikan bahwa penerbangan itu kembali normal setelah jarak pandang kembali memenuhi standar. Jadi jarak pandang sesuai dengan regulasinya barangkali itu adalah 5 km. Ya. Jadi kemarin sempat jarak pandang itu hanya sampai 4 kilometer gitu ya. Baik, kita ke informasi lainnya. Ini satu prestasi. Manakara Swimming Club MSC Mamuju ini kembali meraih 21 medali dalam kejuaraan renang Atira Cup 4 di kolam renang Universitas Hasanuddin Makassar. Dari 15 atlet junior dan pemula yang diturunkan, Manakara Swimming Club ini berhasil mengoleksi 9 medali emas, 4 perak dan 8 perunggu. Selain meraih puluhan medali, atlet dari MSC Gloria Natania ini berhasil menyabet gelar best swimmer atau perenang terbaik. Jadi capaian ini mengantarkan Manakara Swimming Club menempati posisi 6 besar pada besar klub berdasarkan akumulasi perolehan medali dalam kejuaraan yang diikuti hampir 800 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Baca selengkapnya informasi ini dan juga sejumlah informasi penting menarik lainnya pada portal resmi kami rri.co.id.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
2: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

tetap santai saja, nggak usah kebut. Terutama yang lagi pegang setir dia, tetap konsentrasi di jalan ya. Pukul 7 lewat 21 menit ini waktu yang kami pergunakan di studio ya. Tidak jauh beda waktu yang Anda gunakan di tempat Anda ya. Dia bilang Ibu Haja Aslina Sam di kabut asap sudah sampai ke Polman juga. Kemarin katanya dia pikir mendung, ternyata itu kabutnya, kabut asap ya, sekitar pukul 16 sore kemarin katanya ya. Terima kasih informasinya Ibu Haja Aslina, masih bersama Pro 1, tetap menjaga kesehatan karena tentu kabut asap itu bisa memicu gangguan kesehatan. Meskipun memang data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju sendiri ini belum menemukan ada kasus signifikan infeksi saluran pernapasan atau ISPA dalam beberapa bulan terakhir ini, meski masyarakat melaporkan adanya kabut asap yang mengganggu kualitas udara. Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Harith Ibrahim, ini mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan terkait dengan kemunculan kabut asap akhir-akhir ini. Namun hingga kini Dinas Kesehatan belum memperoleh data pengukuran kualitas udara dari sumber resmi yang dapat memastikan tingkat pencemaran udara di wilayah ini. Dikatakan kabut asap ini diduga berkaitan dengan sejumlah faktor, mulai dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah lain hingga kemungkinan sumber polusi dari daerah setempat. Selain itu juga kondisi cuaca panas dan musim kemarau ini turut mempengaruhi kualitas udara kita. Jadi di tengah keluhan masyarakat mengenai kabut asap, Dinas Kesehatan juga terus memantau perkembangan penyakit yang berhubungan dengan gangguan pernapasan. Dan Dr. Harith mengatakan berdasarkan pemantauan selama 3 bulan terakhir ini, jumlah kasus ISPA memang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun perubahannya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Ya, Pro 1 RRI Mamuju masih menemani perjalanan Anda yang saat sekarang lagi on the way. Tetap fokus saja berkendara, tetap konsentrasi. Kami masih dengan pilihan lagu-lagu yang bisa menyemangati Anda dalam perjalanan, juga tentu dengan informasi-informasi yang menarik. Ya, harga cabai rawit di Mamuju ini naik tajam, pendengar. Bayangkan biasanya harga cabai itu dijual di kisaran Rp35.000 per kilogram. Nah, sekarang harganya melonjak tajam, Rp120.000 per kilogram. Di salah satu pedagang di Pasar Baru Mamuju yang diwawancarai reporter RRI Mamuju kemarin, Adi, ini mengatakan bahwa harga kenaikan itu sudah terjadi sejak beberapa waktu ini secara bertahap. Dalam 3 pekan terakhir ini, ya, naik sampai Rp80.000, kemudian naik lagi menjadi Rp100.000, dan sekarang ini sudah menyentuh angka Rp120.000 per kilogramnya. Kata Adi, kenaikan itu dipengaruhi karena terbatasnya pasokan cabai rawit lokal. Jadi pedagang ini harus mengandalkan pasokan dari luar daerah yang harganya lebih tinggi. Dan selain itu juga musim kemarau ini diduga menjadi pengaruh yang mempengaruhi ketersediaan cabai di pasaran. Jadi berharap setelah musim kemarau ini berakhir, pasokan cabai kembali normal dan harganya bisa turun. Dengan begitu mungkin masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang terlalu banyak untuk membeli cabai. Gimana nih di rumah? Terpaksa enggak ada yang pedas-pedas dulu nih. Masih bersama Pro 1, kalah informasi dan inspirasi. Kita ke informasi lain, tapi setelah ini.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Masih di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ini mengemukakan ada sebanyak 60 ribu lebih personil gabungan dari sejumlah instansi itu dikerahkan untuk mendukung operasi darat pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Teddy mengatakan bahwa laporan mengenai jumlah personil dan juga situasi terbaru penanggulangan karhutla diterima Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Presiden Jakarta hari Senin kemarin. Laporan yang disampaikan kepada Presiden itu diantaranya pemadaman masih berlangsung di lahan dengan luas total 639 hektar di 6 provinsi, khususnya di Kalimantan dan Sumatera Utara, di Sumatera maksud kami. Dan Teddy mengatakan bahwa operasi darat dan pemadaman ini didukung sebanyak 60.177 personil gabungan dari pemadam kebakaran TNI Polri, kemudian Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan di daerah, dan juga dari unsur relawan. Tingkat keberhasilan operasi pemadaman di darat itu rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar di setiap harinya. Dan tidak hanya operasi darat, dikatakan operasi pemadaman via udara juga dilakukan, yaitu dengan melalui waterbombing dan dengan bantuan helikopter dan juga dan pesawat. Kondisi ini, kata Teddy, situasi Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Karena itu operasi modifikasi cuaca atau OMC ini terus juga dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026 ini. Dalam rapat yang sama, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para peserta rapat. Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla ini terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran. Rapat terbatas yang secara khusus membahas mengenai karhutla diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Pertahanan Sapri Syamsuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu juga Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan yang merupakan calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Anda bisa baca selengkapnya di kantor berita Antara, ya, antaranews.com, kantor berita Indonesia. Saudara, kita jelang pukul 8, kami nanti akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan warta berita.
1: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Bu, dikit aja airnya. Iya pak, baru juga buka keran.
4: Eh bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
4: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
4: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
0: Kami bergabung bersama rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita.
6: Pusat RRI Mamuju.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.